0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit, arah utara Putrajaya ke Bandar Saujana Putra dan USJ ke Seafield. Lingkaran Putrajaya Persimpangan Nusa Putra ke Setia Eco Glades. Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga, arah utara Taman Connaught ke Jalan Ceras. Lebuh Raya Sungai Besi Best Raya, arah utara Seri Kembangan ke Plaza Toll Mines, Bandar Tasik Selatan ke Persimpangan Kuchai dan Salak Jaya ke Susur Jalan Istana. Arah selatan Serdang Lama ke Persimpangan Lampu Isyarat UPM. Arah barat selepas Plaza Toll Lok U ke Jalan Istana. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Sekarang ini dalam jam yang ketiga kita bawakan untuk anda.
5: Sembang tu set.
4: Apa benda yang anda paling tak suka orang buat dalam kereta anda? Jom kita sambung semula sembang bersama dengan kawan-kawan kita ni, An. Bacakan komen-komen daripada pendengar kita.
2: Okey, Iman daripada Bangi. Oh, ini rasanya semua lelaki lah trigger benda ni.
4: Asal?
2: Saya tak suka orang hentak pintu kereta.
4: Oh, betul.
2: Alamak, kan?
4: Sebab dia boleh rosak. Saya takut kan pintu tu jadi gugur. Kan? Awak hentak-hentak, pintu tak boleh buka langsung. Nak keluar kat mana? Kau cakap?
2: Dia pasal kenapa? Dia boleh jadi kemek tak nanti pintu tu
4: dia kalau rosak dan getah tu.
2: Getah
4: dia, frame tu.
2: Untuk terutama untuk kaum hawa lah untuk kaum hawa, untuk teman wanita ke isteri ke
4: Berani kau
2: Tak ada maksud untuk semua
4: bukan kita
2: untuk kaum wanita maksudnya.
4: Tapi benda ni mungkin kaum wanita je buat.
2: Tak saya nak ingatkan kaum lelaki mungkin kalau dia buat dia nak bergurau ataupun dia saja. Tu kepada lelaki lah. Kalau wanita dia tak tahu. Ataupun dia tengah marah itu je.
4: Yalah.
2: Kan? Tapi kena ingat kalau getah tu rosak kan, kelajuan boleh menurun sehingga 10 km
4: sejam. Kau main petik-petik je. Mekanik pun tepuk tahi lah kalau sembangkan kau ni. Tapi ni kan saya, kalau orang buat macam tu, saya cakap kat dia, baik kau welding je kereta tu. Kan?
2: Welding eh?
4: Okay. Itu antara
2: seterusnya.
4: Seterusnya Alisha dari Subang Jaya, saya pantang orang buka pintu dan hempas.
2: Alisha
4: kereta saya bukannya pintu pagar sekolah tutup perlahan-lahan tak boleh ke?
2: Sabar.
4: Ayuh,
2: marah sangat tu.
4: Saya bukan saya dengan Ad yang buat. Kawan awak yang buat, kami yang kena. Itulah cakap kan. Orang lelaki ni sentiasa salah.
2: Tempias tu kena.
4: Zafran, pucung kaki atas dashboard. Ishan Kajang, saya tak suka orang buka tingkap masa aircon tengah sejuk-sejuk. Saya dah bayar minyak untuk aircon tau. Tiba-tiba tingkap semua dibuka. Sejuk kereta terbang keluar macam itu je. Nak sejuk balik, dia ambil masa. Kereta saya dah lah tak ada tinted.
2: Lebih banyak.
4: Lama tu. Tak, kalau kereta tak ada tinted. Tinted pun mempengaruhi suhu dalam kereta tau.
2: Betul lah.
4: Kalau kereta awak terlampau aquarium sangat, macam aquarium dekat KCC tu, dia memang susah nak sejuk.
2: Betul. Lagi-lagi kalau warna kereta warna hitam,
4: betul,
2: mempengaruhi juga tu.
4: Saya kereta saya nasib baik lah. Kereta saya transparent. Kereta saya jenis transparent lah.
2: Tak panas?
4: Ha?
2: Tak panas.
4: Cintik?
2: Tak, takut orang nampak kena pakai slipper.
4: Sebab tu saya pakai suit. Okay, jadi itu dia antara cerita-ceritanya. Kejap lagi kita akan sambung semula dalam jam yang ketiga ini juga, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda. Yeah.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Selamat FM, pilihan tepat. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dan seperti yang saya janjikan tadi, setiap 8.15 minit pagi, kita akan bawakan untuk pendengar setia di Selangor FM secara langsung merafak kasih episod yang keempat, memelihara warisan sempena jubli perak pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selangor FM ingin bawakan temubual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat, mengenali dan bersama dengan tuanku. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan yang bahagia, Datuk Munasur Haji Ali Asak, Pengurus Besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Dan nantikan perkongsiannya untuk hari ini, episod yang keempat, Memelihara Warisan.
2: Merafak Kasih.
3: Tuanku ada mata dan telinga. Kalau tuanku tak berada di sini physically, kita akan ada personel-personel ataupun orang-orang yang volunteer untuk datang dan membawa report-report kepada tuanku keadaan yang berlaku di Galeri Diraja. Tapi Galeri Diraja ni tuanku pesan kepada kami di hari perasmian tu, he said ni hari perasmian, tapi anytime saya datang the condition kena macam ini. Maksudnya macam hari yang kami merasmikan tu, condition kena macam tu juga. Kalau benda tu putih, dia datang kemudian, tak kira lah 10 tahun kemudian ke 20 tahun, macam itulah putihnya. Itu tuanku punya standard dia tu. Dan tuanku akan buat style, bila dia terasa dia akan bawa tetamu datang. Kawan-kawan tuanku sendiri, bila bertandang ke negeri Selangor, tuanku akan extend the invitation. Okay, mari datang ke Galeri Diraja, I'll take you for the tour. Macam itulah. Koleksi yang tuanku inherit daripada almarhum-almarhum sebelum, yang paling lama kita ada tu zaman Sultan No. 4, Sultan Abdul Samad. Tu Sultan Selangor yang keempat. Ha, tu yang zaman yang paling lama lah yang kita ada barang-barang, if you go back kan, in history. Unfortunately, banyak barang-barang tu over the time mungkin setengah tu hilang, setengah tu diambil. Most of the time barang-barang yang lama ni, believe it or not, penjajah suka ambil balik. Belanda ke, Inggeris ke, dia orang suka bawa balik ke negeri dia orang. Sebab tu, up to today, historian kita ataupun orang yang in charge of sejarah still have to go back. Pergi ke the Netherlands lah, ke London lah, ke Lisbon lah, sampai Portugis kan, to get penulis tu pulang ke tanah air kita. Sebab dia orang, biasanya dia orang bawa balik barang-barang yang ada status sejarah ke negara masing-masing. Sampai bendera pertama negeri Selangor pun, the original bendera Selangor masih disimpan di the Netherlands. Belanda lah, dia orang tak bagi kita ambil yang original, masih di sana. Warna sama, warna merah dan kuning, digunakan semasa zaman Sultan pertama lah, Sultan Selangor pertama, 1746 tu dia ada jalur merah dan kuning saja. Yang itu yang original bendera Selangor. Tapi dibawa lari oleh Belanda semasa dia orang menjajah Selangor di Bukit Melawati. Tahun ke depan, Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz ni kita lebih pada pusat rujukan. Rujukan Kesultanan Selangor dan juga lebih kepada Ayahanda Agong Sultan ke-8 dan juga Agong ke-11. Because almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ni di atas tahta lebih pada 42 tahun di Selangor, sebagai Sultan Selangor dan yang agung, yang dipertua agung selama 2 tahun setengah. Jadi fokus kita lebih kepada itu, bagaimana kesultanan itu bermula dan juga tentang ayahanda. Dalam masa kedepannya, kita mempunyai kekangan ruang. Mungkin kita sendiri yang terpaksa embark untuk meluaskan certain area within Galeri Diraja Kompam kan, untuk kita mengutarakan topik-topik lain. Buat masa ni masih fokus kepada sejarah Kesultanan Selangor dan juga tentang ayahanda Sultan sekarang, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Tebring Baru lah. Tebring Baru itulah koleksi tuanku sekarang ni lah. Yang koleksi-koleksi yang tuanku ukiran-ukiran kaum Mahmari ni. Because tuanku keep on going back pada orang Mahmari ni dan tengok apa hasil yang baru, tuanku akan get his collector. Kalau dia, tuanku minat sesuatu tu, dia akan fokus. Whatever you create, dia akan ada. Contohnya macam tu. So, he become the character of these people, dia akan ada. Contohnya macam tu. Kalau ikut tuanku tu, dia kata jangan ubah selalu sebab to him, masih ramai lagi orang yang belum tengok apa yang kami pamerkan. Kalau ikut tuanku Sultan Selangor sekarang, dia tak apa, lama pun tak apa, ramai yang masih belum tengok lagi pun barang-barang yang ditunjukkan tu, diperagakan tu. Tapi kami sendiri, kami adalah juga macam berapa bulan sekali, mungkin 5-6 bulan sekali, kami konsep barang sama tapi kami cuma tukar barang. Tukar barang, kata barang tu mungkin, barang tu mungkin koleksi kristal something, tapi kita tukarkan barang kristal juga tapi di tempat tersebut. Mungkin macam tu. Sebab takut orang datang berulang dan dia orang mungkin akan kata apa benda yang sama saja kan. Ha. Combination lah, saya tak berani kata setiap 6 bulan kami tukar barang pun, saya tak berani cakap macam tu juga sebab tuanku ni dia kena, dia tak perkenan. Dia tak perkenan kami menukar completely. Suka hati macam tu sebab dia masih rasa orang ramai masih belum tengok.
2: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.

0: Nyanyian daripada Roni Hussein dengan tajuk lagunya Menanti Janji. 8.30 minit pagi. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi menanti janji kami nak bawakan kepada anda Sembang Tusen.
1: Ku berangan ingin punya kereta baru.
0: Cak-cak pung. Hari ni kita cerita tentang kereta, di mana apa benda ataupun apa perkara yang paling anda tak suka orang buat dalam kereta anda.
2: Mm-hmm.
0: Okey, jom kita raikan komen-komen daripada pendengar kita.
2: Okey, so if saya tak suka kawan saya merokok dalam kereta saya.
0: Alamak. Nak pula dia yang owner
2: dia
0: tu
2: perokok.
0: Memang bukan merokok.
2: Lepas tu dia berkeluarga.
0: Sebab bau rokok ni dalam kereta dia lama kan.
2: Ya, pasal macam kita cakap tadi, bau makanan pun melekat.
0: Betul.
2: Lagi bau asap rokok.
0: Ya tu kan.
2: Tak respect langsung.
0: Saya kalau orang merokok dalam kereta saya, saya cakap, baik kau beli marshmallow buat unggu api. Kan kau bakal lemang je dalam kereta aku ni. Kan ikut suka je. Okey, terima kasih Harit Rawang. Saya paling tak boleh kalau orang masuk kereta dengan makanan berkuah. Burger pun saya dah risau, ini pula sup. Saya bukan bawa kereta, saya bawa restoran bergerak ke macam mana? Tak, sekejap. Ada ke orang makan bihun sup kedah dalam kereta?
2: Oh tak, mungkin bungkus kot.
0: Oh mungkin, betul.
2: Bungkus kot. Tapi memang ada risiko jatuh, pecah, tumpah.
0: Oh kan. Itu berkuah satu. Satu lagi ni, air kat tepi.
2: Air kat
0: tepi tu jahat.
2: Ngeri.
0: Datang kat tangan-tangan yang kelang kabut tu. Nak bersepah atas riba.
2: Anak kita buat pun kita dah jelit lagi.
0: Bukan
2: anak lah.
0: Okey, Naila dari Setia Alam. Anak-anak saya kalau masuk kereta, 5 minit pertama semuanya aman. Lepas tu mula ada mainan, botol air, makanan. Okay. Balik rumah rasa macam saya baru kemas sebuah taska. Tapi yelah, anak kan.
2: Anak kan.
0: Kan dekat situ. Okey, sabar je lah nak buat. Macam mana kan? Bukan awak seorang je Naila. Kami ni pun menanggung. Okey, ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hafiz.
0: Ya, saya dengan Ad. Selamat hari ini
3: Ad.
0: Selamat. Ini kita kenalkan saudara T-E-R-M-I-Z-I. Bunyinya?
2: T-E-M-T-E-M-Z-I.
0: Tak, aku punya lah punya je. Termizi
2: lah.
0: Aduh, saya dah ngeja dekat dia dah. Dah tak dapat kecap. Okey, Cik Termizi. Apa perkara yang paling Cik Termizi tak suka orang buat dalam kereta? Saya dengar pun awak dalam kereta tu seatbelt tak pakai ke? Bunyi je tu.
3: Baru tutup enjin kereta.
0: Oh ya, sampai rumah. Selalu bunyi-bunyi macam tu seatbelt pakai tu. Okey, apa perkara yang awak paling tak suka orang buat dalam kereta?
3: Yang pertama sekali tu saya menyepah kanan kereta lah.
0: Okey. Tu semua orang tak suka lah tu.
3: Yang keduanya sama lah tadi, yang orang isap rokok pasal saya pun tak isap rokok.
0: Betul. Okey, dah dua dah.
3: Yang itulah makna saya, memang saya pernah mendapat teguran lah daripada seorang, apa ni, masa saya ikut kursus dekat dekat mana tu, kursus orang, apa ni, seorang jurulatih tu. Dia kata antara penyebab kita ni kena, mungkin ada yang orang kena
2: asma,
3: apa ni, kena apa puncanya, masing-masing bagi punca lah. Lepas tu dia kata salah tu, antara punca yang paling ketara orang lepas pandang, kereta yang tidak dijaga dalamnya. Macam berpasir, abuk, kalau ada sisa makanan. Lepas tu kita duduk dalam kereta, kalau kena jam
0: lama,
3: daripada satu jam.
0: Betul.
3: Kita pasang aircon kan.
0: Udara tu sekel dalam tu je.
3: Udara tu kita sedut tu. Itu yang
2: penting. Betul juga. Jadi buat kerja tak sihat kan.
3: Dari lepas daripada situ, memang saya cukup pantang lah kereta. Contohnya ada pasir buat imah, pasir sebutir pun. Saya kalau balik daripada jalan ke apa semua, saya dah siapkan vacuum satu lah.
2: Dia ada vacuum kecil tu lah.
0: Zaman sekarang benda-benda tu dah murah.
3: Vacuum besar tu saya pun sediakan. Macam tadi pun saya berhenti pun saya terus buang
0: pasir
3: dalam kereta tu.
0: Betul,
3: jaga kereta. Jadi rutin.
2: Cik Termizi nak naik kereta saya?
0: Cik Termizi kalau naik kereta, takut tak tahu jalan keluar. Dia punya semak tu.
3: Tapi dah bukan, kadang setengah orang terutamanya ada anak kecil tu lah maknanya dia. Ha, itu salah satu pengajaran ilmu yang bagus lah.
2: Ya, betul.
3: Saya tak suka. Dan kalau boleh, jangan yang keduanya, jangan bubur pewangi yang terlampau keras sangat lah.
2: Betul.
3: Saya suka
2: jalan-jalan
3: yang neutral. Saya selalu letakkan daun pandan je.
0: Okey. Baik. Itu dia antara perkara yang tak suka. Dan satu lagi antara tip-tipnya. Saya baru tahu kan, persekitaran yang ada dalam kereta tu dia boleh mempengaruhi kesihatan kita.
2: Televisi cakap kita perlu kita duduk dalam kereta 2-3 jam
0: kan. Saya nak kena pergi bengkel lah cik televisi macam ni. Saya dah mula takut ni.
3: Bukan bengkel bih. Maksudnya kita jadikan rutin. Kita dalam rutin turun je kita buang. Turun je kita buang.
0: Tak, saya ingat saya macam nak buang lah saya punya atap tu. So maknanya dia pengudaraan dari luar. Tapi juga buru pula.
3: Tak, bukan. Sekarang ni kan kadang setengah orang tu. Itu kasut-kasut dia semua diletak dalam kereta kan.
2: Betul juga.
3: Kasut kan kita pijak macam-macam kan. Saya pernah satu tahap tu, Bih. Dengan mana kereta saya, saya sediakan sleeper macam apa ni.
2: Macam rumah tau.
3: Mana masuk kereta pakai tu, kasut semua masuk dalam buku plastik.
2: Okay.
0: Macam.
2: Ini kalau naik kereta Cik Tarmizi ni kita ketuk kaki dulu.
0: Yelah. Kasut kena masuk dalam plastik. Pakai ayam aku pergi konti ni kalau tumpang dia ni.
3: Kita pakai saya dululah sekarang dah tak ada lah. Letakkan kasut dia sleeper kat hotel tu.
0: Yelah, kasut indoor tu kan.
2: Ui,
0: dahsyat lah. Cik Tarmizi memang orang bersih kan. Baik, Cik Tarmizi, terima kasih.
3: Okey, sama-sama.
0: Alright, okay. Itu perkongsiannya tip dia. Lepas ni aku kena buat lepas nak masuk kereta saya, kena pakai kasut apa ni, sleeper dalam hotel.
2: Betul.
0: Tapi kena gambar arnab. Kalau gambar lain saya tak terima.
2: Kalau kita nak tengok karakter seseorang, selain daripada bilik dia, kita kena tengok kereta. Kalau kereta dia
0: Semak samun.
2: Jadi kita boleh
0: Kepribadian dia tu
2: Kita boleh andai lah. Bilik dia pun macam mana.
0: Okay. Baik, selepas ini kita nak raikan lagi komen-komen daripada anda yang nak hubungi kami selepas ini. 0322873203 atau 0322873204. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum, Patik Muhammad Syurama bin Zuki dari Subang Jaya mengucapkan setinggi-tingginya tahniah buat tuanku sempena Jubli Perak Pemerintahan Sultan Selangor. Bagi Patik sebagai rakyat Selangor, tuanku bukan sekadar seorang pemerintah tetapi juga menjadi simbol perpaduan dan kebanggaan negeri Selangor. Patik sangat menghargai segala jasa dan keprihatinan tuanku selama ini. Semoga tuanku terus dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Harapan Patik Selangor akan terus maju, aman dan makmur di bawah naungan tuanku. Selamat Jubli Perak, tuanku. Daulat, tuanku.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya Pantai NPE, arah utara Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka. E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Penindustrian Puchong ke IOI Puchong, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel dan Jalan Majlis ke Taman Megah, arah selatan Pencala ke TTDI. Lebuh Raya bertingkat Ampang KL Akleh, arah barat Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. E13 Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA, arah utara Persiaran Anggrek Mokara ke persimpangan Kota Kemuning Kesas dan Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sembang tu set.
3: Baik, kita sambung semula Sembang 2 Cent di penghujung tugasan jam yang ketiga ini. Sebelum kita melangkah ke jam yang keempat, jam yang terakhir, kita akan bawakan soalan tetamu. Tapi kita sembang dulu. Dalam Sembang 2 Cent, kita nak raikan komen-komen daripada pendengar kita. Okey, Ad. Mana lagi komen yang menarik perhatian untuk kita raikan? Naila tadi kita dah raikan. Mikael dari Ampang, saya tak suka orang duduk belakang tapi kasut naik atas seat. Saya terus bayangkan diri saya yang kena cuci seat tu nanti. Pakai kasut. Kalau nak jenis nak sila atas seat belakang tu, bukalah kasut. Masuk dalam plastik macam Jack Termizi tu.
1: Kan.
3: Inara dari Bangi, bagi saya paling geram bila orang tanya, kereta ni boleh pergi laju tak? Lepas tu dia sendiri yang suruh saya perlahan sebab takut. Saya jangan try dek. Awak minta, awak order saya bagi.
1: Ya, jangan dekat-dekat. Okey, saya tak suka Nur daripada Ulu Selangor.
3: Okay.
1: Saya tak suka orang komen cara saya memandu sepanjang perjalanan. Belok salah, brek salah, laju salah. Akhirnya saya rasa macam tengah ambil lesen memandu semula.
3: Itu memang betul. Awak ngajau-ngajau, awak nekan-nekan gitu. Kita akan jadi lagi nervous tau. Kita akan jadi lebih tak confident.
1: Betul.
3: Bila kita kita tergagap-gagap. Contoh kita nak motong lori. Kau ni bayar betul. Daripada kita
1: bahaya tu, bahaya.
3: Yakin tadi, jadi tak confident. Tiba-tiba kita break. Lepas tu kita masuk balik belakang lori kan. Kita tak tahu siapa belakang tunggu kita. Itu awak jangan main-main. Kalau awak dah awak dah, orang cakap, bersetuju nak tumpang dia,
1: maksudnya awak dah letak kepercayaan.
3: Jadi jangan komen-komen. Jangan komen-komen lah.
1: Dia mungkin orang tu jenis bawa perlahan.
3: Betul.
1: Kan, tapi perlahan-perlahan mana pun
3: sampai juga. Dia tak ada sampai kalau nak pergi ke Shah Alam sampai 2 hari.
1: Tak.
3: Kalau perlahan macam mana pun, dari Angkasa Puri nak pergi Shah Alam, kalau lah kata bawa 80km, 60km sejam lah, tak ada sampai 2 hari. Sabar.
1: Betul
3: kan? Kalau 2 hari tu maknanya awak jalan kaki. Okay, ini dari Tihani, Petaling Jaya. Saya sebenarnya tak kisah orang buat apa dalam kereta. Asalkan jangan komen cara memandu. Sebab itu kereta saya. Minyak saya bayar. Budi-budi saya. Lesen saya ambil.
1: Budi-budi saya.
3: Penumpang duduk diam-diam sudahlah. Dah menumpang, buat cara menumpang.
1: Boleh menumpang lah. Tak ni nasib baik dah naik 300 liter balik tau.
3: Yalah.
1: Kalau masih 200 liter tu, sense dia punya ngamuk tu lagi.
3: Okay, Ryan dari saya berjaya. Saya paling tak suka orang kata, alah kereta je pun. Bagi saya, kereta ni adalah hasil duit dan penat kerja. Kalau saya jaga, tolonglah sama-sama jaga. Betul. Komitmen tu betul. Paling murah. Okay, kita ambil roughly lah kereta berjenama Malaysia. 400 dalam tangan.
1: Yes.
3: Kan. So maknanya kalau gaji basic kita 1,800. 400 dah tolak kat kereta. Mahal tu.
1: Mahal.
3: Bukan senang-senang tu. Izara dari Shah Alam, paling pantang bila orang masuk kereta dengan badan basah lepas hujan. Terus duduk. Saya bukan marah sebab seat tu basah. Saya marah sebab selepas tu saya kena keringkan. Memang betul.
1: Awak basah tak? Owner basah tak?
3: Owner tak basah lah.
1: Owner tak basah.
3: Sebab owner ada pakai
1: payung
3: ataupun pakai ponco tu. Tapi betul,
2: kereta, kalau orang naik basah-basah, karpet tu basah, lepas esok kena matahari, dia ada naik bau.
1: Dia ada naik bau. Betul.
2: Dia bau karpet orang panggil.
1: Ya, betul. Tang cushion lagi. Kan? Betul. Ini... Okey, Zul. Zul, daripada Rawang, saya tak suka orang tidur dan bersandar habis pada kerusi depan. Saya yang memandu pula kena adjust balik kerusi setiap kali. Ini dia saya dia saya tak kisah sangat pun orang tidur turunkan sandar tu. Cuma tak adjust balik.
2: Dah turun tu adjust balik. Jadi kejap lagi mak dia naik.
1: Terbaring tu. Itu kalau mak. Kalau mak apa? Terus jadi fitnah tau.
2: Itulah. Okey, ada lagi Ad, kita habiskan Ad.
1: Okey, ada lagi. Saya tak suka orang masuk kereta saya tangan gatal.
2: Usik sana.
1: Usik sana, usik sini lah. Usik aircon, usik dashboard. Dalam dashboard ada apa ni?
2: Kan? Benda tu privacy kita.
1: Privacy tu tak boleh tu. Kita kena belajar benda tu. Adab.
2: Betul. Manalah tahu dalam dashboard tu kita simpan barang-barang peribadi.
1: Kan? Lagi yang dah berkeluarga kan. Wife punya barang.
2: Yalah.
1: Bahaya tu.
2: Okey, kita kena jagalah adab-adab apabila kita menumpang kenderaan orang lain. Sebab kereta ni kereta mungkin berbeza. Tapi pantang larang dalam kereta memang masing-masing ada
1: pantang larang
2: ni. Jenis Art mungkin lain. Art kalau naik nak kena baca doa naik kenderaan dulu kan. Macam saya tinggal berjuzuk sebelum gerak.
1: Saya pun nak sama.
2: So maknanya kalau nak gerak ke Shah Alam tu 3 hari sebelum dah kena gerak dah. Okey. Apa pun kalau jadi penumpang, jaga barang orang, jaga kebersihan dan paling penting jangan buat tuan kereta naik darah. Naik betul. Angin, naik darah, macam-macam lah. Okey. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi untuk Sembang Two Cent pada hari ini. Esok kita bawakan ANTT untuk anda. Di mana kita akan sambung semula Sembang Two Cent ni pada minggu hadapan lah. Dan jangan lupa juga, dalam jam yang keempat nanti, kita akan bersama dengan Yang Berusaha, Puan Julaihah Jamaluddin, yang dipertua Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Menceritakan 5 tahun Perbandaran Hulu Selangor melangkah maju, memacu transformasi. Jadi orang-orang Hulu Selangor nanti kita jemput untuk menonton secara live di TikTok di Facebook rasmi Facebook. Selangor FM dengan kata cariannya Ad.
1: Selangor FM 100.9 MHz.
2: Alright.
1: MHz apa ya?
2: Betul.
1: 100.9 saja.
2: Yes. Baik, selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang keempat. Layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Putih, Naik Kereta Ku. Selangor FM, radio nombor 1 Ras Selangor.

Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

0: kedua selesai.
1: Dato' Sri Fahmi dalam pada itu memaklumkan beberapa pemimpin negara asing dijangka mengadakan lawatan ke Malaysia minggu depan, termasuk Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jelas beliau, lawatan itu melibatkan lawatan rasmi, kerja dan negara.
0: Ada beberapa pimpinan dari negara asing yang akan membuat lawatan rasmi, termasuk waktu ini yang dijadualkan untuk datang membuat lawatan rasmi, sama ada lawatan kerja ataupun lawatan negara, termasuk Presiden Myanmar untuk mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, dan juga Presiden Mesir yang dijangka akan tiba pada hari Jumaat minggu hadapan selepas pembentangan bajet.
1: Tambah Datuk Sri Fahmi, Aung Hlaing dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, manakala LCC dijangka tiba pada Jumaat depan selepas pembentangan belanjawan 2027. Sebuah platform rujukan nasional bagi maklumat jalan raya Malaysia sedang dibangunkan oleh kerajaan. Usaha tersebut bagi menyatukan data rangkaian jalan di seluruh negara, selain memperkukuh pengurusan aset, perancangan dan penyelenggaraan jalan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi berkata, platform berkenaan akan menghubungkan data jalan milik kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.
2: We are developing a Malaysia's national reference platform for road information. So data on road information. So it's connecting federal, state, local authority, concessionary road and other road owners data under one common framework. That is our ultimate goal in the roundtable discussion earlier on. So and our objective is one national picture of Malaysia's road. One data, one standard and one national road data ecosystem.
1: Menurut Datuk Sri Alexander, antara langkah awal adalah memperjelas pemilikan dan sempadan jalan melalui pemetaan sistem maklumat geografi menggunakan pewayan seragam. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkat kuasa mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Othman Said. Jelas beliau, penguatkuasaan akta tersebut antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Berita seterusnya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi Monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL memaklumkan, sebagainya itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, Pakatan Tentera Diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekad ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan, Pelumba Basikal Trek Negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadirkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Nur Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke suku akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam menghadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan. Selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Status trafik di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang, Selangor. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. E18 Lebuh Raya Penyuaran, trafik lingkaran Kajang Silk, arah barat Sungai Ramal ke Uniten, Ceras Jaya ke Taming Jaya dan Balakong ke The Mines. E19 Lebuh Raya Sungai Besi, Ulu Kelang, Suka, arah utara Kampung Datuk Mufti Ampang ke Plaza Tol Ampang. E20 Lebuh Raya KL Putrajaya Max, arah utara Seri Kembangan ke Bukit Jalil. E21 Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas, arah utara Kajang Selatan ke Kajang Perdana. E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE, arah timur Persiaran Utara Putrajaya ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Maklumat awal, kemalangan di susur Lebuh Raya SKVE, lorong kiri terhalang. E33 Lebuh Raya Duta Ulu Kelang, arah selatan Greenwood ke Sentul Pasar. E35 Lebuh Raya Koridor Gatri, arah utara Persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Arah selatan Bukit Jelutong Central ke Persimpangan Jalan Montfort. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan, tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
6: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Okey, anda sekarang ini sedang dengarkan segmen
7: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
6: Dan dalam jam yang terakhir ini, seperti kami janjikan dalam jam yang ketiga tu, Wapis dan juga Ad bawakan untuk anda Bandaraya dan PBT kita.
4: Bandaraya dan PBT kita.
6: Alhamdulillah, hari ini setelah lama tak berjumpa, hari ini kita ditemukan di Konti Selangor FM yang berusaha Puan Julaihah binti Jamaluddin yang dipertua Majlis Perbandaran Hulu Selangor yang kini telah pun berada di depan kami ini. Alhamdulillah, saya rasa tahun 2026 inilah kali pertama beliau sampai ke Konti Selangor FM ni. Mana hilang ni Puan YDP kita ni?
8: Kita duduk kat kawasan tu.
6: Oh, iyalah. Banyak-banyak berkhidmat untuk masyarakat lah.
8: InsyaAllah.
6: Baik, selamat datang buat kesekian kalinya Puan YDP ke Konti Selangor FM dan kepada pendengar semua, anda juga sekarang ini boleh menyaksikan secara live juga di Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Boleh komen-komen juga nak tanya apa. Puan Ju memang tak ada hal boleh jawab, insyaAllah.
8: Kalau saya mampu tanya, saya jawab. Kalau saya boleh jawab, saya jawab sini. Kalau tidak, saya hantar jawapan bertulis.
6: Macam sidang dun. Okey. Hari ini saya dikabarkan nak menceritakan tentang 5 tahun Perbandaran Hulu Selangor yang akan melangkah maju memacu transformasi. Akan menyambut ulang tahunnya pada 21 Oktober. Betul, Mak? Betulkan saya kalau betul, saya salah. Betul,
8: birthday kita yang kelima.
6: Birthday. Baik, kalau 5 tahun ni dah putus pampers dah, Ad, eh?
9: Ya, betul.
6: Orang yang berpengalaman anak banyak ni. dah boleh tak pakai pampers dah.
9: Dah banyak jimat dah.
6: Dah banyak jimat dah. Dan kalau kita nak tanya secara peribadi, Puan Julaiha, dalam 5 tahun tu, berapa tahun yang Puan YDP menyaksikan peredaran Majlis Perbandaran Hulu Selangor sendiri?
8: Saya berpeluang untuk bersama dengan MPAC sejak menjadi pemandaran lebih kurang 2 tahun yang lepas. So saya dapat menyaksikanlah transformasi MPAC tu daripada sebuah PBT yang bertaraf daerah menjadi bertaraf perbandaran.
6: Okey.
8: So saya berpeluang separuh lah senang kata tu.
6: So maknanya perbandaran daripada majlis daerah
8: 2021
6: tukar.
8: Saya join ke MPAC pada tahun Ogos 2024.
6: Lepas COVID tu.
8: Lah, ya.
6: Post COVID tu yes, dapat Hulu Selangor lepas-lepas COVID tu agak mencabar. Baik.
8: Dia, kalau baby tadi kata dah putus pampers, dia boleh berlari kan. InsyaAllah MPAC tu sudah matang dan sudah buat dia balapan.
6: Setakat ABC 1-2-3 tu semua dah tahu lah.
8: InsyaAllah.
6: Okay.
8: Banyak lagi ruang penawaikan. Tapi belajar ABC satu, lepas tu kena belajar banyak lagi ilmu-ilmu ABC tu lah.
6: Okey, baik. Tahun 2026, tahun yang kelima, bermakna genap 5 tahun lah Hulu Selangor bergelar sebagai sebuah pembandaran. Jadi mungkin Puan YDP boleh kongsikan apakah makna 5 tahun ini kepada MPHS dan masyarakat Hulu Selangor sendiri. Perubahan yang Puan YDP nampak ke ataupun sebagainya, silakan.
8: Baik. Terima kasih. Tahun ini bila kita nak melangkah kepada 5 tahun perbandaran ni, kita pun melihat dari segi tema kita lah.
6: Okay.
8: Dari segi tema tahun ini adalah kita kata kita menetapkan tema kita untuk tahun ini adalah melangkah maju. Kita nak melangkah maju dan terus memacu transformasi yang sepatutnya kita buat sebagai sebuah PBT yang bertaraf perbandaran. Jadi bila 5 tahun perbandaran ni kita nampak, macam saya cakap tadi lah, kita nampak dia punya transformasi tu. Daripada sebuah daerah daerah yang bertaraf PBT atau daerah kepada PBT yang bertaraf perbandaran. Saya boleh sebutkan bahawa paling ketara adalah dari segi kita punya penyampaian perkhidmatan. Sebagai contoh yang paling mudah, kalau kita penyampaian perkhidmatan ni adalah dari segi kita nak bagi servis kepada masyarakat.
6: Okay.
8: Kita pun lihat bahawa dengan hasrat kat Jalan Selangor untuk mengarah kepada digitalisasi. So kita nampak dalam 5 tahun ni banyak usaha yang telah kita buat setaraf dengan perbandaran itu. Perkhidmatan tu kita tukar kepada secara online atau secara melalui perkhidmatan melalui digitalisasi lah. Contohnya pembayaran urusan dengan PBT ni pun dengan maju pun kita banyak pergi kepada cashless.
6: Okay.
8: Sebab kita dah karat itu. Kalau katakan orang awam datang berurusan dengan kita di kaunter pun, kita sudah lagi tidak menerima tunai. Jadi kita dah dapat skip beberapa proses kerja.
6: Baik.
8: Yang dulu kena bawa cash money hantar ke bank, kita dah boleh skip kerja-kerja macam tu. And then kita pun dah boleh mudahkan orang awam. Kalau yang urusan online ni tak payah datang pejabat dah.
6: Boleh
8: buat secara online.
6: Jadi benda 24
8: ni,
6: jam.
8: 24 jam. Jadi benda ni perkara-perkara transformasi yang berlaku, kita lihat 5 tahun kebelakangan ni sangat progresif ni. Maju mana Hulu Selangor. Dan dari segi juga contoh lain adalah dari segi perkhidmatan perbandaran. Kita lihat sebenarnya 5 tahun hari tahun ini, kita contoh mudah perbandaran perkhidmatan mana adalah, saya kata dari segi pengurusan sisa pejal. Dulu kat kawasan kami, kita banyak kawasan kampung-kampung tradisi. Kita banyak juga rumah-rumah serata. Kita tambah baik perkhidmatan kutipan sampah ni. Kalau dulu kita banyak letak secara leash bin. Maksudnya kalau orang kampung ni nak buang sampah, dia kena pergi kat ujung ujung kampung, kat jalan besar.
6: Tong besar tu lah.
8: Now kita tukar. Kita seberapa boleh setiap petak rumah tu, kita nak buat servis kutip sampah rumah ke rumah. Ini adalah transformasi yang kita dapat buat dalam tempoh 5 tahun kita menjadi perbandaran. Dulu-dulu dan sebelum 5 tahun ni ataupun awal tahun 5 tahun, ada lagi perkhidmatan kutipan sampah yang taman perumahan pun kita masih letak leash bin. Now tak ada lagi dah. Semua kita nak buat pintu ke pintu. Sebab pintu kita nak menggalakkan orang awam kita dapat membantu menguruskan sampah tu dengan lebih baik. Kita juga dah mula menggalakkan masyarakat kita di Hulu Selangor. Kena tengok sampah tu, kena ada separation at source. Kena asingkan sampah. Dan lepas tu kita kena jaga sampah yang kita nak buang tu macam mana. Dan kita juga menggalakkan perkhidmatan pembandaran kutipan sampah ni kena buat dengan lebih baik. Kita tambah kemudahan lori pun, tak baru-baru ni kita pun dah tukar dalam kontrak kita dengan pihak syarikat KDB. Ini adalah transformasi yang kita buat dalam kita menjadi perbandaran.
6: Menarik perkongsian daripada Puan YDP berkenaan dengan digitalisasi. Sebab kita pun sedia maklum, bila kita selepas post-COVID ni, semuanya digital.
8: Terima kasih jugalah dengan COVID tu, banyak usaha-usaha tukar kepada secara internet, online sebagainya.
6: Dan MPHS juga menyambut digitalisasi ni dengan baik. Dan kita bila sebut Hulu Selangor ni, selain sangat-sangat popular dengan flora dan faunanya, scenery hijaunya. Ad, awak dah pernah sampai mana dah Hulu Selangor?
9: Pernah sampai
6: KKB sampai?
9: Tadi saya dah banyak kali dah KKB memang.
6: KKB kan?
9: Dulu kakak saya pernah tinggal di sana.
6: Tengok macam mana cara dia kan. Baik. Walaupun orang cakap selalunya okey yang hutan ni, tapi tengok kejutan digitalisasi, dia dah sama je macam konsep-konsep yang digunapakai oleh MBPJ yang berada di town. Cerita tentang digitalisasi ni, selain daripada yang dah ada pembayaran cukai taksiran secara online, apa lagi yang sedang diusahakan oleh pihak MPHS sendiri? Mm-hmm. Mungkin kita boleh wawarkan kepada pendengar.
8: Sekarang ni kalau saya nak sebut, kita macam sebut, kita dah ada berapa sistem yang ada kat kita lah.
6: Baik.
8: Untuk ke arah digitalisasi.
6: Yeah.
8: Contohnya sistem yang kami bangunkan sendiri, kita panggil MPHS Go. Ini sistem yang kami bangunkan secara in-house, dan sistem ni pun bila kita buat dan dia telah mendapat banyak pengiktirafan lah di antarabangsa pun. Contoh lagi yang kami ketengahkan juga dalam hal ini adalah sistem penguasaan bersepadu, SPKB. Satu sistem yang kami gunakan untuk manfaat bukan sahaja dalaman tapi juga untuk sampai keseluruhan proses.
6: Okay.
8: Untuk pemantauan, sebenarnya pemantauan penguasaan.
6: Okay.
8: Dan kita rasa gembira juga bila sistem SPKB kami ini telah diangkat sebagai satu sistem oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk diperluaskan kepada semua PBT yang lain dekat Selangor.
6: Wow.
8: Ini adalah usaha-usaha dalaman kita untuk kita ke arah digitalisasi tadilah. Dan sekarang dalam pipeline kami tengah bangunkan lagi yang sedang kita usahakan untuk menambah baik adalah bersegi perkhidmatan perlesenan.
6: Wow.
8: Walaupun perlesenan ini sudah boleh dibuat secara online, tapi kita nampak ada lagi perkara-perkara yang kita kena tambah baik. Kita nak ke arah lesen digital pula. Kalau sekarang ni, kalau Cik Apis pergi kedai, kita nampak lesen tampak kat tingkat kelas kan. Now, kita nampak ada loophole dekat situ. Adalah beberapa perkara yang kita temui dekat ground. Jadi kita nampak, oh, kita kena buat secara online. Ini perkara yang kita sedang bangunkan. Of course, dia memerlukan tempoh. Tapi kita pun dah selesai, kita pun dah lantik pihak yang untuk membangunkan sistem dengan kita. Kita akan integratekan dengan sistem kita yang sedia ada. Jadi lepas ini, sesiapa yang nak renew lesen, selain dia boleh renew lesen online, dia pun boleh tengok apa compound online yang dia ada. Compound tu dia boleh tengok secara online. Dan dia tahu dalam lesen tu secara online, dalam sistem tu dia akan nampak apa sub lesen yang dia ada. Ini, dan pegawai kita pun lagi mudah. Kita tak perlu nak pergi terus ke lapangan. Kita buka je sistem tu, kita tahu lesen mana, kedai mana, kilang mana yang dah mati lesen dia. Siapa yang mungkin ada buat aktiviti baru tapi tak masuk dalam lesen. Dan kita pun hanya dah boleh buat pengawasan tu secara bersasar. Jadi ini usaha kita ke arah digitalisasi tadilah.
6: Baik, bila kita sebut digitalisasi ni, dia orang, kalau skeptikalnya orang cakap, itu orang muda je lah, orang-orang yang berumur ni mana reti nak tekan-tekan Facebook ni. Mungkin ada skeptikal yang begitu. Penerimaan masyarakat di Hulu Selangor bagaimana apabila MPHS ni dah bergerak ke digital ni? Macam mana penerimaan masyarakat setempat?
8: Saya setujulah dengan pandangan tuan tadi. Bila kita buat satu transformation, bila buat kita satu buat perubahan, mula-mula kita akan ada resistance. Itu normal. Dalam change management, perkara tu memang biasa kita lakukan. So kita buat staggered, tuan. Kita pun buat serba peringkat. Kita pun masih lagi ada ruang. Kalau kata ada orang awam yang mungkin tak pandai, tak boleh ni, dia boleh, kita boleh bantu dia lah. Bantu.
6: Walk in lagi, masih lagi buka kaunternya.
8: Kita masih ada kaunter walk in, kita belum tutup sepenuhnya. Tapi urusan dekat kaunter tu, kita dah tak ada cash lagi lah. Kita panggil cashless. Itu tak ada masalah orang buat pembayaran. Tapi kalau ada apa-apa cabar kesukaran untuk orang buat urusan ni, dia masih boleh urusan kita secara manual. Tapi kita dah galakkan. Macam sekarang ni, saya selit terus. Hari ni 1 bulan 10, kita telah pun bermula untuk pembaharuan lesen perniagaan. Di bawah undang-undang KJPA
6: secara online.
8: Secara online.
6: Wow, menarik.
8: Kita kata online. Tapi kalau ada masalah, datang ke pejabat, kita masih melayani, menyantuni pelanggan-pelanggan kita lah. Tapi kita encourage orang awam jangan datang kaunter lah. Kalau kita ada lebih 10,000 pemegang lesen semua datang kaunter serentak, nanti beratur pun panjang lah kan.
6: Itu jadi lambat apa semua
8: kita
6: tu.
8: Kita galakkan buat pembaharuan tu lebih awal melalui online yang kita sediakan.
6: WDP, tadi saya tertarik bila mengenangkan WDP cakap sekarang ni, kalau dulu nak pergi buang sampah hujung kampung baru boleh jumpa tong. Sekarang ini dah ada sistem yang cuba dilakukan, ada kutipan
8: pintu ke pintu.
6: Macam kita duduk di strata di kawasan Seksyen 7 Shah Alam, kan? Jadi selain daripada itu, apa lagi yang pihak MPHS sedang usahakan untuk jadikan Hulu Selangor ni sebagai daerah yang lebih hijau dan juga mampan?
8: Hijau dan mampan ni benda yang kami kena pelihara lah. Sebab kawasan kita adalah hampir 60% adalah kawasan hutan. Dan kita juga adalah kawasan tadahan yang penting untuk menampung bekalan air bersih untuk
6: Betul. Selangor, betul.
8: 60% air datang daripada Sungai Selangor. Jadi dalam kita mencorak pembangunan daerah kita, kita kena seimbangkan keperluan ekonomi, keperluan sosial dan juga alam sekitar. Ini saya selalu sebut jugalah dengan pihak masuk dengan APIS pun sebelum saya sebut. Jadi kita akan cuba menyeimbangkan kedua-dua perkara ni. Kita kena maintain pembangunan. Kita tahu sekarang ni bila Kerajaan Selangor dah mula bangunkan, dah lancarkan pun rancangan Selangor 2.
10: Ya, nanti dengan kita akan sembang lebih lanjut.
8: Data center, ya. Memang banyak permohonan-permohonan pembangunan sampai kat tempat kita. Tapi melalui kita punya penelitian, kita ada jawatan kuasa pembangunan OAC, kita ada jawatan kuasa majlis. Jadi semua ni kita akan teliti terlebih dahulu dengan sebaik-baik mungkin bagi memastikan keseimbangan tu kekal. Okay. Tanpa kita menjejaskan laus kita. Kita pun ada rancangan tempatan. Rancangan tempatan tu telah pun menetapkan zoning-zoning kawasan. Jadi seberapa boleh kita akan pastikan ianya mengikut tata cara kerusuhan perancangan bangunan dan juga zoning-zoning yang telah pun kita susun supaya kita tak menjejaskan kawasan alam sekitar, kawasan sungai-sungai, kawasan pertanian dan sebagainya lah.
6: Tapi dalam masa yang sama tidak menolak kepada pembangunan.
8: Sebab kita perlukan pembangunan. Sebab masyarakat kita, penduduk kita takkanlah orang Kuala Kubu nak kerja sampai ke Kuala Lumpur. Kenapa tidak orang Kuala Kubu kerja di kawasan Kuala Kubu?
6: Betul. Ya, betul.
8: Orang Bukit Sosa kerja di Bukit Sosa. Tak perlulah orang Bukit Sosa nak keluarkan minyak sebulan sampai kat RM1,000 nak pulang sampai ke jauh-jauh sampai ke Shah Alam, Kuala Lumpur dan sebagainya. Boleh-boleh yang kita sediakan itu.
6: Tadi Puan YDP dah petik dah tentang rancangan Selangor kedua. Nanti kita nak tahu selepas ini, kita nak berehat seketika. Kita nak tahu untuk MPHS apa yang telah dipertanggungjawabkan untuk menjayakan rancangan Selangor kedua ini. Baik, selepas ini kita akan kembali dalam Bandaraya dan PBT kita.

0: tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bandar Raya dan PBT kita.
2: Baik, kita kembali semula bersama dalam rancangan Bandar Raya dan PBT kita. Kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha, Puan Julaihah Jamaluddin, yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Ramai yang komen dekat Facebook Selangor FM ni. Ada yang cakap MPHS YNWA, you never walk alone.
3: Itu kami geng Liverpool tu.
2: Oh iya ke? Saya tak boleh lah masuk di
3: itu rasa macam geng Liverpool tu.
2: Iya ke? Betul lah tu. Saya tak boleh lah masuk dengan MPHS ni. Berbeza ni lah, berbeza pendirian.
4: Manaj.
2: Okay, ada juga Azrul Nizam, penguat kuasa hadir. Ada juga cakap Udi Farouk A31 ni, hanya 6% je yang masih berurus niaga secara tunai dekat MPHS ni. 94% dah cashless. Betul ke?
3: Betul.
2: Dahsyatnya.
3: Itu kita yang sesuatu yang kita banggakan lah.
2: Okay, bila kita cerita bak bangga lah, Power DP cakap 2 tahun Power DP berkhidmat untuk MPHS setakat ini. Pandangan peribadi sekali lagi, apa Power DP rasa macam benda yang memberi impak yang Puan YDP rasa, yes, apabila saya berada di sini, ini yang saya cuba tinggalkan untuk masyarakat Hulu Selangor.
3: Saya rasa soalan peribadi ni susah nak jawab. Saya lagi prefer melihat ini sebagai satu usaha bersama kami.
2: Okay.
3: Sebagai
2: satu
3: tim. Tak boleh saya buat seorang tu.
2: Betul. Betul.
3: Jadi, saya yakin ini adalah pencapaian kami. MPHS bukan setakat MPHS tu dalam konteks kita staff ahli majlis, tapi dia melibatkan keseluruhan penduduk di Hulu Selangor. Kita rasa dalam 2 tahun kebelakangan ini nampak perubahan yang ketara tu antara yang kita dah berjaya laksanakan. Macam saya sebut tadi, pengusaha sampah.
2: Okay.
3: Kita dapat buat transformasi pengusaha sampah kita daripada kaedah yang tadi saya kata leash bin. Kita dah tukar kepada sistem kutipan pintu ke pintu. Dan tahun ni kita punya komitmen, terima kasih banyak kepada pihak apa ni, kita punya syarikat yang menguruskan sampah kita, KDB lah, bagi pihak kita yang kita bersama. Mereka pun committed bantu majlis merealisasikan hasrat kita ni. Kita tak nak kutipan saya lama zaman kaedah dulu ni. Mispin tak nak lagi dah. Kita buat begitu-begitu sebab kita nak bandar kita lebih bersih, persekitaran kita lebih bersih. Dan saya lihat juga dalam 2 tahun kebelakangan ni, antara perkara yang dapat kami laksanakan adalah pemutihan tapak-tapak perkhemahan, pemutihan tapak-tapak inak dusun. Kita nak Hulu Selangor tadi kata sebut banyak hutan, banyak sungai. Orang suka buat chalet, orang suka buat tempat tinggal dalam hutan untuk orang camping sebagainya. Jadi kita lihat 2 tahun kebelakangan ni, pemutihan kepada tapak-tapak ni dapat kita buat dengan baik. Kita dapat sambutan yang positif daripada pengusaha-pengusaha, walaupun dia banyaklah juga cabaran dia. Tapi alhamdulillah kita lihat benda ni mendapat sambutan yang baik dan boleh dibuat. Dan kita pun bangga nak cakap kita dah ada berapa kita punya tapak khemah, tapak yang usul yang telah pun mempunyai lesen, telah pun ada kelulusan pelan bangunan, yang kita yakin aspek keselamatan dia ada.
4: Betul.
3: Aspek kesihatan dia ada, aspek keyakinan orang, orang datang balik. Ini benda yang dapat kita lihat perubahan yang positif 2 tahun kebelakangan ini. Dan kita juga sekarang sedang juga melihat kepada aspek mobility. Dalam konteks kemampuan kami sebagai PBT, kita cuba sediakan kemudian infrastruktur pejalan kaki yang lebih baik. Kita pun lihat baru-baru ni, baru Kak Jana pun menekankan perkara yang sama. Kita pun telah bermula. Kita cuba tambah baik, kita dah bermula dengan Pekan Kuala Kubu. Dalam pejalan kaki tu kita tambah baik, jadi orang boleh mobile dalam kawasan Kuala Kubu kita ni sambil menikmati pekan kita ni. Nanti boleh dengan berjalan kaki. Dan kita lihat juga kepulauan di kawasan persekolahan, mana-mana kawasan pejalan kaki yang tak selamat tu kita tambah baik, kita pasangkan railing sebagai untuk anak-anak sekolah kita lah. Dan kita juga sedang melihat keperluan untuk menambah baik kemudahan orang turun nak pergi ke hospital pun kita sedang merancang untuk tambah baik pejalan kaki. Ini benda-benda yang kita cuba buat dari semasa ke semasa. Dan of course lah, yang lain tu macam penyelenggaraan tu pun memang kita buat lah.
2: Yang yang benda yang orang cakap dalam takwim tahunan tu, berjalan
3: kita mesti kena. Itu memang tanggungjawab kita sebagai pihak kesempatan untuk kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat kami di Hulu Selangor.
2: Baik, Puan WDP, kita nak beralih untuk ini antara perbincangan yang agak panjang juga. Rancangan Selangor 2, apa yang dipertanggungjawabkan untuk MPHS?
3: Okay. Rancangan Selangor 2 ni kita ucapkan tahniah kepada Kak Jana Selangor, terutama sekali pihak UPEN terutamanya, yang dia telah menyelaraskan dan melaksanakannya. Dato' MB telah pun lancarkan dokumen ni, dan dia telah terpakai kepada semua jabatan Badan NCD Selangor bermula tahun 2026 ini, dan tempohnya sampaikan tahun 2030.
5: Betul.
3: Kalau dalam rancangan Selangor 2 ni, kita lihat dia ada 6 misi utama yang Kak Jalan Selangor telah tetapkan. Satu tu bermula dengan ekonomi sampai last kali tak berurus lah. Jadi kalau macam MPS ni, kita baca chapter 1 pun dah nama kami, dah kita nampak kawasan kita. Misi 1 tu kalau saya tak silap adalah memacu kepimpinan ekonomi negeri. So Kak Jalan Negeri melihat projek yang dibuat ini akan menyebabkan ekonomi tu berkembang lebih maju ke depan. So kami duduk kat situ satu, iaitu pembangunan di Lembah Beringin. Lembah Beringin High Tech. Lembah Beringin ni kalau dulu sebut orang kata ini macam tak ada apa-apa lah Beringin, rumah terbengkalai.
2: Ada tu je, ada mikari.
5: Yalah, terbengkalai lah.
3: Ya, rumah terbengkalai kan. Tapi kawasan tu kawasan yang sangat luas, kira lebih kurang 5,000 ekar. Sebab itu memang tak dinafikan dulu dia satu projek yang berjalan, tapi terbengkalai, banyak rumah pun tak siap. Tapi bila Kak Jalan Negeri pun letak dalam rancangan Selangor 2 tu, memacu kepimpinan ekonomi tu, ada satu projek tu tu, Lembah Beringin High Tech. Alamak, kita pun tahu ini tempat kita ni. Jadi kita melihat kita kena bagi keutamaan dan fokus untuk kepada projek dilaksanakan di Lembah Beringin ni, supaya dia boleh memberi dia panggil tu domino effect yang positif. Sekarang ni kita ada satu kilang besar yang sedang dibangunkan automotif. Dan kita pun perkembangan last week, kita ada mesyuarat dengan pemaju utamanya. Mereka maklumkan jalan baru untuk menghubungkan Plaza Tol Lembah Beringin sampai ke Kerling tu melalui kilang tadi tu dah hampir siap. Dah boleh dilalui pun oleh kenderaan berat. Jadi kita pun telah bincang nak, kita nak divertkan semua kenderaan berat ke arah situ, tak lagi dalam kawasan perumahan. Jadi bila jalan baru ni siap sepanjang 6 km ni dengan kos yang sekitar hampir 9 juta, dia akan menyebabkan kita boleh dapat unlock, membuka potensi tanah-tanah yang ada di kawasan itu. Ini yang kita support projek yang disebutkan ini, pembangunan kawasan ini, kerana ini adalah hasrat Kerajaan Negeri Selangor di bawah misi 1 rancangan Selangor 2 tadi, untuk kita memacu kepimpinan ekonomi. Kita yakin bila satu anchor datang, dia akan ada kilang-kilang besar. Dan anchor dia juga sebenarnya akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Dan bila ada peluang pekerjaan, ada orang datang, tentu akan datang permintaan untuk mendapatkan rumah-rumah kediaman. Jadi bila ada rumah kediaman, saya yakin kawasan perumahan yang dulu terbengkalai itu
2: akan meningkat lah balik.
3: Akan meningkat. Dan saya difahamkan juga liquidator kepada pemaju asal pun sudah mula mengumpulkan data-data waris-waris. Jadi kalau ada yang waris mendengar dalam rancangan hari ini, mohonlah hubungi pihak majlis, kita akan connectkan tuan-tuan puan dengan pemaju tu, sebab mereka tengah nak susun balik pembangunan di Lembah Beringin. Kita tak boleh tunggu sebab pembangunan telah sampai, dan kita kena sokong juga projek ini untuk Kerajaan Selangor. Itu satu contoh yang saya boleh bawakan lah. Tapi kalau dalam konteks kelestarian, dalam misi 6 tu satu chapter kelestarian, Kerajaan Selangor juga sebut tentang pelan induk pelancongan. Of course kami pun terkesan dengan hasrat Kerajaan Selangor ni, yang mana kita kena pastikan pelancongan yang ada dalam kawasan kita ni, tadilah tu yang saya sebut, selamat, sehat, yakin. Tapi cara dia macam mana, kami kena masuk, kita kena advise mereka, kena bagi mereka macam mana tata cara pengurusan pelancongan yang baik. Kena lesen, kena ada SOP keselamatan, kena ada emergency plan. Jadi barulah kita dapat pastikan apa yang disebut dekat Jalan Selangor dalam dalam rancangan Selangor 2 tu kita sambut. Contoh lain dalam tu ada misi yang terakhir tentang tadbir urus. Tadbir urus kat Jalan Negeri spesifik sebut semua PBT mencapai 95% bintang. Jadi kita pun dengar bintang-bintang jugalah kan. Tapi kita ke arah itu, kita sokong. Dan saya nak kongsikan juga untuk maklumat api dan juga pendengar di luar sana. Baru-baru ni kami MPHS telah pun mendapat penarafan 5 bintang.
2: Wow, alhamdulillah. Congratulations MPHS.
3: Dapat 5 bintang. Lagi tak habis. Dan kita mendapat tempat kedua, naib Johan bagi kategori perbandaran. Satu Malaysia. Ini adalah anugerah peringkat kebangsaan disampaikan sini oleh Yang Berhormat Menteri KPKT. Jadi ini menunjukkan kami ke arah, kami dah sedar pun mendukung hasrat Kerajaan Selangor di bawah rancangan Selangor 2, di bawah chapter ataupun misi tadbir urus. Maknanya dia punya KPI, PBT mesti dapat 95% untuk kita punya star rating. Jadi kita dah ke arah itu. Tapi dah dapat tu satu hal lah,
2: nak jaga,
3: nak maintain
5: tu, nak maintain tu cabaran yang lebih berat tu.
3: Betul. Ini kita pun dah share dengan semua team members kita di message bahawa sekarang ni kita dah dapat, tapi kita kena maintain untuk yang berikutnya lah. Sebab 5 tahun kan, apa ni, rancangan Selangor tu 5 tahun.
2: Betul.
3: Jadi kalau tahun ni 5 bintang, tahun depan kena kekal lah.
2: Betul.
5: Sekurang-kurangnya kekal lah.
3: 5 je lah.
2: Tapi nak maintain, sustain tu.
3: Cuma Hafiz, yang kita ni, kita ingat pesanan daripada Kerajaan Negeri. Kita tak boleh lah, kita dapat 5 bintang, tapi 5 bintang tu kena dirasai oleh masyarakat dekat bawah sana lah.
2: Kita nak dengar yang ini pula.
3: Apabila
2: kita nak masyarakat rasai, tadi kita dah banyak kita cakap untuk menyahut seruan daripada pihak Kerajaan Negeri Selangor untuk semua masyarakat di negeri Selangor ni rasai. Tapi untuk orang tempatan yang berada di Hulu Selangor. Bagaimana pandangan YDP sendiri untuk MPHS ni memastikan komuniti Hulu Selangor turut mendapat manfaat secara langsung?
5: Secara langsung.
2: Ya. Daripada Rancangan Selangor 2, daripada apa yang telah diusahakan oleh MPHS ni?
3: Saya pun susah jugalah nak jawab persepsi mereka.
2: Yeah.
3: Tapi kalau setakat yang kita lihat ini, bila kita berjumpa dengan penduduk, sentiasa ada ruang. Sentiasa ada ruang penambahbaikan. Masih ada lagi cadangan-cadangan. Of course lah, kita pun tak boleh puas hati apa yang kita ada. Tapi kita boleh lihat manfaat yang disebut tadi tu daripada tiga. Saya suka sebut tiga kategori lah.
2: Okay.
3: Manfaat sosial, manfaat ekonomi, manfaat alam sekitar. Itu untuk saya nak lihat macam mana kita dapat beri kepada mereka. Kita datangkan pembangunan ke kawasan kita. Pemaju datang, kita facilitate untuk mereka boleh menyegerakan pelaksanaan projek, untuk bagi peluang pekerjaan. So manfaat ekonomi tu kita lihat dia pergi pada penduduk kita sendiri.
2: Okay.
3: Contoh paling mudah tadi saya sebut tadi lah. Bila ada satu pembangunan baru datang, manfaat pertama dia akan peluang pekerjaan. Contoh tadi kedai makan.
2: Ya.
3: Rumah.
2: Yang berniaga-niaga ni.
3: Yang rumah dulu tak ada orang duduk. Sekarang ada duduk. Kalau dia ada banyak rumah, rumah tu boleh disewakan. Jadi bila benda ni datang, dia dapat beri pulangan mereka. Dan bila majlis pula mendapat pendapatan yang lebih baik melalui aktiviti ekonomi kilang-kilang tadi, kita dapat kembalikan. Sebab tu saya boleh pergi sebut tadi, kita dapat memberikan perkhidmatan kutipan sampah pintu ke pintu.
2: Sebab daripada inilah, siapa nak biaya
3: tuan? Macam mana majlis nak membiayai memasang lebih banyak lampu?
2: Betul.
3: Kita ada projek baru ni, kita telah menukar beberapa kawasan yang lampu selalu vandalism. Bila kita pakai lampu biasa ni, lampu son ni, dia kat perut tiang tu dia ada kabel-kabel. Kita berhadapan dengan isu vandalism. Jadi kami tukarkan lampu-lampu macam ni kepada lampu LED solar. Tapi kos ni lebih mahal. Tapi bagaimana kita dapat menampung kos tadi? Hasil daripada pembangunan yang datang, kutipan hasil yang lebih baik, kita kembali kepada penduduk. Ini contoh manfaat sosial yang kita dapat kembalikan kepada penduduk. Dulu kawasan perumahan, contoh saya nak sebut Prima Beruntung.
2: Okey.
3: Saya boleh sebut sebab saya pergi melawat sini tengah malam. Saya tengok dulu Prima Beruntung, saya selalu dapat aduan penduduk selalu, kita baru repair je mesti gelap balik. Sebab vandalism. Baru repair masih hilang oleh kabel. Dia punya tempat feeder pillar lah, macam-macam hal lah. Dia pun kreatif kat luar tu kan. So kita tukarkan dekat sepanjang jalan tu. Kalau set-set kita pasang hampir 100 batang lampu LED solar. Jadi bila kita pergi tengah malam, tempat tu bercahaya. Bercahaya dan terang benar. Jadi itu meningkatkan keselamatan penduduk. Tapi benda ni tak boleh kita buat sendiri. Kita perlukan satu pendapatan yang baik pihak majlis untuk kita kembalikan balik kepada penduduk di Hulu Selangor. Satu contoh lagi, lampu yang telah kita berjaya pasang juga di Lembah Beringin. Sebelum ni Lembah Beringin ada isu yang sama. Kita dah pasangkan lampu-lampu LED solar. Of course masih banyak lagi ruang saya nak kena buat. Tapi badan dengan apa yang kita ada tu, kita kembalikan balik kepada penduduk di Hulu Selangor.
2: Lagi banyaklah tempat.
3: Betul.
2: Yang kita, boleh kita bantu, kita boleh
3: committed,
2: kita naik tanam.
3: Kita committed kau boleh semua infra-infra yang lama, jalan-jalan yang usang, mungkin longkang yang pecah. Memang kita kena buat. Tapi benda ni kami perlu susun secara berhati-hati untuk kita lihat kawasan keseluruhan Hulu Selangor. Hulu Selangor kita sangat luas, lebih 170,000 hektar. Jadi yang ini kita kena susun untuk kita lihat 170,000 hektar, untuk kita lihat keperluan-keperluan kita ni lah tuan.
2: Jadi kalau banyak lagi pelaburan yang berlangsung di MPHS ni, jangan terkejut kalau anda lari Atra nanti. Dalam hutan tu bercahaya.
3: Jadi penghuni hutan.
5: Jadi mengikut kadar kes jenayah indeks di daerah Hulu Selangor, dikategorikan sebagai antara yang terendah dan terkawal berbanding daerah-daerah bandar lain di Selangor.
2: Nampak dekat BHS ni, selamat untuk didiami. Baik. Selepas ni kita nak tahu sempena 5 tahun ni apa hala tuju dia, dan sempena 5 tahun ni ada ke program-program yang menarik yang akan dianjurkan oleh BHS? Ada pesta-pesta ke? Nantikan selepas ini. Teruskan bersama dengan kami dalam Bandaraya dan PBT kita.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada Pita Hati featuring Ito Blues Gang dengan tajuk lagunya Katulistiwa. Okay, kita kembali di penghujung dalam bandaraya dan PBT kita ni. Sebelum kita nak dengarkan Puan YDP kita berkongsikan tentang Pesta Mudi yang Pesta Muda-Mudi yang akan berlangsung sempena ulang tahun 5 tahun Perbandaran Hulu Selangor ni, kita nak tahu dululah apa hala tuju MPSS untuk tahun yang seterusnya.
1: Baik. Terima kasih. Kita ni sebagai pihak kuasa sebatan, tentulah kita punya apa ni, hala tuju utama kita adalah memberi penyampaian perkhidmatan yang terbaik lah bagi penduduk kita. Tapi terbaik ni sangat sangat terbuka.
0: Ya, subjektif.
1: Sangat subjektif. Jadi untuk ke depan ni, kita akan terus perkukuhkan sistem pendigitalan kita yang kita dah ada.
0: Baik.
1: Sebab kita yakin bila semua urusan itu dapat dibuat secara digitalisasi. Dia dapat mengurangkan banyak hassle ataupun kesukaran di peringkat penduduk. Sebab sekarang ni kebanyakan penduduk kita pun dah lebih smart kepada IT ni.
0: Ya.
1: That's why saya sebut tadi, kita pun pada sistem pelesenan pun kita nak permudahkan untuk orang boleh view dia punya urusan-urusan tu secara online.
0: Baik.
1: Kita akan perkukuhkan lagi sistem-sistem kita ini untuk masyarakat tak payah nak bergerak banyak. Kita boleh buat secara atas talian. Dan dari segi pembangunan juga, kita committed lah untuk ke depan pun kita akan pastikan apa yang ada di alam sekitar kita ni kita kekalkan. So, ini adalah tarikan utama, ini adalah kita punya niche kawasan Hulu Selangor ini. Tapi at the same time, kita kena sambut pembangunan-pembangunan yang datang. Kita kena sambut. Macam saya lupa nak sebut tadi, yang terkini selain tadi kita sebut RM5, di kawasan Bukit Tagar pun dah ada pembangunan yang sudah berminat untuk masuk dibangunkan. Bila kawasan-kawasan lama macam ni dapat dinaikkan, saya yakin penduduk yang ada 250,000 sekarang ni mungkin dalam masa 5 tahun boleh mencapai lebih lebih daripada 350,000 mungkin. Ini juga akan membawa kepada banyak kesan-kesan pembangunan yang baik kepada penduduk setempat. Dan kita juga lihat kita punya hasrat ke depan ni juga, kita nak beri banyak lagi peluang-peluang kepada penduduk setempat untuk mengembangkan ekonomi yang ada.
0: Baik.
1: Kalau dulu mungkin dia meniaga makan dekat bawah payung, kita harap pada masa datang dengan peluang-peluang customer yang semakin ramai, penduduk makin ramai, dia boleh pergi berpindah ke restoran.
0: Kan? Ni ada peniaga ni masuk ni Puan YDP. Katanya nasi lemak kukus yang berniaga di sekitar Hulu Selangor. Oh, dahsyat. Sebut pasal berniaga, tengok berniaga masuk.
1: Sebab kita nak orang Hulu Selangor mendapat manfaat positif. Dia dapat mengembangkan ekonomi. Kalau dulu pelanggan satu hari mungkin 100, lepas ni kita nak jadi 200. Sebab bila ekonomi lebih baik, dia pun boleh bantu menyumbang kepada pembangunan daerah kita. Kita nak, itu ada hasrat kita yang kita teruskan dari semasa ke semasa. Dan saya harap dapat sokongan yang jitu daripada penduduk-penduk di Hulu Selangor.
0: InsyaAllah. Sebab benda ni macam Puan YDP cakap, benda takkan berjaya kalau tak ada kerjasama daripada semua pihak. Baik daripada pihak MPHS, bukan daripada YDP saja, rakan-rakan seperjuangan dalam MPHS dan juga masyarakat di Hulu Selangor sendiri. Baik, untuk program sempena 5 tahun Pembandaran Hulu Selangor, mesti ada parti-parti. Itu masa orang muda. Itu masa-masa orang muda lah.
2: Malam berjimba.
1: Sambutan tahun ini untuk sambutan 5 tahun Perbandaran. Baik. Sebab 5 ni nombor yang sweet orang cakap. Tadi kan pampers kan, baby sudah putih pampers. Jadi sebenarnya 5 tahun Perbandaran ini, kami pun telah menyusun hampir 20 program. Bermula daripada, kita ambil daripada sambutan Hari Malaysia itu sampai pertengahan bulan November tahun ini. Kita susun. Tapi antara yang menarik yang saya boleh ambil peluang untuk kempenkan kat sini adalah kita dah mulakan hari ini kempen pembayaran compound. Mana-mana yang ada compound tempat atas kereta tu, kita buat kempen ni. Hari ni kalau bayar RM15 je lah.
0: Nampak. Kalau tidak kena bayar RM30.
2: Kan 5 tahun kenapa tak RM5?
0: Kau ni dah bagi betul nak berpula.
1: Dan kita juga siapa-siapa yang ada compound yang macam tu, compound perniagaan, compound tu kita bagi diskaun sampai 95%. Marilah hubungilah kita punya pihak ni ataupun boleh buat bayaran secara online. Kita dah setkan siap-siap. Bayar online, buka je nampak dia punya.
0: Dan tunggu berapa tahun pun tak kisah.
1: Buka lah tengok. Cukai tak adalah tuan.
0: Cukai
1: tak boleh lah. Ini compound saja.
2: Boleh buka. Berapa hari tu?
1: Sampai hujung bulan ni.
2: Sampai hujung
1: tempoh sebulan. Boleh buka kita punya apps MPHSGO, login dan sebagainya. Kalau tak ada account, buka account lah.
0: Baik.
1: Kat situ satu. Dan kedua, kami masih lagi berjalan kempen cabutan bertuah cukai taksiran. Yang ini dah masuk bulan 10. Bulan 10 ni akan ada cabutan terakhir. Jadi sesiapa yang belum membayar cukai taksiran, yang masih tunggak tu, tengoklah akaun masing-masing, daftarlah bil maya. Sebab kita bulan 10 ni cabutan terakhir kita adalah berupa sebuah kereta Myvi dan dua buah motosikal yang kita akan tawarkan kepada pemenang-pemenang cabutan bertuah. Kalau tak dapat tahun ni, tak apa, tahun depan pun insyaAllah kita buat lagi kempen. Daftar cukai mesti bayar secara online. Online. Tadi pendigitalan tadi.
0: Pendigitalisasi.
2: Digitalan.
1: Dan kita juga ada rancang beberapa program, contohnya Hari Tanpa Kenderaan. Setakat ni kalau ikut jadual kami nak buat 25 Oktober, tapi mungkin ada sikit perubahan tarikh kerana 25 ni akan diadakan sambutan di peringkat negeri, sambutan Jubli Perak. Tuanku dulu yang memulih Ustaz Selangor kita untuk yang ke-25 tahun. So maybe HTK Hari Tanpa Kenderaan 25 tu kita anjak sikit 24. Nanti kita akan post kat dalam kita punya media sosial lah.
0: Saya pun free waktu tu.
2: Hari Tanpa Kenderaan
1: Hari Tanpa Kenderaan ada banyak program kita pun buat hari apa, bertemu pelanggan. Ada banyak pihak nak join kita, terutama macam tu hospital pun sama. Jadi boleh lah ambil peluang ni, dan kita akan buat di kawasan Bukit Sosa, Bukit Beruntung lah.
0: Baik.
1: Nanti kemudian kita juga hari ini pun satu bulan telah pun bermula kempen pembaharuan lesen. Jadi kepada pemegang-pemegang lesen di sana, bawah undang-undang kecil trade tapi bukan lesen berisiko lah.
0: Okay.
1: Lesen berisiko, lesen pusat senukar ke, lesen yang
0: hiburan ke, lain,
1: hiburan ke, tak apa lah. Ini yang lesen biasa ni. Ada kedai makan ke, kedai lobby ke, kedai runcit. Yang ini dah boleh buat pembaharuan mulai hari ini secara online. Online juga.
0: Semua online.
1: Online. Supaya tak payah datang.
0: Baik.
1: Tapi kalau ada kompon ke tu bayarlah dulu. Tadi ada diskaun tadi, itu boleh buat renewal online.
0: Okay.
1: Jadi ini saya ambil peluang ni lah. Terima kasih banyaklah kepada pihak Selangor FM jemput kami, MPSH. Kita ni kalau orang jemput ni kita suka je datang.
0: Yelah, kami pun suka. Kami suka konti ramai-ramai. Tidak, kami berdua je. Jadi di kesempatan yang ada juga, Selangor FM ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-5 bagi Perbandaran Hulu Selangor. Kita doakan semoga terus maju, terus sukses, dan semoga dipermudahkan segala urusan, dan harapnya terus berkhidmat untuk masyarakat di Hulu Selangor.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih juga kepada penonton, terima kasih kepada pendengar kerana pinjamkan perhatian anda untuk kami kongsikan tentang 5 tahun Perbandaran Hulu Selangor melangkah maju, memacu transformasi.
1: Amin.
0: Itu dia, dia punya
2: tu yang
1: tema kita.
2: Yang payah nak sebut, pendigitalan.
0: Okey, insyaAllah panjang usia kita berjumpa lagi PYDP di lain hari. Terima kasih juga tim daripada MPHS yang sentiasa menemani sambil pegang kertas. Ada talian hayat lah. Okey, dan insyaAllah esok kami akan kembali lagi di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Selangor FM Best.

0: kali ini paling tidak ia dapat menghubungkan kepada rencana rancangan sanggup kedua. Misalkan menghubungkan Idris, menghubungkan Sabda. Tadi saya ada senaraikan beberapa ramai projek. Misalkan menghubungkan dengan Aeropolis. Nanti juga kita kena lihat tower automotive zone yang nak kita bangunkan dekat Hulu Selangor dan banyak lagi yang telah dibangunkan dan direncanakan. Kita dah ada guide. So dengan blueprint ini, dengan garis ini, sebenarnya every year dalam rancangan bajet kita, kita akan melihat untuk dihubungkan jalan mana kita akan berikan priority, pilihan mana, dan tak perlulah kita nak membina mengikut suara-suara kehendak-kehendak tertentu saja. Sebaliknya, ia telah dibuat satu dokumen, satu senarai. Hanya kita akan melihat pada keutamaan berdasarkan senarai projek, berdasarkan permintaan dan berdasarkan daripada isu-isu yang berbangkit daripada masa ke semasa.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amiruddin berkata Kerajaan Selangor akan mendapatkan pandangan Pegawai Penasihat Undang-Undang Negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada penduduk Taman Seri Muda Shah Alam dalam saman berkaitan banjir besar 2021. Katanya perkara itu perlu diteliti terlebih dahulu termasuk kemungkinan proses rayuan.
0: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak Pegawai Undang-Undang Negeri untuk melihat proses-proses seterusnya sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi.
1: Sebelum ini, Mahkamah Tinggi dilaporkan memutuskan 50 penduduk Taman Seri Muda berjaya dalam saman terhadap Kerajaan Persekutuan dan beberapa pihak berkuasa lain. Penduduk terbabit menuntut ganti rugi khas kira-kira 3.77 juta ringgit selain ganti rugi am dan ganti rugi teruk. Dalam pada itu, Datuk Sri Amiruddin berkata kerja-kerja mendalamkan Sungai Kelang termasuk di kawasan Taman Seri Muda Shah Alam kini giat dijalankan bagi mengurangkan risiko banjir. Menurutnya, kerja berkenaan telah meningkatkan kapasiti Sungai Kelang sebanyak 20%.
0: Berjalan dengan baik sebab sebenarnya Seri Muda dalam tempoh 5 tahun atau daripada selepas 2021 mengalami insiden yang sangat minimal dan sebahagiannya mungkin dalam kadar yang agak rendah walaupun ada kebisingan-kebisingan tertentu kerana kita telah melakukan proses dredging yang agak pantas di sana dan tumpuan memang diberikan daripada kawasan tersebut. Kita dapat lihat ada peningkatan 20% kapasiti Sungai Kelang selepas proses dredging itu dan situasi di Seri Muda tidaklah seburuk sebagaimana sebelum-sebelum ini hatta apatah lagi mencecah tahun 2021. Kita juga melengkapkan pengurusan pam. Ada satu hari ada satu waktu itu ada pam itu tidak berfungsi tapi sekarang telah berfungsi sepenuhnya. Jadi penggunaan pintu air dan pam yang bergerak dengan baik juga telah berjaya menghindari banjir di kawasan.
1: Beliau berkata kejadian banjir di Taman Seri Muda dalam tempoh 5 tahun selepas banjir besar 2021 juga berada pada tahap minimum.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Hazira bin Hamzah dari Subang Jaya.
0: Lah, seburuk sebagaimana sebelum-sebelum ini, hatta apatah lagi mencecah tahun 2021. Kita juga melengkapkan pengurusan PAM. Ada satu hari, ada satu waktu itu, ada PAM itu tidak berfungsi tapi sekarang telah berfungsi sepenuhnya. Jadi penggunaan pintu air dan PAM yang bergerak dengan baik juga telah berjaya menghindari banjir di kawasan.
1: Beliau berkata kejadian banjir di Taman Seri Muda dalam tempoh 5 tahun selepas banjir besar 2021 juga berada pada tahap minimum.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Hazira bin Hamzah dari Subang Jaya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Sepanjang tempoh ini, Patik sebagai rakyat dapat melihat Selangor terus berkembang maju dan menjadi sebuah negeri yang maju. Bagi Patik, Tuanku bukan sekadar Sultan tetapi juga menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Patik doakan semoga Tuanku sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menaungi kami semua dengan penuh kasih sayang. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku. Daulat Tuanku.
1: Majlis Agama Islam Selangor MAIS memperluas capaian maklumat dan perkhidmatan berkaitan pengurusan harta berlandaskan syariah menerusi kerjasama dengan Afin Islamic Bank Berhad. Kerjasama itu dimeterai menerusi memorandum persefahaman bagi memperluas capaian masyarakat terhadap maklumat serta perkhidmatan berkaitan pengurusan harta dan baitul mal.
3: Peningkatan capaian baru ya selain daripada kelompok-kelompok di bawah MAIS yang kami adakan promosi seperti masjid, surau dan sebagainya diharapkan melalui promosi ini dapat diperluaskan lagi maklumat penyampaian maklumat-maklumat menerusi institusi profesional. Jadi order dia berlainan dan juga diharap sekurang-kurangnya dapat lagi memanjangkan maklumat ini kepada pelanggan-pelanggan FIN dan juga yang pentingnya jika langkah ini dapat diterapkan oleh institusi perbankan-perbankan lain ya. Sebab perkhidmatan harta atau baitul mal ini adalah kepada semua Islam ya, dan kita seperti makhluk tadi perlu bersedia masih kita hidup pada mereka yang masih hidup walaupun kita dah tiada lagi.
1: Menurutnya, pendekatan sama diharap dapat diterapkan institusi perbankan lain bagi meningkatkan kesedaran masyarakat Islam mengenai kepentingan merancang pengurusan harta lebih awal.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, okay. Jadi alhamdulillah hari ini dah kembali lagi bersiaran, okay, menerusi ruangan Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk bulan Oktober, 1 Oktober 2026. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Art yang telah pun selesai menemani anda merusi teh tarik kopi. Jadi 5 jam seterusnya Ida temankan anda. Ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan haluat telinga anda. Layan dulu lagu ini, Azara Band, Hari-Hari Sayang.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Bahasa kita hari ini ya.
3: Katak ditimpa kemarau.
2: Maksudnya apa?
3: Gelisah tidak keruan.
2: Contohnya?
3: Kau tahu tak kenapa muka si Amir tu nampak risau sangat hari ini?
2: Dia kata dia dah tak siap kerja sekolah. Memang macam katak ditimpa kemarau lah dia tu.
3: Alahai, jom kita bantu dia cepat-cepat.
4: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih
2: polis. Entry, one to jaga.

Itu dia baru saja berlalu daripada Sufian Suhaimi, Takdirku. Baiklah, sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai subsidi tambang RM30 kini diperluas kepada KTM komuter. Okey, di mana subsidi tambang pengangkutan awam RM30 sebulan menerusi aplikasi Nine kini diperluaskan kepada perkhidmatan KTM komuter. Dan Esko Mobility Eng Zihan berkata kemudahan terbaru itu membolehkan penerima menggunakan subsidi berkenaan untuk membeli tiket komuter selain rapid on demand dan kumpul. Menurutnya, kemudahan itu meliputi perjalanan KTM komuter Lembah Kelang, KTM komuter Utara dan Shuttle Selatan. Penduduk Selangor yang layak boleh menikmati subsidi RM30 sebulan sehingga Disember 2026 di bawah program subsidi pengangkutan awam Selangor sekaligus membantu meringankan kos perjalanan harian. Dan bagi menggunakan kemudahan itu, pengguna perlu memuat turun aplikasi Nine dan memohon kelayakan subsidi dan memilihkan KTM komuter sebagai perkhidmatan pengangkutan. Dan selepas permohonan diluluskan, subsidi bulanan akan dikreditkan ke Nine e-wallet sebelum digunakan untuk membeli tiket melalui aplikasi KTMB Mobile atau Kids dengan memilih Nine sebagai kaedah pembayaran. Program itu menamakan subsidi, menawarkan subsidi tambang RM30 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 penerima yang layak. Jadi untuk anda yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam ini kan, yang naik KTM komuter ini adalah insyaAllah dapat meringankan sedikit beban anda. Okey, jadi terima kasih juga buat Kerajaan Negeri Selangor atas usaha ini. Dan jom sekarang ini kita layan dulu Azlin dan Dato' M. Kilau Pening Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Macam mana tu sangat dia cakap?
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikten. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.

Ya, itu dia Six Sense, 7 kali malam minggu 10.42 minit pagi. Sebentar saja lagi, okey, kita akan teruskan dengan Intai Dapur. Nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan. Sebentar saja lagi, ini dia Betokai, Terus Merindu.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Jadi untuk Intai Dapur hari ini, dah nak kongsikan tips goreng terung supaya tak serap minyak. Ada caranya. Di mana terung goreng memang antara lauk yang mudah disediakan. Tetapi ada satu masalah yang selalu berlaku. Sebab itulah tips goreng terung supaya tak serap minyak banyak dicari. Terutama apabila hasil gorengan menjadi terlalu berminyak dan kurang menyelerakan. Okay? Jadi ada cara mudah yang boleh diamalkan sebelum dan ketika menggoreng terung. Dan bukan perlu bahan pelik pun, sebaliknya cara memotong, menyediakan terung dan teknik menggoreng kan memainkan peranan penting untuk mendapatkan terung yang sedap, lembut di dalam tetapi tidak terlalu berminyak. Yang pertama, jangan potong terung terlalu nipis. Saiz potongan terung boleh mempengaruhi hasil akhir apabila digoreng. Elakkan memotong terung terlalu nipis kerana hirisan seperti ini lebih cepat lembik ketika terkena minyak panas. Yang kedua, rendam terung dalam air garam. Salah satu tips goreng terung yang mudah dicuba ialah merendam hirisan terung dalam air garam untuk beberapa minit sebelum dimasak. Selepas direndam, toskan terung dan lap sehingga agak kering, dan langkah ini juga membantu mengurangkan rasa pahit pada sesetengah jenis terung. Yang ketiga, pastikan minyak sudah cukup panas. Jangan terburu-buru memasukkan terung ketika minyak masih belum panas. Minyak yang kurang panas menyebabkan terung mengambil masa lebih lama untuk masak. Dalam tempoh tersebut, terung boleh menyerap lebih banyak minyak. Yang keempat, jangan masukkan terung terlalu banyak. Ini kesilapan yang mudah dilakukan apabila mahu cepat siap. Apabila terlalu banyak hirisan terung dimasukkan serentak, suhu minyak boleh turun. Akibatnya terung tidak dapat digoreng dengan baik dan menjadi lebih berminyak. Yang kelima, salut nipis dengan tepung. Iaitu kalau suka terung goreng yang lebih rangup, cuba salut hirisan terung dengan tepung secara nipis sebelum dimasukkan ke dalam minyak. Jangan gunakan tepung terlalu banyak kerana salutan yang tebal boleh membuatkan hasil gorengan menjadi berat dan menyerap minyak. Okey? Dan keenam, jangan goreng terlalu lama. Sebaik saja bahagian luar sudah kelihatan keperangan dan terung mula lembut, angkat dan toskan. Jika terus digoreng terlalu lama, teksturnya boleh menjadi terlalu lembik. Yang terakhir, toskan minyak selepas menggoreng. Selepas diangkat, jangan terus hidangkan terung di dalam bekas yang menakut minyak. Letakkan terung di atas penapis atau rak supaya lebihan minyak dapat mengalir keluar. Boleh juga gunakan tisu dapur untuk menyerap minyak yang masih melekat pada permukaan terung, kan? Jadi kenapa terung cepat serap minyak? Terung mempunyai tekstur yang berongga dan mudah menyerap minyak ketika proses memasak, terutama apabila digoreng dalam keadaan minyak yang tidak cukup panas. Sebab itu teknik menggoreng sangat penting. Bukan sekadar suhu minyak, jumlah terung dalam kuali dan tempoh menggoreng juga boleh mempengaruhi beberapa banyak minyak yang diserap. Okay, jadi semoga bermanfaat untuk tips yang telah pun dia kongsikan dengan anda.

0: dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat dan takzimnya, Batik Syahman bin Jalaluddin selaku Yang Dipertua Majlis Pengundian Selayang merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak 25 tahun pemerintahan tuanku. Batik di peringkat pihak berkuasa tempatan akan terus menjunjung amanah untuk memastikan rakyat dapat menikmati persekitaran yang selamat, selesa dan sejahtera. Batik mendoakan agar tuanku terus dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk meneruskan pemerintahan. Daulat tuanku.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 11.06 pagi dan kita sudah pun masuk di jam kedua. Jangan lupa juga di jam kedua ini kita ada Pilama dan sebentar lagi kita seketika kita nak beri ruang untuk Jendela Info untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan. Bila

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.15 minit pagi. Seperti yang Aida wawarkan kepada anda, seketika ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Dan Aida nak perkenalkan tetamu kita di Konti, iaitu Encik Muhammad Dini Nazmi bin Sabri, selaku penolong pengurus Akademi Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor. Okey, jadi Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Konti Selangor FM. Okey, untuk pagi ini kita nak berkongsi mengenai Convention Baitul Mal Nusantara 2026. Okey, baik. Jadi kita nak tahu jugalah apakah tujuan utama penganjuran Convention Baitul Mal Nusantara 2026 dan mengapa convention ini penting.
1: Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ida dan juga rakan-rakan sahabat pendengar di Radio Selangor FM. Baik, untuk Convention Baitul Mal Nusantara 2026 ini adalah satu convention yang julung kalinya kami adakan, yang mana merupakan satu platform menghimpunkan pakar-pakar berautoriti daripada sudut pakar agama dan juga industri yang berkait dengan kewangan Islam, khususnya Baitul Mal. Yang mana untuk maklumat Ida dan juga rakan-rakan pendengar sekalian, kami libatkan negara-negara kejiranan kita, iaitu Brunei, Singapura, Thailand dan juga Indonesia. Menjadi satu platform wadah yang kita nak mengubah retorik yang selama ini kita mengatakan Baitul Mal hanya untuk tempat simpan harta, tapi sebenarnya lebih pada itu, kita nak bawa kepada sosioekonomi yang lebih luas lagi sebenarnya. Itu antara peranan utama kenapa konvensyen ini diadakan.
0: Baik Encik Dini, mengapa tema memperkasa amanah, membangun kekayaan dan memakmur ummah dipilih sebagai fokus utama untuk konvensyen ini?
1: Baik, untuk maklumat Ida dan juga rakan-rakan sahabat Selangor FM, yang mana kalau kita lihat, kami memilih tiga tunjang tema utama, yang mana kita katakan sebagai memperkasakan amanah, membangunkan kekayaan dan juga memakmurkan ummah. Yang ini tiga elemen penting, sebab kalau kita lihat, yang pertamanya memperkasakan amanah ini, harta Baitul Mal itu adalah amanah umat Islam. Jadi bagaimana ianya tidak diurus, perlulah, mestilah daripada sudut amanah dan integriti yang tinggi. Itu satu. Yang keduanya adalah membangunkan kekayaan. Kita sedia maklum sekarang ini kita berdepan dengan dunia digital, dan aset sekarang ini pun dah beralih kepada aset digital dan berbentuk crowdfunding yang lebih luas. Jadi kalaulah Baitul Mal ini masih lagi ditampuk pengurusan yang lama, dia akan menyebabkan kita ketinggalan jauh. Jadi kita bawa ke depan. Dan akhirnya adalah untuk memakmurkan ummah sendiri, yang mana kita nak pastikan segala aset pulangan kekayaan itu dapat dinikmati oleh seluruh umat Islam khususnya.
0: Okey, baik, apakah antara isu dan bidang utama yang akan dibincangkan sepanjang Convention Baitul Mal Nusantara 2026 ini?
1: Yang ini sangat baik untuk maklumat Ida dan juga rakan-rakan sahabat di Selangor FM. Yang kita sedia maklum, yang kita akan bincangkan adalah berkaitan secara holistik, secara menyeluruh, daripada sudut perundangannya, daripada sudut syariahnya, dan pemain-pemain industri khususnya daripada sudut kewangan dan juga ekonomi itu tadi kita kumpulkan melalui serantau itu tadi. Itu yang saya maklum kepada Ida tadi. Kita libatkan pembentang itu sendiri, datangnya daripada Singapura ada, Indonesia ada, Thailand dan juga Brunei. Jadi kita, jaringan kita lebih luas dan tertumpu kepada macam mana kita nak mengangkat Baitul Mal ini tadi dapat diurus takbir secara kata bersama daripada sudut kefahaman itu tadi, Ida.
0: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam ruangan Jendela Info. Okey, kita berbicara mengenai Convention Baitulmal Nusantara 2026. Okey, baik Cik Dini, apakah yang membezakan Convention Baitulmal Nusantara 2026 dengan seminar berkaitan kewangan Islam yang lain?
1: Baik, yang ini sangat penting sebab untuk kita sedia maklum, kalau kita biasa dengar sebelum ni, mungkin kita biasa lihat convention berkaitan dengan kewangan Islam, berkaitan dengan zakat, tapi yang ini dia lebih, skop ni lebih meluas, yang mana kita mengkhususkan tentang ekosistem Baitulmal itu sendiri. Ini yang memberikan satu kelainan lah yang diadakan di Convention Baitulmal Nusantara ini. Tambahan pula, kita pula kali ini menampilkan kepada libat urus berkait bukan sahaja di Malaysia, tapi kita panggil juga daripada Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Thailand. Malah dekat sini nanti, untuk maklumat Ida, kita dapat sedia maklum apa perbezaan antara pengurusan Baitulmal di negara mereka yang boleh kita ambil, yang mereka juga boleh ambil info ni daripada negara kita sendiri. Dekat sini kita akan menjadikan satu bentuk jaringan kesinambungan kerjasama yang baik. Itu antara perbezaan yang paling utamalah untuk maklumat.
0: Okey, baik, apakah harapan MAIS selepas penganjuran Convention Baitulmal Nusantara 2026 dan bagaimanakah cara untuk pendengar, khususnya pendengar Selangor FM, mendaftar dan menyertai KBN 2026 ini?
1: Okey, baik, besarlah harapan kami sebab kami mengharapkan satu gagasan ini nanti dapat diterjemahkan dalam bentuk Nusantara itu tadi. Jadi hasil daripada perbincangan, daripada pembentangan yang dilakukan nanti, dapat kita melihat tentang apa kelompongan-kelompongan yang perlu diisikan daripada sudut kekurangan yang ada di setiap negara tadi. Dan akhirnya mungkin kita boleh jadikan sebagai satu titik pemula yang mana hasil daripada perbincangan itu dapat diseragamkan dan dapat juga diamalkan, dipraktiskan bersama, menjadi satu jaringan kebersamaan itu tadi, Ida. Dan juga untuk maklumat ni, tuan-tuan, rakan-rakan dan juga sahabat pendengar, kita masih lagi buka untuk tarikh akhirnya pendaftaran ini pada 23 Oktober. Jadi kami mengharapkan untuk rakan-rakan pemain industri daripada sudut kewangan, daripada institusi-institusi pendidikan dan sebagainya, untuk ikut serta sebab kita masih lagi buka. Jadi untuk mendaftarnya nanti, boleh terus ke laman web kami, iaitu di akmal.mais.gov.my, ataupun boleh layari juga laman web utama MAIS dan juga media-media sosial di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Klik saja iklan tadi, insyaAllah nanti dia akan terus bawa kepada orang pendaftaran tersebut.
0: Okey, baiklah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Muhammad Dini Nazmi bin Sabri selaku penolong pengurus Akademi Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor. Okey,
1: okay, baik.
0: Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan gitu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lima tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Iya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama, lagu apa agak-agak. Okey, jom kita dengarkan sekarang ini, okey. Untuk Pilama.
3: Pilih lagu mana? Pilama.

0: Punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sang FM di Gombak.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Suara hati seorang kekasih, pilih mana berdua. Jadi lock pilih lama satu ataupun pilih lama dua dan hantarkan di nombor 0193304425. Ini dia Panji Sayap Terluka. Selangor FM.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Alas, tidur lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Rabuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Lagi beberapa hari akan berlangsungnya untuk perlumbaan F1. Kan ramai juga yang teruja lah. Tapi ini dah nak kongsikan dengan anda lah. Di mana marketing percuma terbaik pasukan gergasi F1 dipuji jadi duta tidak rasmi promosi Malaysia. Jadi apa kisahnya ni? Di mana baru-baru ini masa media sosial di Malaysia meriahlah, okey, di timeline, okey, di media sosial di Malaysia meriah dengan perkongsian menarik yang melibatkan pasukan dan pemandu Formula 1. Walaupun mereka sedang dalam persediaan untuk perlumbaan yang bakal berlangsung, ramai antara mereka memilih untuk singgah dan menghabiskan masa di Malaysia. Apa yang lebih membanggakan adalah cara mereka meneroka negara ini secara santai. Mereka tidak sekadar berehat, malah secara tidak langsung mempromosikan keunikan budaya, seni bina dan destinasi pelancongan kita ke mata dunia. Wow, okey. Di mana pengendali media sosial bagi pasukan-pasukan F1 dilihat meletakkan usaha 100% untuk mempamerkan keindahan Malaysia di platform rasmi mereka. Bayangkan, di contoh di Instagram kan, mereka memilih untuk berkongsi antara tempat-tempat menarik juga di Malaysia, okey. Di mana pasukan gergasi seperti Aston Martin, McLaren dan Haas benar-benar menghargai kecantikan serta keunikan negara Malaysia. Okey, kalau kita tengok pasukan McLaren sebagai contoh telah memuat naik gambar di sekitar Kuala Lumpur yang memaparkan keunikan pasar seni, kemegahan jalur gemilang serta kepelbagaian makanan jalanan tempatan yang menyelerakan. Mereka turut berseluruh di ruangan caption bahawa memori kamera mereka mungkin sudah penuh, okey, dengan gambar-gambar menarik sepanjang berada di sini. Contohnya, our camera roll might already be full. Aduhai, menunjukkan betapa mereka sangat menghargai tempat-tempat menarik di Malaysia. Sementara itu, Aston Martin pula tidak melepaskan peluang mempamerkan keindahan alam semula jadi dan keunikan seni bina tempatan seperti di Batu Cave. Okey, bukan saja pengurusan pasukan, malah pemandu F1 sendiri dilihat sangat menikmati masa terluang mereka seumpama sedang bercuti seakan. Jadi anda yang belum lagi melihat, anda bolehlah pergi ke page Instagram pemandu pelumba F1 kita ni. Memang sakanlah kan memuat naik tempat-tempat menarik di Malaysia ni. Aktiviti mereka tidak terhenti di situ sahaja, malah ada juga yang mengisi baki tempoh sebelum perlawanan dengan bermain go-kart dan mandi-manda di taman tema bagaikan rakyat biasa yang sedang menikmati cuti hujung minggu yang berharga. Jadi melihat kepada lambakan hantaran yang sangat positif ini, rakyat Malaysia rata-ratanya meluahkan rasa terharu dan juga banggalah. Banyak komen di media sosial menyifatkan perkara ini sebagai satu bentuk pemasaran pelancongan secara percuma yang berskala besar untuk negara kita. Ada juga warganet ataupun netizen tempatan yang menggelar pasukan dan pemandu F1 ini sebagai duta tidak rasmi Malaysia kerana impak hebahan mereka. Walaupun tumpuan perlumbaan sebenarnya adalah di litar antarabangsa yang lain, namun nama Malaysia pula yang lebih menonjol dan hangat diperkatakan di pelbagai platform, dan kehadiran bintang-bintang sukan pemotoran dunia ini membuktikan bahawa persona budaya, seni bina dan keramahan rakyat Malaysia sentiasa menjadi daya tarikan yang luar biasa. Dan melalui perkongsian indah percutian mereka ini, secara tidak langsung mengubat rindu peminat F1 tempatan dan membuatkan ramai yang tertanya-tanyalah adakah ini petanda litar antarabangsa kebanggaan kita bakal membuat kemunculan semula dalam kalender perlumbaan pada tahun hadapan. Jadi sama-samalah kita nantikan. Jadi berbanggalah kita menjadi rakyat Malaysia kan. Kalau orang luar boleh menghargai tempat-tempat menarik, apatah lagi kita yang orang kata bermastatin ataupun kita yang menjadi rakyat Malaysia ini kan. Jadi sentiasa jaga kebersihan juga, jaga nama baik Malaysia supaya orang luar yang datang ke negara kita nampak yang indah-indah dan baik-baik saja, okey. Itu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jubli Perak buat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Saya Salwa binti Abdullah dari Subang Jaya ingin merakamkan ucapan tahniah dan sembah takzim kepada tuanku. 25 tahun pemerintahan tuanku bagi Patik bukan satu angka tetapi satu perjalanan yang penuh dengan jasa dan bakti kepada negeri Selangor. Sebagai seorang ibu dan rakyat Selangor, Patik berharap generasi anak-anak kita akan terus membesar dalam sebuah negeri yang aman, maju dan harmoni. Semoga tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk terus menaungi rakyat. Terima kasih tuanku kerana menjadi payung kepada kami semua. Daulat tuanku.
3: Polis entry, one to jaga.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, selamat tengah hari yang mana dengarkan Selangor FM ketika ini. Yang nak makan tengah hari tu, selamat makan tengah hari dah ucapkan. Okey, baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM, dan selepas itu dia kembali lagi untuk temankan anda di jam seterusnya melalui ruangan Hello Selangor.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
5: Boleh tolong tak?
4: Boleh.
5: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
4: Boleh.
5: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
4: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
6: Hai, saya Najati. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
7: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: doktor.
1: Boleh encik datang?
0: Aku bingung apa kes, apa barang.
1: Baru-baru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Fia Julia, siapa di hatimu. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang tepat pukul 1:06 tengah hari. Okey, jadi untuk anda yang dah selesai makan tengah hari tu, alhamdulillah. Yang mana belum makan tu, nanti ambil masa sedikit untuk anda berehat dulu kan, bekerja, jangan sampai tak ingat nak buat apa-apa kan. Kena juga jaga kesihatan dan orang kata jaga diri anda. Okey, baik, di jam ini juga kita ada Mawada. Nak tahu pengisiannya? Sebentar saja lagi. Ini dia.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Sebagai anak Selangor, Patik Najla Syazra binti Nordin daripada Kajang berasa amat berbesar hati dapat meraihkan detik istimewa ini bersama seluruh rakyat. Selama 25 tahun pemerintahan Tuanku, Selangor terus menjadi negeri yang dekat di hati Patik. Bagi Patik rakyat biasa, Tuanku bukan sekadar seorang sultan tetapi juga payung yang menaungi rakyat tanpa mengira latar belakang. Patik mendoakan agar Tuanku sentiasa diberikan kesihatan, kekuatan, kesejahteraan untuk terus memayungi rakyat Selangor. Semoga negeri Selangor terus berkembang maju dan rakyat hidup dalam keamanan serta keharmonian. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku, menjunjung kasih atas segala jasa dan pengorbanan Tuanku. Daulat Tuanku.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada sisi Iman. Sudahlah. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2-3 minit petang. Kita sudah pun masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir yang merusi ruangan Hello Selangor. Okey, jadi yang pastinya kalau di jam ini, di jam terakhir ini kita ada Hello Selangor. Kalau setiap hari Khamis, kita ada Hello Selangor e-duit. Jadi untuk tahu pengisiannya, sebentar saja lagi tepat pukul 2.15 minit petang kita bersama-sama dengan tetamu yang telah kita jemput khas lah, okay? Untuk ruangan Hello Selangor e-duit. Niat hati tak nak berpisah lah yang dulu lagi ni.

0: Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor dan sekarang ini tepat pukul 2.16 minit petang. Dan seperti biasalah kalau hari Khamis kita ada.
3: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, pastinya ada Hello Selangor E-Duit dan sekarang ini dah nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun berada di konti ketika ini, iaitu Encik Ehsanuddin Shah bin Azhar. Itu dia. Orang kata gerangan tuannya, okey, dan juga Irham Shah bin Azhar.
4: Yeah.
2: Okey, jadi yang pastinya Ida nak ucapkan selamat datang ke Konti Selangor FM.
4: Terima kasih.
2: Pertama kali ke menjejaki RTM ini?
4: Ya, yeah, betul.
1: First time. Cantik.
2: Cantik pertama kali datang ke RTM dan pertama kali jugalah ke Konti Selangor FM. Ya, okay, yeah, jadi betul. Untuk petang ini kita nak berbicara mengenai e-duit, okay, mengenai keenakan lontong darat. Selalu kita dengar lontong yang ada kuah tu kan. Ni lontong darat ni macam mana tu? Kita akan tanya lebih lanjut. Tapi sebelum tu, mungkin boleh kongsikan bagaimana bermulanya perjalanan dalam dunia keusahawanan ni sehingga membuka restoran sendiri. Tapi sebelum tu yang mana satu, toke ke dua-dua?
4: Dua-dua sama.
2: Oh, restoran maksudnya adik-beradik kan?
4: Yeah.
2: Sama-sama mengusahakan restoran ini. Jadi bagaimana bermulanya masuk dalam bidang F&B lah kita panggil kan?
4: Betul. So kita orang bermula bila abang saya ni Irham.
2: Okey, ni abang, yeah, Irham abang.
4: Dia datang, okay, dia datang kat rumah lah. Masa tu saya tengah duduk-duduk kat rumah kan, dia datang. Jom kita berniaga. Ya, dia dah penat, nak penat dah kerja office.
2: Okey, Encik Irham sebelum ni kerja di pejabat.
4: Ya, yeah, betul. Okay. So sama dengan dia pejabat juga.
2: Oh, okey.
4: So kita orang pun macam bincang adik-beradik kan, dua orang kan. Okey, tak apa, jom kita buka bisnes kedai. So kat situlah kita start mula cari kedai kat mana yang sesuai dengan tempat kami, apa semua.
5: Nak sebidang terjun tak jugalah. Sebab tak ada juga pengalaman sebelum ni niaga.
2: Sebelum tu lah.
4: Ya. Yeah. Dan kami memang dibesarkan dengan family yang berniaga.
5: Berniaga. Waktu kami kerja, bila dah habis belajar, bila kerja, tiba-tiba datang rasa rindu nak berniaga.
2: Okey, bekerja, makan gaji lah kita panggil kan?
5: Ya, betul.
2: Berapa tahun?
5: Saya time tu last 14 tahun.
2: 14 tahun bekerja makan gaji dan Cik...
4: saya dalam Ehsan? 11 tahun.
2: 11 tahun. Saya kira macam lama juga tu kan?
5: Betul.
2: Jadi, macam mana boleh tekad untuk pada saya bukan mudahlah keputusan ini. Sepakat pula tu, kan, sepakat pula tu untuk berhenti kerja dan masuk dalam bidang perniagaan. Yang kita tahu bidang saya tak duduklah dalam bidang perniagaan, tapi mendengar pengalaman kan, macam ada masanya kita di bawah, ada masanya kita di atas. Bagaimana kuatnya nak buat keputusan untuk meninggalkan dunia pekerjaan yang makan gaji ni dengan membuka perniagaan?
5: Okay, masa tu lah kita orang masih tak nak kata muda, tak muda lah kan. Kita orang suka cabaran. Kan, cabaran yang saya rasa berniaga sendiri ni lebih banyak cabaran dia.
2: Betul.
5: So kami ni rasa macam why not kita try. Kita nak rasa dia punya adrenaline dia.
2: Okay.
5: Nak rasa dia punya hype niaga macam mana kan. Itu yang saya datang jumpa dia, kita discuss lah, jom kita buat. Memang betul sangat-sangat.
2: Jadilah, menjadilah. Cabar. Okay. Tapi sebelum tu saya nak tanya, macam mana you all dapatkan modal perniagaan ni? Okay. Anda berdua dapatkan
5: modal. Yang pertama mesti loan lah. Sebab kita ni bukan daripada keluarga berada.
2: Okay.
5: So kita orang ni buat pinjaman.
2: Pinjaman
5: tu macam-macam.
2: Personal loan?
5: Personal loan pun boleh katakan ada. Lepas tu yang paling banyak sekali pinjam dengan mak ayah. Family lah.
2: Dia dapat mana-mana mungkin daripada pihak kerajaan ke?
5: Oh, masa sampai sekarang tak ada lagi.
2: Tak ada lagi. Tak apa, insyaAllah. Mungkin nak mana tahu masuk radio kan lepas ni.
5: InsyaAllah. Kalau ada.
2: Sebab itulah tujuan kami sebenarnya kan. Kita nak, orang kata, membantu usahawan-usahawan, orang kata, produk tempatan kita ni. Jadi, itulah dia modal perniagaan, ya. Jadi, satu soalan saya, kenapa lontong darat?
5: Ini menu-menu dia suka makan.
2: Menu dia.
4: Lontong darat sebab kalau kita makanlah, kita selalu kita begitu beraya sama orang apa semua. Kita dijamah dengan lontong kuah lodeh.
2: Betul?
4: Tapi dekat rumah kami, dia lontong dia macam tu, lontong darat, kuah kacang, sambal Jawa. Ada tu ada rendang ayam, ada kuah sambal sotong, kuah kurma macam
2: dia
4: tu.
2: Dia macam kering sikit.
5: Ya, yeah, kan? Ada kuah.
4: So bila kita pergi beraya rumah orang kan, macam pelik kan. Asal kat rumah dia orang tak ada, rumah kita orang ada.
5: So kita rasa pelik, kenapa rumah kami je ada benda tu.
2: Okey.
5: Masa tu kami tak tahu tu nama dia lontong darat.
2: Okey.
5: Since 2000 yang 2000. Mungkin dalam 5 tahun ke belakang dia atau 6 tahun ke belakang, ada orang cakap lontong darat. Okey, rupanya itu lontong darat kita makan kat rumah sebenarnya.
4: Orang cakap tu lontong kering.
2: Orang panggil lontong kering kan. Boleh saya tahu kalau lontong darat ni asalnya daripada negeri ke memang
4: dia famous lah. Dia famous. popular dekat belah-belah Johor sana.
2: Okey.
4: Belah Johor, baikkan Johor banyak orang apa, ada Jawa. So kat situlah dia famous lah, kat situ.
2: Okey, jadi apa istimewanya lontong darat daripada restoran anda berdua berbanding lontong yang lain? Apa yang restoran anda berdua tawarkan?
5: Okey, lontong darat sebenarnya paling menitik beratkan adalah dia punya sambal Jawa.
2: Sambal Jawa itu dia punya signature lah kita panggil.
5: Ya, signature dia. So kalau ada orang tak tahu resepi dia apa, tapi resepi kami daripada my kata arwah my mom lah, our mom lah.
2: Okay. Kan?
5: So resepi tu yang sambal Jawa ni lah yang bila orang kata nak repeat lagi, nak datang nak makan sambal Jawa.
2: Okay.
5: Sambal Jawa tu yalah, kita kalau pernah cuba dia ada suun, ada macam-macam ada.
2: Dan saya pasti kalau pendengar Selangor kan, kita radio Selangor pastinya pendengar Selangor yang betul-betul berasal daripada Selangor, saya tahu pasti ramai yang tahu mengenai sambal Jawa.
5: Betul.
2: Sebab itulah antara makanan tradisi orang Selangor juga.
5: Betul.
2: Saya salah satunya yang orang kata sebelah arwah abah saya orang Selangor. Jadi sambal Jawa tu memang favourite kita. Memang kegemaran ada, kita. Ya, memang itulah yang mak kita selalu masak.
4: Kadang-kadang tak makan dengan lontong, makan dengan nasi pun sama.
2: Ya, betul. Aduh, sedap lah.
5: Sedap weh.
2: Aduh, saya dah terbayang dah ni.
4: Kami memang bawa.
2: Alhamdulillah, syukur rezeki. Okey, baik. Cabaran terbesar lah ketika mula-mula nak buka restoran. Tapi sebelum saya tanya cabaran, ada menu-menu lain tak dalam? Adalah. Tapi ini dia punya resipi signature utama. Signature. Okey. Jadi bagaimana cabaran masa mula-mula buka restoran ni kan?
4: Cabaran dia, yang pertama sekali adalah nak convince customer-customer yang ada kat luar tu.
2: Betul.
4: Untuk datang ke restoran kami lah.
2: Yelah, kita nak macam ni, kita nak
4: bagi tahu orang kan, nak bagi tahu orang yang makanan kita sedap lah. Sebab kalau nak tahu, kedai kita ni agak ke belakang sikit daripada kawasan utama.
2: Okey.
4: Sebab dekat kawasan banglo-banglo tu. So bila kita buat satu-satu menu tu kan, kita perlukan marketing yang lebih. So ada dalam 2-3 bulan yang pertama tu memang kita lebihkan kat marketing. Dengan kita ajak kawan-kawan untuk bagi meramaikan kedai kita. So daripada situlah mulut ke mulut orang tahulah kita punya makanan macam mana.
2: Okey. Berapa tahun dah buka restoran ni?
4: Hampir 4 tahun dah.
2: Okey. Jadi selama 4 tahun ni bagaimana dia punya flow dia? Ada pernah ke macam
4: berada di bawah?
2: Ya, maksudnya macam ada ketika yang pelanggan tak datang kan, macam kenapa restoran aku ni? Kenapa kan? Pernah tak?
5: Mesti. Setiap orang yang bisnes mesti ada rasa.
2: Mesti ada kan?
5: Betul.
2: Kadang-kadang kita pun macam, sebab makcik saya pun ada buka restoran. Jadi kadang-kadang kita faham juga, kadang-kadang dia cakap ada masa ketika yang macam Betul. Boleh kata kan macam
4: orang ha. Orang selalu tengok orang yang buat restoran ni kan macam berduit. Selalu memang kaya lah apa semua kan. Tapi
5: berjaya.
2: Toke kan, sebab dia, macam sebab, tu kan.
4: Sebab bila dia tengok customer selalu banyak kan. Kadang-kadang bila kita top customer ramai tak semestinya dia untung sebab bila dia tengok ramai tu hari tu je. Esoknya dia tak tahu ramai ke tak. Kadang tak ada orang.
2: Okay.
4: Itulah dia punya kita
5: cabaran
4: dia lah.
2: Cabaran.
4: Nak pastikan tiap-tiap hari tu memang ada orang datang.
5: Nak hit target orang kata. Kena hari-hari ada target dia kena hit. Itu yang
4: cabaran dia.
5: Sakit sikit lah.
2: Tapi untuk sekarang ni bagaimana dia punya sambutan dia?
5: Alhamdulillah.
2: Okay.
5: Biasalah dia dah kata BAU lah, business as usual.
2: Okay, dalam perniagaan makanan ni bagaimana anda berdua memastikan kualiti dan rasa makanan tu sentiasa konsisten? Sebab kadang-kadang ada juga yang kita pergi restoran kenapa tak sama macam minggu lepas. Itu yang kadang-kadang buatkan pelanggan tak nak datang kembali. Mungkin saya bercakap dari segi saya seorang pelanggan kan. Jadi macam mana nak rasa nak kekalkan konsistensi kesedapan lontong darat tersebut?
5: Okey. Kami bukan setakat lontong darat, banyak lagi menu.
2: Banyak lagi menu. Kan?
5: So kami ada inspektor dia. Inspektor kata quality checker.
2: Okey.
5: Quality checker kalau di kitchen inilah dia. Inilah dia punya. Belum makanan tu keluar, kan kita dah bagi SOP.
2: Okey.
5: SOP ni penting. Walaupun bertukar ataupun bersilih ganti pekerja, chef ke apa, menu tu tetap ada. Tetap sama. Kena ikut kita punya resepi SOP tu lah. Dan sebelum keluar ke kitchen, memang kita kena rasa dahulu. Yang rasa dia Cik Ihsan lah.
2: Okey.
5: Dia setiap hari dia akan pantau.
2: Garang tak?
5: Garang.
4: Tak, sebab apa macam ni? Sebab setiap orang tu dia ada resepi dia sendiri.
2: Okay.
4: Dia ada mak bapak dia orang yang ajar daripada kecil. Makanan rasa macam ni. So bila dia datang kat tempat kita, dia kena tahulah
5: datang macam daripada mana pun.
4: Datang yang mana. Macam ni lah mak bapak kita orang ajar. Macam ni lah kita orang punya resepi. So kadang yalah dia punya cita rasa dia lain. Kita punya cita rasa lain.
2: Betul.
4: Sebab kita punya cita rasa ni kita dah ready kan. Kita ready. Dah R&D based on apa yang customer punya feedback. Apa semua kan. So kita kena follow.
2: Okay, baik. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Jangan tukar frekuensinya. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

0: points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baik, kita masih lagi dalam ruangan Hello Selangor eDuit. Okey, baiklah, kita nak tahu jugalah kan, Encik Isan dan Encik Irham, dalam perniagaan restoran, kos bahan mentah selalu berubah. Okey, contohnya harga ayam, santan, sayur dan sekaitan dengannya lah. Jadi macam mana anda berdua mengawal kos supaya perniagaan itu masih lagi ada keuntungan dia? Sebab kita tak tahu kan barang bahan mentah pun ialah kan dengan sekarang kita krisis globalnya kan. Bagaimana?
2: Dia memang selalu pergi pasar ni.
3: Okey. Nak control cost bukan setakat bahan mentah, banyak lagi control cost, tapi yang percentage paling banyak di bahan mentah lah.
1: Okey.
3: Selain pada itu banyak lagi. Okey, bahan mentah ni kita kena rajin. Kena cari supplier yang bagi kita harga sangat rendah.
1: Okey.
3: Sampaikan saya dengan dia pergi ke pasar borong. Pergi sendiri.
1: Okey.
3: Sebab pergi pasar borong kita nak harga yang rendah, tapi kualiti tu ada.
1: Okey.
3: Contoh kesegaran ikan tu, freshness of ikan tu lah. Itu yang ikan ke atau barang-barang lain lah, sayur. Harga murah dan barang-barang tu fresh lagi bagi
1: lagi bagus lah.
3: Ya, lagi bagus.
2: Berbaloi
3: lah. Lepas tu banyak bergerak lah. Kita pergi, kalau kata dekat satu tempat ni A ni murah, kita pergi tempat lain pula.
1: Okay.
3: Kalau mungkin ada lagi murah, tempat ni mahal, kita pindah. Lagi satu, kos harga barang ni dia kadang-kadang bergantung kepada weather jugalah. Kalau panas, ada barang-barang yang panas, yang waktu panas dia murah. Contoh timun, timun dengan cerikai.
1: Faham.
3: Dia perlukan panas untuk keluarkan buah kan. Jadi murah. Sayur lain-lain lah. Kalau hujan ada benda lain pula yang benda yang murah.
1: Ada barang yang sepatutnya murah tapi dia mahal pula.
3: Contoh cili padi hujan. Kan. Hujan dia mahal. Okay. Hujan kita bulan 10 start kan, dia mahal.
1: Okey,
3: baik. Pandailah simpan-simpan stok ke apa macam tu lah.
1: Okey. Jadi sebagai pemilik restoran kan, bagaimana nak yalah, kita kena urus pekerja, pelanggan, pembekal, kewangan, macam tadi kos bahan mentah. Tapi dalam banyak-banyak ni, mana yang paling mencabarlah untuk anda berdua kawal kan? Kadang-kadang saya dengar juga pekerja pun kadang-kadang ada juga kan, ha, macam mana dalam banyak-banyak ni?
2: Kalau untuk kontrol benda tu lah kan. Kalau untuk bahan mentah ke apa, sebenarnya benda tu kita boleh kontrol. Sebab tu memang fully under kita lah. Kalau benda tu mahal ke murah ke, kita boleh pilih mana satu. Tapi kalau berkenaan dengan pekerja ni, dia dah bukan kontrol kita. Kalau kita jaga dia baik-baik pun, kalau dia memang nekat nak keluar, dia keluar juga. Kita apa, bagi kaunter gaji ke apa, memang tetap dia akan keluar lah. Tapi so masa sekarang ni kita memang jaga staff kita. Kita sediakan kalau dia orang perlukan tempat tinggal.
1: Adalah
2: ya. Memang kita sediakan. Kalau contoh ada staff saya yang dia tak ada kenderaan nak pergi kerja. Kita orang sediakan motor.
1: Bagusnya.
3: Allowance
2: pun
3: ada.
2: Allowance kita ada.
1: Makan dah tentu free lah saya rasa.
3: Ya, kita makan. Makan staff meal, kita bagi staff.
2: Makan dekat tempat kami 2 kali sehari. Pagi sarapan dengan petang tengah hari lah.
1: Okey.
2: So kalau contoh kadang diorang ada makanan lebih tu, kalau diorang nak bawa balik pun diorang boleh bawa balik.
1: Perniagaan, waktu perniagaan start pukul berapa, bermula pukul berapa sehingga?
2: Kita start daripada 8 pagi sampai 4 petang. Sebab sebelum ni kita pernah buka malam.
1: 4 pagi, 4 petang, okey.
2: Sebelum ni kita pernah buka malam, tapi tak merangsangkan lah dia punya sale dia.
1: Okey.
2: So kita stick balik lah kepada 8 pagi sampai
1: 8 pagi, 4 petang. Yeah, maksudnya menu breakfast dengan lunch.
3: Ya, betul. Menu petang sikit lah.
1: Petang sikit lah Okey, kita nak tanya juga dari segi strategi kan. Mungkin ada strategi tertentu untuk nak tarik pelanggan. Kalau kita tengok yang paling dekat lah sekarang ni, zaman teknologi kan. Zaman semuanya orang akan update di media sosial. Adakah anda menggunakan itu sebagai salah satu strategi pemasaran, ataupun ada strategi lain untuk nak tarik pelanggan?
3: Ya, sebenarnya kami dah Kita kena pakai digital, bukan marketing planning lah.
1: Planning,
3: ataupun strategy planning.
1: Okay.
3: Kita ada buat 6 bulan ataupun setahun awal. Contoh kita ada promotion, campaign. Kan, lepas tu kita ada digital digital management. Kita buat apa nama dia, social media lah. Social media tu besar kan, kita nak panggil influencer lah kan. Untuk kita wawarkan ni macam-macam cara. Influencer kita ada, kita blast dia email, kita blast WhatsApp, promo-promo campaign-campaign tu lah. Dan juga regular customer kita, kata customer yang dah datang, kita ada data dia kan. Kita kena jemput dia datang balik. Yang repeat customer yang kita nak sebenarnya. Kita kena hantar promo lah.
1: Setakat ni kalau lihat strategi yang anda lakukan tu, nampak tak hasil dia?
3: Betul. So dia kita pernah buat sana. Kita pernah buat marketing, tapi bila kita stop sekejap, masa tu kita stop, kita nak tengok trend kan. Kita try stop satu bulan, kita buat apa
2: later
3: marketing.
2: Later tinggal.
3: Kita macam kita fokus kat lain lah. Sale drop.
1: Itulah bagusnya kan. Kita macam ada try and error lah, boleh kata kan.
3: Ya, betul. Masa tu baru kita
1: memang drop betul eh.
3: Kita nampak lah 30% kan, 30% ke 40%. So macam okay, kita tak boleh stop benda ni. Memang kena continuous, consistent buat marketing ni.
1: Betul.
3: Kena buat setiap bulan. Kena letak bajet lah. Kita ada put side bajet. Every month punya sale, kita take out kita dalam berapa amount untuk buat marketing. Benda ni tangan tinggal.
2: Sebab kadang pun even company yang besar-besar pun, diorang tak henti dengan iklan.
3: Ya.
1: Betul.
2: So kami
1: betul,
2: yang kecil yang tak famous ni, so lagilah kena double, triple dia punya usaha. Untuk
3: Puan pun tak tahu lagi nama kedai kami ada jual lontong kan.
1: Saya suka lontong darat. Lontong darat adalah salah satu menu kegemaran. Sebab ialah kita berasal daripada negeri Selangor. Tapi saya ada jumpa satu je restoran.
3: Maknanya kami punya marketing ni tak meluas.
2: Kurang.
1: Tak apa, insyaAllah. Ini dah masuk radio kan. Nanti sebelum di hujung nanti kita bagi anda berdua bagi tahu kat mana kan. Kita bantulah untuk promosikan restoran. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baik, kita dah tahu kan bagaimana permulaan, cabaran dan sebagainya. Kita nak tahu jugalah kan, mungkin perancangan anda berdua pada masa akan datang. Mungkin nak buka branch baru ke? Bagaimana? Okay. Nak tambah menu ke?
1: Okay, untuk target kami dah 5 tahun akan datang lah. 5 tahun akan datang, kami nak nama Hening ni, branding Hening ni dikenali lagi ramai. Jumpa aku masih tak ingat, tak tahu lagi kan. Kita nak lebih meluas satu Malaysia. And kami nak ada jugalah branch lah. Bahawa sekarang ni kami ada branch di Hospital Tawakal.
2: Jalan Pahang.
1: Jalan Pahang.
0: Okey.
1: KPJ Tawakal nama dia. Kalau kita ada satu.
0: Okey.
1: So sekarang ni ada satu. Ada dua lah total kan.
0: Oh, ada dua. Saya ingatkan satu je. Alhamdulillah.
1: So next time kami nak lah tambah lagi lah. Tambah lagi cawangan, tambah lagi branch lah.
0: Okey. Kita nak dengar lah kan. Yelah, anda pun dah melalui pelbagai liku-likunya untuk nak sampai ke tahap ini. Jadi mungkin ada nasihat, kita nak dengarkan nasihat daripada Encik Ehsan sendiri dan juga Encik Ilham. Okey, terutama sekali kepada golongan muda lah, okay? Dan pendengar yang ingin bermula sebagai usahawan tapi masih lagi takut untuk mengambil langkah pertama. Macam saya cakap awal-awal tadi lah kan, bagaimana anda tekad mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia pekerjaan dan masuk dalam dunia perniagaan ni. Mungkin ada nasihat-nasihat yang boleh bagi inspirasi sikit lah eh. Silakan.
2: Okay, untuk saya lah, sebagai dulu lah. Kita kena pilih kita punya partner tu yang siapa.
0: Itu saya paling sokong lah. Betul, betul.
2: Sebab kadang ni orang cakap kalau kita gerak seorang memang kita laju. Tapi tak boleh pergi jauh.
0: Faham.
2: So kalau kita ada partner ni, dia ada regu dia. So kalau kita salah, dia boleh betulkan. Kalau dia salah, kita boleh betulkan lah.
1: Okay. So sama tolong-menolong.
2: Kalau tolong-menolong lah. Lepas tu lagi satu, kena kental lah hati, kena kental.
0: Okay.
2: Sebab kalau bisnes ni, kau tak tahulah bisnes lain. Tapi kalau untuk F&B ni, hati memang kena kental.
0: Betul.
2: Sebab kita berdepan dengan customer, berdepan dengan kita punya pekerja sendiri. So dua-dua tu kita tak boleh nak kontrol. Itulah dia.
0: Kalau masak tu siapa? Memang tempah pekerja ataupun
1: pekerja
0: lah. Tapi dah bagi resepi awal-awal lah.
2: Kita base paste lah. Ada buat paste.
0: Okey. Encik Hiram?
1: Saya. Okey, kalau untuk orang muda lah. Buat apa yang minat. Kan, kalau rasa dah berminat nak buat yang tu, buat sehabis
0: teruskan.
1: Baik.
0: Teruskan.
1: Minat tu ada minat, buat habis baik. Jangan tunggu-tunggu. Buat saja. Jangan takut-takut. Kata kalau nak buat macam saya dulu lah, kita nak berniaga dah sampai 14 tahun dalam ofis. Tak keluar-keluar. Lepas tu sampai keluarkan tekad lah kan. Buat. Duit. Kata-kata buat lah.
0: Jalan terus.
1: Jalan terus. Kalau tak buat, tak tahu. Dah buat, dah masuk kaki sebelah, baru tahu macam mana.
0: Okey. Baik. Ini kita nak dengarkan lah. Mungkin Encik Ehsan dan juga Encik Ilham boleh kongsikan nama restoran, di mana, waktu perniagaan, dan juga mungkin ada media sosial, TikTok ke apa ke. Silakan. Kita bagi peluang ni nak promosikan restoran.
1: Pada pendengar-pendengar Selangor FM kan. Sila datang Hening Restoran.
0: Nama dia Hening
1: Restoran.
0: Saya dah siap buka Waze tadi.
1: Boleh tengok dekat Facebook ataupun boleh Waze saja Hening Restoran. Yang berada di Jalan Damai of Jalan Tun Razak ataupun Jalan Ampang. Landmark dia di belakang Hotel Double Tree. Ataupun Intermark Mall. Dia betul-betul kat belakang tu. Nama dia Hening Restoran. Buka daripada 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Tapi kalau nak buat event-event pun boleh juga. Lebih pada pukul 4 petang pun contact kami, kita boleh buat event di luar. Catering lah orang kata.
0: Pun ada buat juga.
1: Ada, kami jalan juga. Social media kat dia.
2: Selain tu, kalau tak dapat pergi yang dekat Jalan Damai tu,
1: juga.
2: Boleh juga pergi dekat KPJ Tawakal. Kalau nak pergi hospital, nak check doktor ke apa, sambil-sambil tu tunggu doktor nak panggil, boleh datang ke restoran kami, iaitu di KPJ Tawakal tingkat 5.
0: Tingkat 5
2: Betul.
0: Okey, waktu perniagaannya sekali lagi
2: waktu
0: 8 pagi tadi.
2: Waktu perniagaan pun 8 pagi sampai pukul 5. Iaitu untuk KPJ Tawakal.
0: Okey. Ah, jadi insyaAllah untuk anda.
2: Sure.
0: Social media ada.
2: Oh, okay, social media.
0: TikTok ke?
2: Okay. Kita ada TikTok, IG dengan Facebook. Semua sama Hening Restaurant.
0: Okey.
2: Cari je Hening Restaurant.
0: Okey, terbaik. Baiklah. Kita dah selesai untuk ruangan Hello Selangor E-Duit. InsyaAllah nanti kita rasa katanya ada rezeki lah untuk saya dan juga penerbit. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Masih ingat dekat DJ dan juga penerbit ni. Okey. Jadi untuk anda, kalau nak tahu, mungkin tak pernah dengar lah kan, dan yelah, lontong darat macam kita bincangkan tadi, lontong kuah tu kita dah biasa kan.
2: Betul.
0: Lontong darat tu macam mana dah, kan? Boleh pergi terus ke Hening Restoran. Okey, boleh search mereka juga di ruangan media sosial TikTok, Hening Restoran TikTok, Facebook dan juga IG. Ataupun terus pergi, nanti anda rasalah kesedapan lontong darat tu.
1: Ya, kan? Betul. Lagi satu beritahu.
0: Okay.
1: Lontong kami original tau. Bukan nasi impit. Lontong dalam daun pisang.
0: Oh, aduhai, sedap tu.
1: Penuh letak hijau. Effort tau nak buat.
2: Cik ada kali hijau-hijau lagi.
0: Okey. Jadi anda kena wajib datang. Yang belum makan tu, silalah datang ke Hening Restoran. Jadi saya mewakili penerbit, Puan Norazila Abdul Aziz, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Ihsan dan juga Encik Riham kerana sudi hadir ke Konti. Orang kata meluangkan masa berkongsi dengan kita semua dan juga memberikan inspirasi lah kan. Okay, kepada pendengar Selangor FM, insyaAllah kita juga doakan agar perniagaan anda berdua semakin sukses dan maju dan lebih dikenali. Itu yang kita nak.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga.
0: Iya, jadi untuk anda terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Di 100.9 Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.52 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk rangan Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai sosnya DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi ruangan PM Local. Okey, 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey, jadi untuk anda insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Jaga diri, jaga kesihatan. You dah balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: menjadi payung kepada rakyat serta mengambil berat tentang kehidupan dan kesejahteraan mereka. Patik amat menghargai segala jasa, perhatian dan keprihatinan Tuanku pada negeri Selangor. Semoga Allah SWT terus melimpahkan rahmat pada Tuanku dengan umur yang panjang dan kesihatan yang baik serta kekuatan berterusan untuk terus menaungi rakyat. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku. Daulat Tuanku.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Okey, warga Selangor, kembali bersama saya Cempaka untuk 5 jam dalam PM Local sampai pukul 8 malam nanti. Ida dah pun selesai tadi bersama anda dalam Hello Selangor. Terima kasih Ida. Dan sekarang giliran Cempaka pula, teman petang dan malam anda. Okey, macam biasalah, kita ada on town dan juga muzik berganda di jam yang pertama. Dan hari ini 1 Oktober 2026, 19 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah, hari Khamis. Dan kami bersiaran 18 jam sehari dari 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, ini dia KRU dan Adam, terhangat di pasaran Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, baiklah, itu adalah lagu dari Serasi baru saja melalui Saatku Terlantar Derita. Okey, sekarang 3.18 minit petang. Bersama saya kembali, temankan anda Cempaka sampai pukul 8 malam nanti. Okey, baiklah, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Okey, baiklah, On Tak On hari ini. Okey, zaman sekarang ini kan, teknologi AI memang makin canggih kan. Sampai ada gambar yang dibuat menggunakan AI pun kadang-kadang kita tengok macam betul-betul manusia sebenar kan. Ada satu kisah ni yang menarik perhatian. Seorang wanita berusia 30 tahun dikatakan terpedaya selepas berkenalan dengan seorang lelaki secara dalam talian. Dan mereka ini bukan sehari dua berhubung tapi sampai 4 bulan. Pada awalnya, kata wanita ini, dipercayalah lelaki tersebut memang wujud sebab lelaki itu ada hantar gambar dan gambar-gambar yang dikongsikan pula nampak sangat real. Tambah pula gambar itu dapat banyak likes dekat media sosial. Jadi dia pun tak terfikirlah yang ada sesuatu yang tak kena. Tapi selepas 4 bulan barulah dia tahu rupa-rupanya gambar lelaki yang selama ini dia tengok tu adalah imej yang dihasilkan menggunakan AI. Lelaki tersebut juga menggunakan identiti palsu. Maksudnya sepanjang 4 bulan tu dia ingat dia sedang berkenalan lah dengan seorang lelaki sebenar. Tapi sebenarnya dia sudah terpedaya dengan gambar yang dijana AI. Jadi wanita ini sendiri mengakuilah dia tak sangkalah wanita sepertinya boleh terkena perkara macam ini. Dan katanya lagi, dia sebenarnya tak rasa, dia dah rasa tak sedap hati dari awal. Cuma tak menyangkalah perkara itu akan jadi macam itu. Jadi daripada kisah ini memang sangat jelas, kita kena lebih berhati-hati bila berkenalan dengan seseorang di media sosial. Jangan sebab gambar nampak real, ramai pula yang like, terus kita anggap orang tu betul-betul wujud dan boleh dipercayai. Okay? Jadi teknologi AI ni boleh digunakan untuk banyak perkara yang baik. Tapi kalau disalahgunakan untuk menipu orang, memang boleh mendatangkan masalah lah. Jadi sebelum percaya, sebelum hubungan tu pergi lebih jauh, semak dulu. Jangan mudah percaya dengan apa yang kita nampak di skrin.
2: On Tak On bermula 3.15 petang. Satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata Mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
0: Buat! Mas Pi

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air Mustakom. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: Okey, baiklah, itu dia Dato' Jamal Abdillah dan juga Dato' M. Nasir baru saja berlalu. Ghazal untuk Rabiah. Dan juga terima kasih buat Himar Mantap yang menyapa ini. Katanya, salam selamat petang menjalankan tugasan Cikgu Cempaka. Semoga dipermudahkan segala urusan kerjanya. Amin. Terima kasih Himar Mantap. Dan ada juga menghantar ini.
1: Ya. Cuaca lebih kurang macam semalam ni, Cikgu Cempaka. Terusia alam mudah hujan. Setiap alam taipan dah mula gerimis. Setiap alam pun dah mula gerimis perumahan bahagian depan. Berita terima.
0: Okey, baiklah. Terima kasih Himar Mantap berkongsi keadaan cuaca di sana. Okey, untuk anda, sahabat-sahabat yang lain tu, kalau anda berada di kawasan yang Himar Mantap sebutkan tadi, berhati-hati di jalan raya, okey? Dan macam biasa, setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat dalam PM Lokal kita ada
2: Muzik Berganda.
0: Ya, betul. Muzik Berganda. Okey, kita nak teruskan untuk Muzik Berganda hari ini. Kita akan dengarkan dua buah lagu daripada kumpulan Fabians. Okey, lagu yang pertama.

Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 416, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 418, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 416.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor santuni 149 anak yatim, RM100,000 bantuan nafkah rahmah. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyantuni 149 anak yatim menerusi program pengalaman penerbangan Joyride Flight Kembara Semenanjung. Program kendalian tourism Selangor itu turut menandakan bermulanya secara rasmi sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sepanjang Oktober ini. Baginda berkenan hadir ke Subang Sky Park diiringi Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Rashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah bagi menghantar anak-anak yatim berkenaan. Program melibatkan anak-anak yatim daripada 29 rumah yang diselaraskan Selangor Youth, SE dan Yayasan Islam Darul Ehsan, YIDE. Mereka menaiki pesawat untuk penerbangan kira-kira 1 jam dari Subang melalui ruang udara Pulau Pinang menuju Langkawi sebelum kembali ke Subang. Sementara itu, bagi sebahagian anak yatim yang menyertai penerbangan itu, pengalaman menaiki pesawat bersama rakan-rakan serta bertemu Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menjadi kenangan yang tidak dilupakan. Bagi Siti Nur Arisha Muhammad Nur, penerbangan itu merupakan pengalaman pertamanya menaiki pesawat.
2: Saya rasa best gila sebab tak pernah naik pun sebelum ni. So macam excited lah. Dah lah naik dengan ramai orang. Lepas tu jumpa kawan baru. So ini pengalaman yang paling tak dapat saya lupakan lah.
1: Manakala bagi Adam Alimi Hazid Abdullah, pengalaman bersemuka dengan Sultan Selangor buat pertama kali turut mencetuskan rasa teruja dan gemetar.
3: Pengalaman saya hari ini naik flight lah. Macam best lah. Sebab dapat naik dengan kawan-kawan. Ini bukan kali kedua lah. Bagi saya yang sepanjang dua flight saya naik ini paling best. Sebab dapat ramai kawan. Lepas tu, first time jumpa tuan ku, memang nervous. Lepas tu, ketak sebelum ni tengok tuan ku, cuma dalam gambar, kat buku. Ni baru dapat tengok kali pertama, dekat depan mata.
1: Program berkenaan bukan sahaja memberi peluang kepada anak-anak yatim merasai pengalaman penerbangan, malah membuka ruang untuk mereka berkenalan dan mencipta kenangan baru sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Sultan Selangor. Dalam pada itu, Tourism Selangor menyifatkan program Joyride Flight Kembara Semenanjung sebagai platform memperkukuh tanggungjawab sosial korporat CSR bersama komuniti. Ketua Pegawai Eksekutif

0: golongan yang memerlukan perhatian.
1: Program seperti ini juga sebahagian daripada program Tahun Melawat Selangor dan Tahun Melawat Malaysia. Kita rasa untuk program bersama dengan komuniti sangat penting. Yang kita harap selepas ini boleh perbanyakkan program CSR bersama dengan swasta juga. Sama-sama kita memanfaatkan komuniti yang mungkin mereka perlukan perhatian yang lebih. Memberikan mereka satu pengalaman penerbangan, dan yang ini kita pasti akan menjadi satu kenangan yang sangat bermakna untuk anak-anak yatim.
0: Selain pengalaman penerbangan, peserta turut disajikan pelbagai aktiviti termasuk persembahan artis tempatan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, patik amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Patik juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat Tuanku.
0: Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan RM100,000 bagi program bantuan nafkah Rahmah Selangor 2026 bagi membantu wanita dan kanak-kanak yang gagal menerima nafkah daripada penghutang pahakiman syariah. Esko Pembangunan Wanita Amfa Syari berkata, bantuan one-off itu dijangka memberi manfaat kepada sehingga 50 keluarga sementara proses penguatkuasaan undang-undang dijalankan. Bantuan disalurkan menerusi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor JAKIS pada kadar RM2,000 bagi isteri dan RM1,000 bagi setiap anak permohonan perlu beragama Islam bermaustautin di Selangor berpendapatan isi rumah bawah RM5,000 sebulan serta mempunyai perintah nafkah mahkamah syariah yang masih berkuat kuasa tetapi gagal dibayar. Permohonan boleh dibuat di Pejabat JAKIS menerusi Bahagian Sokongan Keluarga BSK. Konvensyen Baitulmal Nusantara 2026 menjadi platform menghimpunkan pakar agama dan industri kewangan Islam dari Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan Indonesia bagi memperluas peranan Baitulmal dalam pembangunan sosioekonomi umat. Penolong Pengurus Akademi Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor MAIS Muhammad Dini Nazim Sabri berkata, konvensyen julung kali dianjurkan itu memberi tumpuan kepada aspek tabik urus, syariah, perundangan serta pengurusan kekayaan Baitulmal.
3: Kita sedia maklum sekarang ini kita berdepan dengan dunia digital dan aset sekarang ni pun dah beralih kepada aset digital dan berbentuk crowdfunding yang lebih luas. Jadi kalaulah Baitulmal ini masih lagi ditampuk pengurusan yang lama, dia akan menyebabkan kita ketinggalan jauh. Jadi kita bawa ke depan. Dan akhirnya adalah untuk memakmurkan ummah sendiri, yang mana kita nak pastikan segala aset pulangan kekayaan itu dapat dinikmati oleh seluruh umat Islam khususnya.
0: Pendaftaran Konvensyen Baitulmal Nusantara 2026 masih dibuka sehingga 23 Oktober menerusi laman web Akademi Baitulmal MAIS serta media sosial rasmi MAIS. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebab petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Petaling, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang, manakala malam ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kuala Langat, Kuala Selangor dan Gombak. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

lagu haram baru saja berlalu. Hel Husaini dan Dayan Nur Faiza. Okey, sekarang 4:28 minit petang. Okey, tinggal 2 minit saja lagi nak ke pukul 4:30 minit petang. Okey, buat anda yang bekerja di pejabat, mesti dah mula tengok jam kan? Jangan nak tipu-tipu. Okey, mesti tengok-tengok jam. Tak lama lagi dah boleh tutup komputer, kemas meja dan bersiap untuk balik. Okey, yang masih dalam perjalanan nak ambil anak, nak singgah beli barang ke atau terus balik ke rumah. Okey, berhati-hati di jalan raya. Jangan ke mana-mana. Okey, terus temankan saya Cempaka dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey.

0: Assalamualaikum dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Super Jubilee Perak Pemerintahan Tuanku. Sebagai anak Selangor, Patik Najla Syazira binti Nordin daripada Kajang berasa amat berbesar hati dapat meraihkan detik istimewa ini bersama seluruh rakyat. Selama 25 tahun pemerintahan Tuanku, Selangor terus menjadi negeri yang dekat di hati Patik. Bagi Patik rakyat biasa, Tuanku bukan sekadar seorang sultan tetapi juga payung yang menaungi rakyat tanpa mengira latar belakang. Patik mendoakan agar Tuanku sentiasa diberikan kesihatan, kekuatan, kesejahteraan untuk terus memayungi rakyat Selangor. Semoga negeri Selangor terus berkembang maju dan rakyat hidup dalam keamanan serta keharmonian. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku, menjunjung kasih atas segala jasa dan pengorbanan Tuanku. Daulat Tuanku.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
3: Tiba-tiba...
4: Mona!
3: Dati! Datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
3: Comelnya anak awak!
4: Jelas betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya.
3: Si tengok tak sama langsung macam mak ayah dia.
4: Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah dia.
3: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hello?
6: Hello.
5: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
7: Maaf, anda mangsa scam.
5: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Baiklah, itu dia lagu Dave Gepsy baru saja melalui Ibu Kota Cinta. Okey, selain anda dengarkan kami di radio, anda juga boleh dengarkan kami secara online, okey, di aplikasi RTM Klik. Kalau nak cari kami, mudah saja. Type saja Selangor FM 100.9. Okey, kita pun berada di hujung jam yang kedua. Sekarang 4.54 minit petang. Selepas ini, tepat jam 5 minit petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu lagu dari Linda dan Diana, Hak Milik Kekal Selangor FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang station.
1: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
2: Koli Boli, kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Kadar baru peningkatan Elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan Elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta ringgit dibelanjakan bagi program bantuan sara hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
2: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi goris dan menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira RM94.7 bilion LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Kanada. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Jody Robinson berkata pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Kanada-Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama 2 dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendataan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang didakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan

0: Anda jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, betul tu. Okey, sekarang tepat 5.15 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda dalam PM Lokal di jam ketiga. Dan macam biasa, kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan kita hari ini kita bersama dengan Farhana Shazlin di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hai Farhana.
2: Hai.
1: Ya, apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Ya, awak berada di mana tu?
2: Sekarang dekat luar ni.
1: Sekitar mana?
2: Sekitar Ceras.
1: Ceras? Okey, baiklah Farhana. Sebelum tu, kita mulakan. Boleh Farhana cerita sedikit pasal perniagaan sekarang?
2: Perniagaan sekarang, saya start tercetusnya idea ni dari PKP.
1: Okay.
2: Sebab orang tak boleh keluar kan?
1: Ya, betul.
2: Masa tu saya start di kampung, bukan di KL lah. Sekarang saya memang duduk di KL. Tapi PKP tu saya start di kampung. Jadi tercetusnya idea tu, kalau kat kampung dia macam tak apa, ni sangatlah, tak terkawal sangatlah. Boleh lagi lah keluar untuk hantar makanan.
1: Kiranya awak buat secara online lah ni. Ada kedai ke?
2: Tak ada. Memang saya home base je.
1: Okey, baiklah. Selain tahu bergedil ni, ada menu lain tak Farhana?
2: Ada produk saya adalah jeruk mangga asam boy. Dan second tu barulah tahu bergedil.
1: Jadi
2: idea-nya tu sebab saya memang suka makan bergedil.
1: Dah agak memang suka makan tahu bergedil.
2: Bila kita beli kat luar tak sama macam kita buat, faham tak?
1: Ya, yeah, dia memang jadi kena makan sekali dengan cili tu ke?
2: Betul. Lepas tu kita jual ni nak rasa macam orang makan yang macam kita makan juga.
1: Betul,
2: faham tak? Puas hati. Bukan kentang semata-mata sahaja.
1: Ya. Jadi apa yang special sangat dengan tahu bergedil yang Farhana jual sekarang?
2: Yang saya jual sekarang, yang tentunya bukan lebih kentang. Isi dia padat, gebu, dan lagi satu, sos kicap, cili kicap kita ada resepi tersendirilah.
1: Ada resepi ke? Buat. Ada resepi rahsia ke Farhana, sos kicap tu?
2: Ada resepi rahsia, tapi boleh je share kalau ada orang nak tanya macam mana rasa macam ni.
1: Boleh share sikit tak?
2: Kalau yang tu nantilah saya share boleh.
1: Nanti PM tepi
2: PM tepi.
1: Okay, jadi
2: nanti tak sempat pula nak salin.
1: Ya, baik, betul. Jadi customer macam mana sekarang ni, ramai tak setakat ini?
2: Saya sebelum ni by WhatsApp je.
1: Okay.
2: So sekarang ada new platform iaitu Thread kan.
1: Ya, betul.
2: Bila saya posting dekat Thread tu, view tu mencanak-canak naik.
1: Alhamdulillah, rezeki.
2: Rezeki. Dia macam tiba-tiba je. So saya dapat order pun mostly 99% dari warga Thread lah.
1: Sangat-sangat bagus . Kongsikan iklan di Threads tu. Jadi biasanya jadinya biasa orang beli untuk makan sendiri ke, atau ramai yang buat order untuk majlis besar-besar macam tahlil ke, kahwin ke?
2: Mostly ramai yang ambil untuk kalau set besar, ambil yang party box macam untuk farewell party ke, macam ada makan-makan, adalah kenduri ke, open house.
1: Jadi,
2: jamuan kami terima lah.
1: Ada customer yang dah jadi pelanggan tetap sampai dah tak tahu nak order apa.
2: Ada yang pelanggan tetap, ada yang seminggu tu 5 kali order.
1: Itu memang dia sangat suka sangat makan tahu bergedil.
2: Memang tak cari lain dah.
1: Customer paling jauh Farhana di mana?
2: Customer paling jauh saya Banting lah, Selangor. Sebab saya base dekat dekat Ceras KL. Sampai ada yang dari Perak, dari Kelantan, yang tu saya tak boleh provide lah sebab jauh.
1: Berapa hari pula nak sampai, basi pula kang.
2: Betul.
1: Jom Farhana, kita nak berhenti rehat sekejap, boleh?
2: Boleh.
1: Lagu Farhana. Okey, Jimbara Selangor FM.
2: Okey.

0: kembali lagi kita bersama dengan Farhana dalam Biz on Air di talian. Dan Farhana, nak tanya awak ni, biasanya kalau ada tempahan kan, mula buat persiapan tu pukul berapa, Farhana?
1: Mula buat persiapan tu biasa kalau saya ambil je last minute order.
0: Okay.
1: Tapi kalau macam ada yang nak order seawal, biasa kalau orang ofis lah dia nak order seawal 8 pagi tu, memang saya kena siapkan sebelum 8 pagi lah.
0: Yelah, kena bangun awal lah sebelum 8 pagi, betul?
1: Betul.
0: Jadi sehari biasanya boleh siapkan berapa banyak tahu bergedil?
1: Sehari boleh siap dalam 500 pieces lah.
0: Wow, banyaknya. Awak buat seorang-seorang ke ada yang tolong suami ke?
1: Ada mak.
0: Ada mak.
1: Saya belum kahwin lagi.
0: Okey, ingatkan dah kahwin.
1: Belum.
0: Okey, jadi customer paling ramai order waktu bila? Pagi ke, petang ke, atau malam?
1: Pagi dengan petang.
0: Bahan-bahan awak beli sendirilah ke ada orang lain beli?
1: Bahan-bahan beli sendirilah.
0: Berniaga ni orang kata Farhana memang tak lari dengan cabaran, betul tak? Jadi
1: betul.
0: Apa yang paling mencabar untuk Farhana setakat ini?
1: Paling mencabar buat setakat ini adalah apa ni, barang harga-harga.
0: Ya, harga barang naik, betul.
1: Harga barang naik. Tapi kita sebagai peniaga nak the best untuk customer kan. Nak tak nak pun kita tak nak tukar macam,
0: betul.
1: Kita tak nak tukar resepi lain. Takut nanti tak sama.
0: Sebab
1: harga ni lagi murah.
0: Macam mana Farhana hadap perkara macam ni?
1: Tapi saya akan stay je lah satu harga tu. Cuma tak apalah kalau macam lebih ke kurang ke, saya anggap itu sedekah je lah. Asalkan orang puas hati.
0: Jadi ada tak cerita atau pengalaman dengan customer yang sampai sekarang ni Farhana masih lagi ingat?
1: Buat masa ni tak ada lah.
0: Tak ada. Okay, mungkin Farhana ada impian nak buka kedai ke, ataupun nak tambah lagi jualan selepas ini?
1: Mungkin yang impian saya maybe nak buka kedai lah. Sebab saya berniaga, start umur saya tingkatan 3. Sekarang saya 25 lah.
0: Tingkatan 3?
1: Ya, tingkatan 3.
0: Masa tingkatan 3 tu awak jual apa?
1: Bermula dengan dropship. Tak minat pun bisnes ni. Dan tercetusnya idea tu nak buat produk pertama saya adalah jeruk mangga asam boy.
0: Baik. Lepas ni Farhana ada tak terfikir nak tambah menu lain ataupun buat sesuatu yang baharu?
1: Buat masa ni saya masih dalam R&D untuk buat popia Big Mac lah. Dah run dah, tapi cuma dalam fasa-fasa baru nak mula.
0: Okey Farhana, ada tak memang awak buat orang kata buat online kan, ada tak customer yang sanggup datang jauh-jauh semata-mata nak beli tahu bergedil ni?
1: Ada yang datang dari Subang, dari Banting, dalam sejam lebih jugalah kalau datang ke Ceras ni.
0: Betul. Jadi kalau pendengar kita dah mula terliur ni nak makan awak punya tahu bergedil, macam mana mereka nak order dan boleh dapatkan dekat mana? Silakan.
1: Boleh, kalau nak order boleh WhatsApp saya 019-343-1264. Ataupun nak senang boleh cari saya, nama saya Farhana Syazdin. Tak je, dekat track tu ada nombor WhatsApp, tekan je link dekat bio.
0: Dekat TikTok, Instagram ada tak Farhana?
1: Dekat TikTok dengan Instagram buat masa ni tak ada. Saya memang fokus track je sekarang ni.
0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini Farhana.
1: Okey, sama-sama.
0: Ya, semoga perniagaan awak terus berkembang, terus maju dan semakin ramai pelanggan Farhana.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu dari Putra Kain Cinta Putih, Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kalau pagi tadi anda terlepas, okey, jangan risau, anda masih boleh dengarkan ulangannya Merafak Kasih bersama Datuk Munasor Haji Ali Yassar selaku pengurus besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Dan selepas ini, okey, kita akan dengarkan untuk petang ini kita dengarkan episod yang keempat, Memelihara Warisan.
0: Merafak Kasih.
2: Tuanku ada mata dan telinga. Kalau tuanku tak berada di sini physically, kita akan ada personel-personel ataupun orang-orang yang volunteer untuk datang dan membawa report-report kepada tuanku keadaan yang berlaku di Galeri Diraja. Tapi Galeri Diraja ni tuanku pesan kepada kami di hari perasmian tu, he said ni hari perasmian, tapi anytime saya datang the condition kena macam ini. Maksudnya macam hari yang kami merasmikan tu, condition kena macam tu juga. Kalau benda tu putih, dia datang kemudian, tak kira lah 10 tahun kemudian ke 20 tahun, macam tu lah putihnya. Ha, tu tuanku punya standard dia tu. Dan tuanku akan buat style, bila dia terasa dia akan bawa tetamu datang. Kawan-kawan tuanku sendiri, bila bertandang ke negeri Selangor, tuanku akan extend the invitation. Okay, mari datang ke Galeri Diraja, I'll take you for the tour. Macam itulah. Koleksi yang tuanku inherit daripada almarhum-almarhum sebelum, yang paling lama kita ada tu zaman Sultan No. 4, Sultan Abdul Samad. Tu Sultan Selangor yang keempat. Ha, tu yang zaman yang paling lama lah yang kita ada barang-barang, if you go back kan, in history. Unfortunately, banyak barang-barang tu over the time mungkin setengah tu hilang, setengah tu diambil. Most of the time barang-barang yang lama ni, believe it or not, penjajah suka ambil balik. Belanda ke, Inggeris ke, dia orang suka bawa balik ke negeri dia orang. Sebab tu up to today, historian kita ataupun orang yang in charge of sejarah still have to go back. Pergi ke the Netherlands lah, ke London lah, ke Lisbon lah, sampai Portugis kan, to get benda tu pulang ke tanah air kita. Sebab dia orang, biasanya dia orang bawa balik barang-barang yang ada status sejarah ke negara masing-masing. Sampai bendera pertama negeri Selangor pun, the original bendera Selangor masih disimpan di the Netherlands. Belanda lah, ha? Dia orang tak bagi kita ambil yang original, masih di sana. Warna sama, warna merah dan kuning, digunakan semasa zaman Sultan pertama lah, Sultan Selangor pertama 1746 tu, dia ada jalur merah dan kuning saja. Yang itu yang original bendera Selangor. Tapi dibawa lari oleh Belanda semasa dia orang menjajah Selangor di Bukit Melawati tu. Tahun ke depan, Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz ni kita lebih pada pusat rujukan. Rujukan Kesultanan Selangor dan juga lebih pada Ayahanda Agong Sultan ke-8 dan juga Agong ke-11. Because almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ni di atas tahta lebih pada 42 tahun di Selangor. Sebagai Sultan Selangor dan juga Agong yang dipertua Agong selama 2 tahun setengah. Jadi fokus kita lebih kepada itu. Bagaimana kesultanan itu bermula dan juga tentang ayahanda. Dalam masa kedepannya, kita mempunyai kekangan ruang. Mungkin kita sendiri yang terpaksa embark untuk meluaskan certain area within galeri di Raja Kompam kan untuk kita mengutarakan topik-topik lain. Buat masa ni masih fokus kepada sejarah Kesultanan Selangor dan juga tentang ayahanda, ayahanda Sultan sekarang, Sultan Salahuddin Abdul Shah. Terbaru baru lah. Terbaru baru itulah koleksi tuanku sekarang ni lah. Yang koleksi-koleksi yang tuanku ukiran-ukiran kaum Mahmari ni. Because tuanku keep on going back pada orang Mahmari ni dan tengok apa hasil yang baru, tuanku akan get his collector. Kalau dia, tuanku minat sesuatu tu, dia akan fokus. Whatever you create, dia akan ada. Contohnya macam tu. So, he become the collector of these people, dia akan ada. Contohnya macam tu. Kalau ikut tuanku tu, dia kata jangan ubah selalu sebab to him, masih ramai lagi orang yang belum tengok apa yang kami pamerkan. Kalau ikut tuanku Sultan Selangor sekarang, dia tak apa, lama pun tak apa, ramai yang masih belum tengok lagi pun barang-barang yang ditunjukkan tu, diperagakan tu. Tapi kami sendiri, kami adalah juga macam berapa bulan sekali, mungkin 5-6 bulan sekali, kami konsep barang sama tapi kami cuma tukar barang. Tukar barang, kata barang tu mungkin, barang tu mungkin koleksi kristal something, tapi kita tukarkan barang kristal juga tapi di tempat tersebut. Mungkin macam tu. Sebab takut orang datang berulang dan dia orang mungkin akan kata apa benda yang sama saja kan. Ha. Combination lah, saya tak berani kata setiap 6 bulan kami tukar barang pun, saya tak berani cakap macam tu juga sebab tuanku ni dia kena, dia tak perkenan. Dia tak perkenan kami menukar completely. Suka hati macam tu sebab dia masih rasa orang ramai masih belum tengok.
0: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, apa orang Selangor buat petang ini? Okey, ada yang tengah on the way balik kerja, ada yang masih lagi stuck dalam jam, ada yang dah siap minum petang dah pun, alhamdulillah. Atau mungkin ada yang tengah bawa anak jalan-jalan atau tengah selepas santai je sambil minum kopi depan rumah kan. Apapun aktiviti anda petang ini, boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp kami 019-330-4425. Juga boleh call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Untuk anda yang tengah memandu sekarang ini, okey, dah sampai mana tu? Okey, kejap lagi Cepat akan kongsikan laporan trafik untuk anda. Okey, layan dahulu lagu dari Kai Bahar, Lat Talilat, Selangor FM.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Keadaan status trafik di Lebuh Raya Betol sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut. Di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang Plus arah selatan, Subang ke Shah Alam. Di E2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, di arah selatan Sungai Besi ke UPM. Di E5 Lebuh Raya Shah Alam kesas arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan ke Plaza Tol Sunway, persimpangan Sunway ke Kin Rara. Dari arah barat, Plaza Tol Sunway ke Sivil, Kin Rara ke susul keluar persimpangan Sunway, Highcom ke Kota Kemuning. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit, arah utara Putrajaya ke Bandar Saujana Putra, Putra Heights ke Ebor Utara. Dari arah selatan, Shah Alam ke USJ. Di E9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya, arah selatan Salat Selatan ke persimpangan Kucai. Di E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah timur, temper ke Plaza Tol Pantai Dalam. Dari arah barat, Bangsa ke Lembah Pantai, Sunway Piramid ke persiaran tujuan. Di E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Perdana, Plaza Tol PJS ke Sunway, Jalan Majlis ke Kelana Jaya, Taman Megah ke Bandar Utama. Dari arah selatan, Pencala ke SS2, Kelana Jaya ke Jalan Majlis, Sunway ke Puchong Perdana. Dari arah timur, USJ ke Plaza Tol Puchong Barat. Di E18, Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang Sil arah timur, Uniten ke Sungai Ramal. Dari arah barat, Sungai Ramal ke Uniten. Di E20, Lebuh Raya Maju Max arah selatan, Putrajaya ke Seri Kembangan. Dari arah selatan, Salat Selatan ke Bukit Jalil. Di E23, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sprint Damansara Link, Seksyen 17 ke Kayu Ara, Seksyen 16 ke Semantan. Di Kerinci Link Kiara ke Sri Hartamas. Di E26, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur, IOI City Mall ke Hospital Sedang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
5: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
4: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan.

Itu je lagu dari Ungu, Percaya Padaku. 6.1 minit petang, kita dah pun masuk di jam keempat ni dalam PM Local bersama saya Cempaka, temankan anda. Okay? Buat semua peniaga yang masih berniaga petang ini, tak kira lah anda berniaga di kedai ke, gerai ke, pasar malam ke, ataupun berniaga secara online. Okay? Semoga urusan dipermudahkan, rezeki makin bertambah dan ramai pelanggan datang membeli. Yang tengah sibuk dari tadi melayan pelanggan tu, semoga semuanya berjalan lancar sampai selesai berniaga nanti. Setiap usaha yang dibuat hari ini, semoga ada rezekinya, insyaAllah, amin. Yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini, boleh WhatsApp Cempaka di 019 330 4425. Okay, kita ada kiriman dari Faizal di Klang. Katanya, Cempaka, ya, kirim salam petang untuk isteri dan anak-anak di rumah. Katanya ayah dah nak balik ni, tunggu ayah. Oh, mesti anak-anak tengah tunggu tu, mesti seronok bila dengar ni suara ayah ni. Okay, Aina di Shalam. Okay, kata Aina, salam Cempaka, tengah on the way balik kerja. Katanya jalan agak slow sikit petang ini, dan sampaikan salam saya untuk semua yang masih bekerja. Okey, baiklah, terima kasih Aina. Dan Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak menyapa ni, katanya selamat petang Cempaka. Katanya sedang hujan di Berang ni, alhamdulillah sejuk sikit cuacanya, alhamdulillah. Katanya sedang rehat-rehat di rumah sambil layan Selangor FM. Katanya layan juga Sukan Asia Inci Nagoya. Okey, alhamdulillah. Katanya rutin saya macam biasa Cempaka, rutin petang bagi kucing gelan dengan makan, dah pun settle, alhamdulillah. Jom kita layan dulu lagu dari Budak.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
5: 25 tahun pemerintahan. 25 tahun mencipta kenangan. Membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026 dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Wah, kenapa?
1: My ketel.
2: Okey, itu lagu dari Project Pop baru saja berlalu. Bukan Superstar katanya. Okey, yang tengah sibuk dekat dapur tu kan. Selamat memasak. Okey, masak sedap-sedap. Okey, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, dari Aunty Zaidi Sentul Point. Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Happy County 38. Ada Tensi Sri Chompaka. Semoga saja sejahtera bahagia bersama keluarga tersayang katanya. Amin. Terima kasih Aunty Zai. Juga ada Pak Rashid dinilai. Assalamualaikum Cempaka, waalaikumsalam. Katanya Kak Nilai berangin je. Kita dengar Sarung FM sambil minum petang. Terima kasih Pak Rashid. Minum apa tu? Teh ke kopi ke? Okey. Nadia dari Bangi katanya, hai Cempaka, hai. Katanya tengah layan Cempaka ni sambil siapkan kerja yang tengah nak kena siapkan hari ini katanya. Tinggal sikit saja lagi. Terima kasih Nadia. Okey. Yang tengah memandu sekarang, tak kira lah nak balik rumah ke, nak ambil anak ke, ataupun ada urusan lain ke, hati-hati. Okey. Waktu macam ini memanglah jalan sibuk kan, jadi jangan bawa tergesa-gesa, berhati-hati. Okey, ada dari di kamar apa, Kamarul Bahrain 64. Ha, okey, ada menghantarkan kiriman di WhatsApp kita juga, katanya hujan lebat di sana. Salam DJ katanya, malam Jumaat, malam mulia penghulu segala hari. Terima kasih. Okey, layan dahulu lagu dari CRK, Cinta dan Air Mata Selangit.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
2: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terpuluh.
3: Buat Mosquito.

Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 707. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 710. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 708.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
0: 70 hai.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80 hai.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: Baiklah, itu adalah lagu dari Adira Suhaimi, baru saja berlalu, Sayang Orang Yang Sama. Dan kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Local, sekarang 7.24 minit malam. Dan refleksi tadi kita dah pun ikuti yang telah disediakan oleh DJN kita. Okay, dan terima kasih juga yang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Kak Ruby hadir, katanya salam maghrib Kak Ruby. Okay, juga kita ada Nur Hidayah Husin, katanya assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam Dayah. Katanya alhamdulillah Bukit Raja dah tak banjir sekarang, boleh lalu untuk pulang. Alhamdulillah. Okey, selepas ini kita akan ikuti ingat-ingatkan. Okey, dan malam ini perkongsiannya tentang jika zalim terhadap isteri oleh Ustaz Amran Muhammad Yusof.
1: Ingat-ingatkan.
2: Ada kena mengena. Kita zalim kepada isteri, wajib minta maaf dengan dia. Kalau dia kata, tak bang, saya nak tuntut awak di mahkamah syariah, maka tuntutlah. Itu hak dia. Jangan sampai dia tuntut di mahkamah Rabbul Jalil. Masa tu tak boleh nak buat apa dah. Jadi sekarang ni kalau awak ada isteri, jagalah elok-elok. Ini kita pun kadang-kadang perangai dengan isteri pun boleh tahan, kasar. Dengan bini orang, lembut pula cakap. Iya. Pergi tempat kerja dengan bini orang, silap-silap jadi kaunselor. Kan? Tapi dengan bini sendiri punya kasarnya pun bahaya juga. Maka sebab itu saya pergi mana-mana, saya selalu beritahu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mampu mengubah orang lain. Nak mengubah diri kita pun 70 baru start mengubah. Ha, tu kan? Jadi nak mengubah diri, oh, Allah turunkan kita ke dunia bukan suruh mengubah orang lain. Suruh mengubah diri kita aja. Udah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu aja. Maka apa yang kita amal, maka insyaAllah akan dilihat oleh isteri kita. Isteri kita belajarlah. Ada sikit kekuatan, sayang, solat. Dah lambat ni. Selalunya sayang solat, bagi salam zuhur, azan asar. Two in one. Sayang ingat follow me ke? Dua dalam satu. Contoh, ingatkan gitu aja. Tetapi kalau dia ada kena-mengena, kita zalim kepada isteri, wajib minta maaf dengan dia.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang ada.

Hai, saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dada dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dada. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?

Cantik malam itu dia bunga Citra Lestari. Okay? Baru saja berlalu, wanita terbahagia. Okay? Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Dan juga terima kasih temankan saya dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Dan tepat jam 8 malam nanti, jangan lupa anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas ini, Anne akan temankan anda, okay, untuk segmen yang terakhir, segmen malam hari 812 ataupun MH 812. Okay? Boleh minta lagu dengan Anne, okay, untuk permintaan lagu menerusi ruang rindu. Saya cepat ke undur diri dulu. Jumpa esok dalam segmen dan waktu yang sama jam 3 petang. Assalamualaikum.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen on point dan lebih energetic.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Antara tumpuan hari ini, Selangor galak pelaburan sektor kesihatan. Selangor FM, Kerajaan Negeri perkukuh kerjasama. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor mengalu-alukan pelaburan dalam sektor kesihatan bagi memperkukuh kapasiti penjagaan kesihatan selaras dengan pertambahan penduduk dan keperluan masyarakat yang semakin kompleks. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, pembangunan negeri bukan hanya mengejar kemajuan ekonomi, sebaliknya keperluan rakyat khususnya aspek kesihatan perlu berkembang seiring peningkatan taraf kehidupan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pusat Perubatan Sangwe Damansara di Kota Damansara. Kerjasama antara Selangor FM dan Kerajaan Negeri Selangor akan terus diperkukuh meliputi pelbagai program pembangunan serta penyampaian maklumat kepada rakyat. Esko Belia dan Sukan Muhammad Najon Halimi berkata kerjasama itu bukan sahaja melibatkan liputan sukma dan para sukma, malah turut merangkumi program belia, sukan dan aktiviti anjuran Kerajaan Negeri.
3: Saya sebagai Esko Sukan memang menjalinkan kerjasama yang sangat baik dengan Selangor FM daripada masa ke semasa. Bukan hanya program-program besar saja, bahkan program-program skala kecil misalnya pun kita turut melibatkan

0: dan Sama FM. Misalnya Hari Sukan Negara, Hari Belia Negara, Masih Pada Sukma dan Para Sukma, dan kita juga terus melibatkan mereka dalam beberapa aktiviti anjuran pihak kerajaan negeri. Maksudnya kita tidak hanya bekerjasama dari aspek penyiaran sukan semata-mata, tetapi juga aspek-aspek lain, pembangunan belia, usahawan dan sebagainya. Dan berharap kerjasama ini dapat diperkukuhkan dan yang penting memberikan impak dan manfaat kepada rakyat di negeri Selangor.
1: Beliau berkata kerjasama berkenaan penting bagi memastikan maklumat dan program kerajaan negeri dapat memberi manfaat kepada rakyat. Sementara itu, Muhammad Najuan berkata komitmen Selangor FM dalam membuat liputan Sukma dan Para Sukma 2026 mendapat penghargaan kerajaan negeri Selangor. Katanya, lebih 5 jam liputan Sukma menerusi Selangor FM menjadi antara sokongan penting dalam mempromosikan kejayaan atlet Selangor kepada masyarakat.
0: Liputan di pihak ATM melalui Selangor FM banyak memberikan suntikan semangat dan juga sokongan kepada pasukan Selangor, khususnya atlet kita, di mana kita lihat hampir setiap hari ya, lebih daripada 5 jam saya rasa dulu liputan Sukma yang dibuat oleh pihak Selangor FM, dan ini sebahagian daripada sokongan lah yang mana mereka tunjukkan kepada usaha kerajaan negeri dan juga pihak sekretariat. Dan kita ucap terima kasih banyak kepada pihak Selangor FM yang memberikan sepenuh komitmen dalam membantu usaha untuk mempromosikan dan menyiarkan liputan-liputan terkini Sukma, dan bukan hanya Sukma tapi Para Sukma juga, dan ia memberikan suntikan kepada kita.
1: Beliau berkata kerjasama antara kerajaan negeri dan Selangor FM terus diperluas kepada program berskala kecil selain aktiviti berkaitan belia dan pembangunan negeri.
2: Assalamualaikum, Patik Muhammad Safwan bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar tuanku terus diberikan kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negara yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SWT mengkurniakan tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat jubli Perak tuanku, daulat tuanku.
1: Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS berjaya memutihkan tapak perkhemahan dan dusun di Hulu Selangor dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini bagi memastikan aktiviti rekreasi mematuhi aspek keselamatan dan kesihatan. Yang dipertua MPHS Julaiha Jamaluddin berkata, usaha itu turut mendapat sambutan positif daripada pengusaha walaupun berdepan beberapa cabaran.
3: Dan saya lihat juga dalam 2 tahun kebelakangan ini antara perkara yang dapat kami laksanakan adalah pemutihan tapak-tapak perkhemahan, pemutihan tapak-tapak inak dusun. Kita, Hulu Selangor tadi kata sebut banyak hutan, banyak sungai. Yeah, orang suka buat chalet, orang suka buat tempat tinggal dalam hutan untuk orang camping sebagainya. Jadi kita

0: dan orang orang datang balik.
1: Menurutnya, langkah berkenaan penting bagi memastikan sektor rekreasi dan pelancongan di Hulu Selangor berkembang secara lebih teratur. Sementara itu, Julaiha berkata pembangunan Lembah Beringin Hightech dijangka membuka potensi ekonomi baru di Hulu Selangor termasuk mewujudkan peluang pekerjaan dan merancangkan pembangunan setempat. Menurutnya, pembangunan itu diberi keutamaan selaras misi rancangan Selangor kedua yang memberi tumpuan kepada pemacuan ekonomi negeri.
0: Dan sekarang ni kita ada satu kilang besar yang sedang dibangunkan otomotif dan kita pun perkembangan last week kita ada mesyuarat dengan pemaju utamanya. Mereka maklumkan jalan baru untuk menghubungkan Plaza Tol Lembah Beringin sampai ke Kerling tu melalui kilang tadi tu dah hampir siap dah boleh dilalui pun oleh kenderaan berat. Jadi kita pun telah bincang nak kita nak divertkan semua kenderaan berat ke arah situ tak lagi dalam kawasan perumahan. Jadi bila jalan baru ni siap sepanjang 6 km ni dengan kos yang sekitar hampir 9 juta dibuat, dia akan menyebabkan kita boleh dapat unlock membuka potensi tanah-tanah yang ada di kawasan itu. Ini yang kita support projek yang disebutkan ini, pembangunan kawasan ini, kerana ini adalah hasrat Kerajaan Negeri Selangor di bawah misi 1 rancangan Selangor 2 tadi untuk kita memacu kepimpinan ekonomi. Kita yakin bila satu anchor datang, dia akan ada kilang-kilang besar. Dan anchor dia juga sebenarnya akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat.
1: Julaiha Jamaluddin, cuti peristiwa sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 25 Oktober ini merupakan hari kelepasan am pilihan bagi sektor swasta di Selangor. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dalam kenyataan memaklumkan majikan yang menetapkan Ahad sebagai hari rehat perlu memberikan cuti gantian pada 26 Oktober. Ia selaras peruntukan Seksyen 60D Akta Kerja 1955. Majikan juga boleh dengan persetujuan pekerja menggantikan cuti berbayar itu kepada hari lain. Kerajaan Selangor sebelum ini mengumumkan 26 Oktober sebagai hari kelepasan am gantian berikutan sambutan kemuncak Jubli Perak pada 25 Oktober yang jatuh pada hari Ahad. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Manakala pagi esok hujan di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Buletin 8 malam ditempatkan lagi oleh Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hi, assalamualaikum. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda. Okey, saudara, terima kasih juga kepada konsultasi yang tadi bersama dengan anda untuk PM Lokal. Dan saya akan terus temankan anda hingga 12 malam seperti biasa untuk segmen ini. 8.16 minit malam, maksudnya solat fardu isyak untuk Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang. Manakala bagi Kelang dan Kuala Langat, 8.17. Sahabat Brunei dan Kuala Selangor, 8.18 minit malam. Okey, kurang lebih 4 minit saja lagi. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan dahulu lah . Kita nak dengar lagu dahulu. Okey, dan selepas tu nanti terus bersama dengan saya untuk waktu yang berikutnya lah. 4 jam kan kita biasa orang kita dating. Isnin Jumaat 8.12 malam. Okey, pada yang baru je dengar suara ni, kita tanya siapa ni? Who is that? Katanya. Hai, saya Anne Mokhtar, teman-teman anda. Okey.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, itu dia lagu nyanyian daripada siapa lagi kalau bukan kan kita baru dengarkan daripada Datin Alia tadi, Sesal Separuh Nyawa. Okey, Selangor FM pilihan tepat. Sekian dah 8.29 minit malam. Selamat malam untuk anda. Saya percaya waktu macam ni ramai lagi yang masih lagi tersekat di kesesak lalu lintas, masih lagi tak sampai rumah kan. Kadang-kadang keluar rumah tu gelap lagi, bila nak sampai rumah pun waktu malam kan. Macam tu lah orang kata, kelelahan, susah payah mencari rezeki. Okay, tapi apa pun saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Dan pasti untuk hari ni kita berada di bulan yang baru, di bulan Oktober. Pastinya di 3 bulan yang terakhir sebelum kita nak meninggalkan tahun 2026. Cepatnya masa berlalu, macam tak sangka je katanya. Ada yang kata tak nak lah, tak nak lah kan. Sebab apa, tak boleh terima rasa. Mungkin tahun ni tahun terakhir ke untuk siri, 2 series, 3 series, 4 series kan. Katanya Allah kan, tahun depan nanti dah masuk 5 series. I cannot katanya. Tak boleh terima hakikat katanya. Okay, apa pun untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM lah. Yang dahulu ini dia Adira bersama dengan Hafiz, Ombak Rindu. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Sedang

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.

Itu dia gila katanya Kakak Azraf Noki bersama dengan Loka B untuk anda. Okey, Selangor FM bilang tepat 8.43 minit malam sekarang ni. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya kan. Okey, saudara, ini juga saya maklumkan kepada anda. Mungkin dah sedia maklum kalau yang dah dengar kan daripada awal kan 6 pagi sampai 12 malam dia dah hafal dah. Pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya. Hari ni hari kami saudara, kita tak ada tetamu kita. Amboi, bila disebut tu kan saudara. Ha, kan, dia macam itulah radio kan. Jangan nak panggil awak. Takkan nak panggil B pula kan. Okey, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Ada lagu-lagu best menanti anda. Ada lagu Hindustan juga selepas ni. Tapi kita layan dahulu. Amah Haikal katanya, gila bayang. Boleh B? Gitu.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Today Screen dengan kau kesayanganku, okay? Dan sekarang dah pun 9.38 minit malam. Selamat malam untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara. Hantarkan saja 0193304425. Saya nak belanja lagu-lagu yang mungkin anda nak dengarkan malam ni kan. Lagu-lagu mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin kalau dengar tu teringat sedia katanya. Teringat kisah kita. Aduhai tak kesampaian katanya. Dulu kita sekarang dah jadi kamu saya dah. Bukan lagi kita dah katanya. Okey, tapi lah yang dahulu ini dia. Lagu nyanyian pada Taufik Batisah, Sesuatu Janji. Selangor FM terus dengar. Selangor FM.

Teman ke 1.3.0.4.4.2.5. Temankan saya malam ni macam biasa setiap Isnin ke Jumaat, malam-malam anda. Okay, saya pun bersendirian di sini. Amboi, tetap nak beritahu kita sendiri ni ya. Nak orang teman kan. Okay, yang ini daripada Wan Kajang, hantarkan kiriman. Dia kata tengok bola Malaysia 2 Singapura 0. Wow, asyik seronok kan, asyik teruja kan. Okay, tapi tak tahulah, saya ada masalah juga kadang-kadang bila tengok sukan. Kadang-kadang ada waktu saya membesar kan, waktu saya remaja dan sebagainya, antara sukan yang saya suka tengok badminton tau. Dan saya perasan bila setiap kali saya tengok, dia macam takkan percaya. Tapi kalau anda kata terlepas tengok kan, tertidur dan sebagainya, esok tu menang. Tak tahulah kenapa macam tu kan. Jadi kalau rasanya elok awak tu tak tengok lah, itu saya lah, tak tahulah, mungkin anda lain kan. Tapi dia bergantung jugalah, dia bukan pasal tu kan. Okay, juga ada kiriman yang seterusnya. Koda dari Ampang nak request lagu Aku Ini Karyanya daripada The Money sepenuhnya malam Jumaat ni kan, untuk hiburan semua pendengar Selangor FM. Okay, juga ada kiriman daripada Kak G Hadir nak minta lagu Sentuhan Cinta dari Rafika Liana untuk hiburan dia sendiri sambil layan Selangor FM. Okay, untuk anda, jom nak teruskan lagi, kita layan dahulu. Ini dia Joget Hati Senang. Semoga semuanya senang-senang saja hatinya, okay? Tapi ada yang tengah gundah-gulanya juga, ada yang tengah marah, tengah menahan marah katanya. Ada orang tahan marah sampai tinggi merah tahan marah. Barang saya.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes. Sasaran utama kita, Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

Itu dia lagu daripada Sunny Sahuri, Sejak Ku Bertemu Padamu. Fikiranku, jangan sampai saya sambung lah. Kena nak berisi, kalau tadi macam bercakap kan, kena nak berisi menyanyi. Risau pula eh, elok-elok saya nak minta anda dengar sampai ke 12 malam. Tepat pukul 10.07 minit malam, off radio terus kita. Off tak apa, sampai ke 12 malam boleh terima lagi. Takut langsung kata tak nak dengar dah, dia kata. Tak maulah saya, dia kata. Dah kenapa DJ pula menyanyi kan. Okey, apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu Anak Kudara, boleh je hantarkan ke 1-9-3-3-0-4-4-2-5. Banyak lagu best menanti anda. Antaranya, jom kita layan lagu ini daripada Wings. Ini dia, acik-acik minat lagu ni. Tamar Rashidah utama katanya. All the beda-beda suka eh. Ingat lagi tak eh? Yang orang kata, semua orang dibedah kan. Siapa agaknya nama DJ tu kan? Ingat lagi tak? Itu legend tu. Okey, apa pun untuk anda, terus dengar Stang FM.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Selangor FM, pilihan tebas. 7.3 minit malam, sob malam untuk anda. Okey, apa khabar malam ni?
1: Untuk diriku.
0: Okey, ada anak pasti juga untuk anda nak dengarkan lagu anak kudara. Boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami ke 1933044425. Hari Khamis dah hari ni kan. Esok Jumaat, hari yang patutnya paling bersemangat sekali lah eh. Hari Jumaat macam-macam perancangan. Al-maklum sahajalah bagi mereka yang bekerja. Hari Jumaat waktu rehatnya agak lama untuk lelaki menunaikan solat fardu Jumaat. Maka orang perempuan kadang-kadang dia merancang untuk makan tengah hari tu kadang-kadang jauh sikit. Dia macam kalau office tu dekat Kuala Lumpur, dia makan tengah hari dia asam pedas dekat Melaka. Contoh. Itu contohlah contoh. Tak tahu anda pernah buat macam tu kan. Okey, apapun jom nak teruskan lagi lah yang dahulu ini dia. Dari bawah terus dengar Selangor FM.

Ya, siapa lelaki di telefon? Kan tu, tak tahu. Aduh, tak cukup skill lah tu. Okey, apapun untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM saat ni di jam yang terakhir saya temankan anda. Sekarang dah 11.21 minit malam, dah saat malam semuanya. Semua dah mengantuk dah, tengah layan mata katanya. Sambil check out banyak perkara. Itu yang susah sekarang ni. Dengan teknologi yang ada, ya betul. Banyak perkara lebih mudah di hujung jari. Tetapi itulah Kalau waktu membeli belah, kalau dulu memang waktu pasar raya buka sahaja. Tapi sekarang tak ada masalah. 3 pagi, 4 pagi, pukul berapa pun masih lagi orang kata boleh berbelanja. Tapi kena sentiasa beringat lah kena tahu juga yang mana keperluan, yang mana kehendak kan. Okey, apapun untuk anda, terus kekal sisi dengarkan Selangor FM. Layan dahulu lagu ini dari Datuk Rosa. Ini dia Khanti. Terus dengar.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Aish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

kamu saat ini. Betul, kamu je yang boleh buat aku rasa tenang. Ah, tiba. Tiba tengah malam ni. Okey, apa pun untuk anda yang hendakkan kiriman juga nak dengarkan lagu anak berdara boleh saja. Okey. Ada sahabat kita ni, dia nak dengarkan lagu nyanyian daripada Tegar. Aku yang dulu bukan yang sekarang. Ah, dulu lain, sekarang lain. Dahulu bujang. Itu lain. Okay. Apa pun untuk anda, selamat malam semuanya. Di jam terakhir saya temankan anda untuk MH 812 hingga 12 malam. Apa maksud MH tu kan? Malam hari lah eh. Malam je temankan anda. Dia kalau ada segmen tu, dia melangkaui. Contoh kalau segmen Hello Selangor tu, dia dari pagi bawa ke petang. Kalau segmen PM Local tu, dia antara petang bawa ke malam. Yang ini malam je. Cukuplah tu. Orang kata. Walaupun malam tetap 4 jam bersama dengan anda kan. Okey, apa pun sebelum kita nak dengarkan lagu daripada Tegar, Aku Yang Dulu Bukan Sekarang, kita layan dahulu lah eh. Lagu ini lama rasa tak dengar. Acak-acak nehi-nehi. Dia kalau nehi tu macam apa eh? Tak nak eh? Tak tahu lah kalau industri macam tu. Nehi-nehi. Apa lagi? Inspektor sahab. Selangor.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

5 tahun je, Dik. Apalah sangat 5 tahun, Dik. Ah. 5 tahun lebih muda katanya. Okey. Okey, untuk anda sekarang ini dah pun sampai hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk sepanjang hampir 4 jam anda temankan saya. Dan saya akan kembali lagi esok untuk hari edisi hari Jumaat. Macam biasa lah kan, Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 malam anda akan dengarkan suara ini untuk segmen yang kita panggil sebagai MH812. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Okey, dan semoga hari esok penuh bersemangat kan. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Dan semoga juga kita dapat membuat pilihan yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita ada waktu kita perlu membuat pilihan kan. Pilihan yang bagaimana yang perlu kita lakukan. Jadi fikirlah sebaik-baiknya. Ia bukan tentang orang lain tetapi tentang diri kita. Okay? Apapun, jom nak teruskan lagi. Tinggalkan anda dahulu. Sebab kita akan jumpa lagi esok. Tapi jangan lupa tahu, 6 pagi Selangor FM akan kembali ke udara temankan anda. Okay, lagu ini daripada You Kiss. Lepaskanmu kerana terpaksa. Sebab awak buat saya pening. Jadi saya let go. Selangor FM, jumpa lagi esok malam.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apa pun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

sekadar kata-kata, dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Walau bermusim diterik mentari, tidak sekali

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1.11 minit pagi ketika ini, anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan, melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi.

Gigi Koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita katanya selamat bertugas DJ Izzy. Selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina. Selain itu juga ada Syah Syaz juga. Abang Razak Balangi kita. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya selamat tengah malam. 6.12 tengah malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong. Jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan tugasan malam ini. Sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor. Dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita. Assalamualaikum kak, selamat tengah malam. Selamat bertugas katanya, terima kasih. On terus sampai ke pagi dari Tawa. Wah, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga. Salam Jumaat. Terima kasih. Selamat pagi. Happy Konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya, dari Abang Razak Balangi kita. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu. InsyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti, besarlah, amat tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah pukul 1.15 minit pagi. Kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila. Ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata, sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izzuan Mahbub menerusi rembatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Woo Yong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia mengadakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali, Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia Seribu Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, ya, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ini dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng." Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk Geng Berohantu. "Selamat pagi semua sahabat Geng Berohantu. Jom temankan layan lagu-lagu best." Terima kasih Nasional FM. Ada juga Khairul Azlan. "Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan Geng Buruh Hantu." InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak buka kalah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey. Ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani Geng Buruh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias juga katanya, "Selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni." Hey, Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah dalam Nasional Relax. Okey. Dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya, "Layan Nasional FM sentiasa di hati." Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga katanya dari Baruas. "Semoga sihat selalu, ceria selalu." Ada Din Dinsley juga. "Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni," katanya, "bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti." Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, "Assalamualaikum," katanya. "Ni Niza, lady driver, hadir malam ni." Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93 yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Bang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, Geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, "Bang, tak ada ke lagu-lagu menangis bujuk katil malam ni?" Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya microsleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah, kadang-kadang tak boleh tidur. Ada juga yang tadi dah tidur, tiba-tiba terbangun kembali. Dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Dewa lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH lah, mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati yang Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di bucu katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berhentak berhentak perlahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru bersama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Akasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Burung Hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar? Selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun barang nak bawa pergi meniaga ke kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil, orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12:30 malam tadi.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Borong Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura. Ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, katanya. Malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam, layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Bliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di National Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan bersempena dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua

Polis Selangor, Dato' Sazli Kahar berkata ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang, menuju ke KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat Enstik. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik berkuasa kuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas lanjut juga 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang, manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan dan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini. Lagu yang berjudul Hari Itu dalam kenangan dari Sudirman. Terus saja, Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan, sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu, teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni? Lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masyah Rasul, budak lawaya mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cempaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaat Nasional FM sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers, hadir lapor diri geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada Janet Zai, matahari bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Rejana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lin Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari ofis, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk National FM di GBH 12-6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai, baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Ruzaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng Burung Hantu. Okey. Dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM sentiasa di hati.

0: Mama, Amina.
1: Cepatlah
0: kita
1: kakak.
0: Hai Mama. Mama, Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
1: Hish, kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
0: Okey, Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke Mama?
1: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
0: Okey, Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
1: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA Asian Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

0: National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ni? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga, mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

0: Kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu. Yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat jimat mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Sallallahu Muhammad. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan sallallahu alaihi Muhammad menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Ya? Lah ni macam mana nak buat ni ya? Dah 30 tahun dah kahwin ni. Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak, bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik, pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni, cek ni, ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok ke? Tak payah tengok lah mak, saya kahwin kerana Allah. Sekejap lagi tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk sangat kau ni. Ni segak tu penting juga. Cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam. Dia berkenan sungguh dengan hitam buat macam lah. Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Ya Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih, ada orang berkenan gemuk, ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya. Payah cakap orang tak ada handphone ni. Kami yang mana tahu filter-filter Ustaz. Kami duk pegang tasbih subhanallah yang tu je lah. Tuan-tuan Allah Sayyidina Muhammad, Allah jadikan. Subhanallah. Pilih. Tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit. 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apalah boleh streka. Kulit nak streka macam mana. Faham ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba berniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ha ni, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah? Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat lah, dia buat sesuatu kerana apa? Tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allah SWT Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawadah, yang keduanya rahmah. Mawadah ni macam mana? Mawadah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia, groom dah groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu, kasih sayang tu. Allahumma sayyidina Muhammad. Dan groom kepada cinta ini, dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di Allah Musa Muhammad, dibaja dia, sentiasa digebukan dia. Salih Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sebab tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah Sayyid Muhammad berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan ni, waktu belum kahwin nak keluar kena habaq 2 jam awal. Oh. Ni ai nak pergi pick up sekali pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubul lipstik lah, bubul bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu, dekat mana tu, dekat India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hui, hang siapa? Dah kenai, dia buang-buang makeup, dia tengok, hui, siapa ni? Ailah. Lah, macam ingat aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tadi, dengan kulit udang duduk tadi. Kain apa? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh, kotak basuh. Duduk kan baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Limah? Kenal, kira terbayang tu baju kelawak tu. Ya. Dia punya favourite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain, marah. Ha, jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight. Orang melintas tepi pun tak berani nak jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata, 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu. Dia kata, saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia. Sebab cantiknya dia. Tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik, dia akan bagi alasan. Setiap hari balik, dia akan bagi alasan. Letih, penat, tak larat. Jangan kacau dia. Tuan-tuan. Dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Laki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias. Berhias kat siapa kalau bukan laki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pi pakai cantik-cantik, pakai lipstik merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyid Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pi kerja tuan-tuan Sayyid Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Mereka duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad, yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa. Lepas itu macam mana? berhiaslah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick, minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi tu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ini bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, "Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek ya di rumah." Pakai. Kata, "Isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok, dia tak bagi saya pakai baju." Ah, tak payah pakai.
1: Allahumma

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon nak maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita, ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ini. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung, ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita, Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakin.
3: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh. Selamat pagi Jumaat, Sayyidul Ayyam, pengulur segala hari. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan yang tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kesudi kekal melekat bersama-sama kami. Terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi dalam Teh Tarik Kopi O. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepah 5.53 minit pagi. Zon 2, Sabak Benar dan Kuala Selangor 5.55 minit pagi. Zon 3, Kelang Kuala Langat 5.53 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Okey, kembali bersama-sama Apis dan juga Awan dalam jam yang pertama. Masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Okey, kita nak cerita kepada anda Al-Kisah.
0: Al-Kisah?
3: Orang cakap kalau sedih, jangan sedih sangat. Kalau seronok, jangan seronok sangat.
1: Ya, nanti nangis.
3: Nanti adalah benda yang tak baik. Orang tua selalu cakap lah. Okey, ini satu kejadian yang berlaku dekat Bangkok. Empat lelaki didakwa di mahkamah selepas klip video tular memaparkan sebuah motosikal yang menunda besin plastik besar di sepanjang jalan dilanda banjir di daerah Don Muang, Bangkok.
1: Okay.
3: Sehingga membahayakan pengguna jalan raya dan pejalan kaki. Ini adalah laporan daripada saluran berita Tiger. Okey, kita sudah maklum dekat Bangkok sekarang ni tengah banjir kan.
1: Okay.
3: Lepas tu ada penduduk, ada empat orang pemuda ni, dia bawa motor, lepas tu dia ikat besin kat belakang tu.
1: Okay.
3: Atau dalam besin tu ada orang. Dia buat macam badana boat. Dan rakaman video kejadian tu menunjukkan sebuah motosikal tunda besin pembancuh simen yang dinaiki seorang lelaki yang berlaku di Jalan Ten Ranchan, Don Muang. Lebih kurang macam itulah. Dan besin tersebut hanyut ke arah sebuah kenderaan dari arah bertentangan sebelum video tu berakhir. Dia kalau nak main-main macam itu, nak gurau-gurau macam itu, tak membahayakan orang lain, tak apa.
1: Yeah.
3: Ini membahayakan orang lain.
1: Okey, klip video tu catatkan 2.2 juta tontonan sebelum dipadam. Jadi pegawai dari Balai Polis Don Muang menjalankan siasatan ke atas rakaman itu dan mengenal pasti empat lelaki terbabit sebagai Anuci 22 tahun, Ampon 22 tahun, Sarawut 22 tahun dan juga Arnon 23 tahun. Jadi Anuci merupakan lelaki yang duduk dalam besin tu, adakala Sarawut yang tunggang motosikal yang nak tunda besin tu. Dua lagi suspek dilaporkan menaiki sebuah lagi motosikal dan rakam video itu.
3: Itu cerita dia tu. Awak dah membahayakan nyawa orang kan. Awak nyawa awak pun bahaya juga dengan tak pakai helmetnya kita tengok. Bergurau seronok. Banjir main air kan. Okey, pasukan penyiasat telah pun menghubungi keempat-empat lelaki tersebut dan minta mereka bertemu pegawai polis untuk sesi soal siasat.
1: Okay.
3: Mereka mengaku tindakan tersebut dilakukan atas dasar kecuaian dan tidak menyangka insiden itu akan menjadi isu besar. Dan polis bagi amaran tindakan mereka adalah tidak wajar memandangkan situasi banjir yang berlaku. Keempat lelaki berkenaan mohon maaf atas tindakan mereka yang menimbulkan kebimbangan awam serta berjanji tidak akan ulang lagi perbuatan tersebut pada masa akan datang. Dan polis mengemukakan pertuduhan terhadap empat lelaki tersebut atas kesalahan menyebabkan gangguan awam, memandu tanpa memperdulikan keselamatan nyawa atau tubuh badan orang lain serta memandu secara melulu atau dalam keadaan yang boleh membahayakan orang lain.
1: Jadi mereka berempat dihadap ke mahkamah Kuan Don Muang semalam.
3: Jadi itulah, kita kena berhati-hati macam kita cakap tadi lawan. Kalau seronok, jangan seronok sangat. Sedih, jangan sedih sangat kan. Benda ni terlampau seronok lah ni. Itu yang jadi leka tu.
1: Itu betul lah macam Api cakap, orang tua cakap kalau seronok sangat tak ingat dunia, nanti lama-lama nangis.
3: Boleh jadi benda-benda yang tak diingini ni. Okay? Jadi tolong jaga jaga diri. Apa-apa pun yang anda buat, tetapkan keselamatan tetap nombor satu. Okay?
1: Ya, betul.
3: Baik, selepas ini kami bawakan rancangan refleksi untuk anda di Selangor FM, pilihan tepat.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Perubahan bermula dengan perancangan. Jelas matlamat yang akan dicapai. Boleh diukur, relevan dan mempunyai tempoh masa untuk dicapai. Matlamat ini menggunakan konsep SMART, iaitu kriteria pembinaan matlamat yang membantu anda meningkatkan peluang mencapai sasaran. Pendengar yang dikasihi, bulatkan tekad, bina keyakinan diri bahawa anda tidak lagi terikat dengan rantaian kegagalan lama, tetapi adalah pencipta masa depan sendiri. Setiap peluh dan air mata tahun 2026 adalah pelaburan di masa hadapan. Bisikan di hati kita, aku percaya pada kebolehan yang ada pada diriku. Tuhan tidak mencipta aku tanpa tujuan. Aku memiliki kekuatan yang belum diteroka, bakat yang belum diasah dan ketabahan yang mampu meruntuhkan tembok halangan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita lafazkan. Aku yakin, aku boleh. Aku percaya, aku mampu berjaya. Aku bersedia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan.
1: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: Okey, itu dia Camelia baru saja berlalu dengan Terlanjur Sayang membawa kita sekarang ni 6.53 minit pagi dan pun di hujung-hujung jam yang pertama untuk teh tarik kopi. Oh,
1: okey, sebelum kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama jam 7 pagi, kita nak kongsikan satu info di mana majikan sektor swasta di negeri Selangor yang memilih 25 Oktober sebagai cuti peristiwa sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah wajib memberikan cuti tersebut sebagai hari kelepasan am berbayar kepada pekerja. Ini cerita yang agak tular di media sosial semalam. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM dalam kenyataannya berkata cuti peristiwa berkenaan merupakan hari kelepasan am pilihan bagi sektor swasta di negeri Selangor. Dan menurut JTKSM juga, majikan yang memilih cuti peristiwa negeri Selangor sebagai salah satu hari kelepasan am berbayar perlulah memberikan manfaat tersebut kepada pekerja masing-masing.
0: Jadi walau bagaimanapun, majikan yang tetapkan hari Ahad sebagai hari rehat pula hendaklah beri hari kelepasan atau am gantian pada hari berikutnya 26 Oktober 2026 iaitu hari Isnin esoknya tu, sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 60D-1 Akta Kerja 1955. Jadi sebagai alternatif, majikan juga boleh gantikan hari kelepasan am berbayar itu kepada hari lain dengan persetujuan pekerja seperti peruntukkan di bawah Seksyen 60D-1A Akta Kerja 1955.
1: Okey, dan jelasnya juga pengisytiharan cuti peristiwa itu adalah dibuat selaras dengan subsection 9-1 Akta Hari Kelepasan 1951 Akta 369 yang membolehkan kerajaan negeri mengisytiharkan mana-mana hari sebagai hari kelepasan am bagi negeri berkenaan. Dan kerajaan negeri Selangor sebelum ini mengumumkan 26 Oktober sebagai cuti gantian kerana tarikh kemuncak sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor adalah pada 25 Oktober jatuhnya pada hari Ahad. Jadi cuti peristiwa itu diadakan bersempena genap 25 tahun pemerintahan Sultan Sharafuddin Idris Shah dengan kemuncak sambutannya pada 25 Oktober tahun 2026 yang turut merangkumi beberapa istiadat utama. Jadi maklumat kepada anda, ini dia. Jadi mana yang masih lagi keliru, boleh rujuk kenyataan daripada JTKSM ini ataupun Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia.
0: Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Mangkasapuri Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembalinya ke Selangor FM, kita masuk jam yang kedua teh tarik kopi. Oh, akan berkongsi dengan anda info-info semasa untuk anda. Jangan lupa hari ini hari Jumaat, kita ada apa nak tanya, tanyalah.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi kepada anda pengguna

0: Lebuh Raya. Ini merupakan info trafik yang pertama di segmen Teh Tarik KPO. Kita mulakan di Lebuh Raya Kesas. Trafik didapati perlahan dari arah timur di Bukit Rimau ke Haikom. Kewajipan susur ke Subang arah barat. Juga di Awan Besar menuju ke Kirara. Kita beralih ke Lebuh Raya Plus. Terdapat kemalangan yang berlaku di kilometer 279.2 arah utara dari Bandar Ansdale ke Bandar Baru Nilai. Lorong kiri dan lorong tengah terhalang. Trafik didapati sesak di lokasi. Trafik juga didapati sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Dan seterusnya berlakunya kemalangan di Lebuh Raya Elite di kilometer 25.5 arah utara dari Bandar Gamuna Cove ke Putrajaya. Lorong kecemasan terhalang. Juga dimaklumkan peraktifan Smart Lane di kilometer 4.6 hingga 0.7 arah utara dari Ebor Selatan ke Shah Alam. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi kenderaan ringan. Sila gunakan Smart Lane. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Best Raya, trafik perlahan di lokasi berikut: Seri Kembangan ke Tol Mais Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Lok Yu ke Jalan Istana. Sila fokus kepada pemanduan, patuhi had laju yang telah ditetapkan dan senantiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, masih lagi dalam jam yang kedua teh tarik kopi O 7:37 pagi waktu ini. Itu dia Backstreet Boys baru saja berlalu dengan everybody. Kita nak seru semua warga Selangor untuk terus layan Selangor FM 18 jam sehari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Alright. Jadi sekarang ini 7:37 eh. Jadi sekarang ini saya percayalah ramai yang berada dalam kenderaan sekarang ini nak menuju ke tempat kerja. Ada juga yang baru je hantar anak ni pis. Jadi semoga selamat sampai dan semoga dipermudahkan urusan anda pada hari yang mulia ini. Okey, dan hari ini juga kita berbesar hatilah untuk kita kongsikan kejayaan Harimau Malaya kita menutup saingan Division 1 Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 dengan kemenangan bergaya selepas membelasah Singapura. Bukan satu,
1: bukan dua,
2: bukan tiga, tapi enam, tuan-tuan. 6-0 di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam semalam. Walaubagaimanapun, kemenangan besar itu belum cukup untuk membawa Malaysia muncul sebagai juara kumpulan apabila Indonesia pula turut mencipta kemenangan besar 9-2 ke atas Bangladesh dalam satu lagi aksi kumpulan A. Malaysia dan Indonesia mengumpul jumlah mata yang sama namun kelebihan perbezaan gol memihak kepada skuad Sang Garuda sekaligus menyaksikan anak buah Tan Cheng Ho terpaksa berpuas hati di tangga kedua sebab dalam perlawanan yang pertama Harimau Malaya menentang Bangladesh menang 3-0. Kemudian mereka teruskan misi mencari kejuaraan bertemu dengan Indonesia 0-0. Lepas tu Singapura semalam 6-0. Dan Harimau Malaya membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi sepakan penalti Bertson da Silva selepas Fergus Tinney dijatuhkan Ryan Stewart dan pengadil dari Korea Selatan Kim Jing Hyuk menghadiahkan sepakan penalti selepas membuat semakan video bantuan pengadil VAR. Dan Singapura hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 menerusi Song Ui Yong, namun Sihan Hazmi macam biasalah penjaga gawang kita berjaya menepis percubaan itu dan penjaga gol Malaysia itu sekali lagi menyelamatkan gawang daripada rembatan Kyoga Nakamura pada minit ke-20 dan Haris Stewart pada minit ke-33. Kalau itu hari lawan Indonesia, baju Sihan tak kotor, semalam banyak kerja. Malam Sihan malam agak busy sikit.
1: Kerja berganda lah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Malaysia gandakan kelebihan pada minit ke-26 bila Stuart Wilkin mudah menyudahkan hantaran Manuel Hidalgo yang terlebih dahulu melakukan gelicikan menarik melepasi tiga pemain Singapura. Jadi bila masuk babak yang kedua pula, Harimau Malaya terus gandakan asakan sebelum Bertson meledak gol kedua pada minit meledak gol keduanya pada minit ke-62 hasil hantaran Arif Aiman Hanapi untuk jadikan kedudukan 3-0.
2: Okey, dan Paulo Joshua yang dimasukkan sebagai pemain gantian kemudian menambah gol keempat pada minit ke-75 sebelum Syahir Bashah menjadikan gol kelima ketika perlawanan berbaki 4 minit. Untuk melengkapkan gol ke-6, Bertson melengkapkan malam gemilangnya dengan gol ketiga peribadi, hat-trick semalam. Malaysia bagi mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Singapura dan keputusan itu menyaksikan Malaysia menamatkan saingan kumpulan A di tempat kedua dan kini akan meneruskan cabaran dalam perlawanan penentuan di tempat ketiga dan di tempat keempat Piala ASEAN FIFA 2026 yang akan dijangkakan berlangsung pada 5 Oktober nanti. Okey, sama-sama kita doakan Harimau Malaya tak apa walaupun tak berpeluang untuk beraksi di pentas final, tapi anda dah menunjukkan satu orang cakap prestasi ataupun usaha yang sangat-sangat baik. Jadi tanya kepada Harimau Malaya 6-0 menentang Singapura semalam.
1: Okey, kalau tak silap saya akan menentang Vietnam, kalau tak silap penentuan tempat ketiga dan juga keempat pada 5 Oktober ini. Okey, selepas ini info trafik terkini dan ini adalah lagu untuk skuad Harimau Malaya, Alih-alih Ayuh Malaysiaku daripada Al-Ras Melaya.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Hai, selamat pagi. Info trafik yang kedua di Selangor FM dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Status trafik di semua lebuh raya bertol di sekitar Lembah Kelang. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di lebuh raya NKVE E1 dari arah utara Setia Alam ke Subang. Arah selatan juga perlahan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Kita beralih ke plus E1 dari arah selatan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Begitu juga di plus E2 dari arah utara Plaza Tol Sungai Besi ke pusat Bandaraya Putra Mahkota ke Subville City. Arah timur di lebuh raya Kesas, Bukit Rimau ke Highcom, Sivil ke Kewajipan. Arah barat Plaza Tu Sunway ke Kewajipan. Beralih ke lebuh raya Elite. Dari arah selatan, trafik didapati sesak di Putrajaya ke Putrahaide, USJ ke Sivil, di Putrajaya Link, Plaza Tol Putrajaya ke Putrajaya. Seterusnya di lebuh raya Best Raya, arah utara, trafik didapati sesak dari selatan Salak Selatan ke Susur keluar jalan Istana, Plaza Tolok Yu ke Susur keluar jalan Istana. Dan akhir sekali di lebuh raya NPE, arah utara Pantai Dalam ke Bangsa, arah timur Subang ke Sunway Pyramid, dan arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam, Jalan Temple ke Plaza Tol PJS2. Hati-hati memandu, sila rancang sebaiknya perjalanan anda.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PPT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Okey, itu Mimi Fly baru saja berlalu dengan Nara membawa kita sekarang ini 7.53 minit pagi dah pun di hujung-hujung jam yang kedua untuk tek tarik kopi O. Macam biasa hari Jumaat jam ketiga, jam keempat kita ada
1: ANTT. Apa nak tanya, tanyalah hashtag merentasi limitasi. Okey, kalau ada di antara kita ni ada persoalan, persoalan agama, kemuskilan ataupun sebagainya, anda boleh hantarkan soalan-soalan anda itu di talian WhatsApp mulai sekarang 019-330-4425. Yang mana nak hubungi kami, nak bertanya secara dalam talian, secara langsung kepada Ustaz Hafiz sebentar nanti, anda boleh hubungi, save dulu nombor ini 0322873203 ataupun 0322873204. Okey, ni nak bagi tahu, tolong alert juga sebab apa, setakat 5 pagi tadi terdapat 63 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap sederhana setakat pukul 5 pagi tadi. Antaranya di negeri Perak, yang mungkin anda ni nak balik kampung hari ni ke, nak menuju ke negeri Perak, negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berdasarkan data sistem pengurusan APIMS ataupun pengurusan indeks pencemar udara ni, 5 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik, membabitkan Labuan, Miri, Limbang, Sarawak serta Kota Kinabalu, Sabah. Di mana seperti yang kita sedia maklum, yang selalu kita wawarkan, IPU dari 0.5 ke hingga dan 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 301 ke atas dikategorikan sebagai berbahaya.
0: Oh, jadi masih orang kata jerebu masih lagi belum berakhir.
1: Betul.
0: Jadi kita masih orang kata kena cakna, kena ambil tahu dan juga jaga pakai-pakai, jaga kesihatan diri dan juga insan-insan kesayangan kita.
1: Okey. Dan selepas ini juga kita akan melangkah ke jam yang berikutnya seperti biasa juga. Kita ada doa-doha dan untuk hari ini yang mana tertanya-tanya yang mengikuti Merafak Kasih bagi episod yang kelima tentang kepribadian tuanku. Sempena jubli Perak Pemerintahan Tuli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Selangor FM membawakan temu bual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat, yang mengenali dan yang bersama dengan tuanku. Dan insyaAllah hari ini kita akan bersama sekali lagi bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Munasuh Haji Ali Asak, Pengurus Besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz.
0: Jadi jangan lupa untuk dengarkan Merafak Kasih pada 8.15 minit pagi dan juga ulangannya 5.30 minit petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz. Okey. Dan selepas ini doa duha menanti anda dan okey, kamu dekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.